0: Sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Avandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, ya, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Laporan khusus.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
8: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
9: Siap.
8: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji
4: Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara.

0: dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
1: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
1: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
6: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
7: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin.

0: Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
7: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
8: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
4: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTI ke-31 Tingkat Nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat berupa dinamika olahraga. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti update informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
3: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini untuk Kak Alfi?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat dan tetap semangat.
3: Oke, nah Kak Alfi, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 15 September 2026. Silakan Kak Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 15 September 2026. Adanya belokan angin di sekitar wilayah Natuna menyebabkan menumpuknya massa udara yang dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada pagi dan siang hari di beberapa wilayah. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
3: Oke, nah Kak Alfi, kalau untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
2: Baik Mbak Feni, izin kalau untuk wilayah sekitar Pulau Midai, Subi, Serasan cukup tinggi Mbak, di atas 80%. Kemudian untuk wilayah Pulau Tiga, Pulau Bunguran itu sekitar 50 hingga 70% Mbak.
3: Oke, okay. Nah untuk kabut asap di pagi hari ini seperti apa nih Kak Alfi? Apakah sedikit berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya nih Kak Alfi?
2: Secara visibilitas Mbak dari stasiun kami berkurang Mbak, yang dari tadinya sekitar 3 kilo menjadi 7 kilo.
3: Oh, 7 kilo. Oke. Okay. Terima kasih Kak Alfi ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini ya. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
3: Baik, Rau Pro 2, ya itu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok, Rau Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana ya, kita masih akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.
0: Rana menyapa.
1: Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi tadi Rana yang menyapa edisi hari ini Selasa 15 September 2026 bersama saya Adi. Terima kasih Anda yang masih bersama kami. Semangat di pagi ini dengan berbagai aktivitasnya pendengar ya. Dan semoga aktivitas Anda juga sepanjang hari ini lancar. Dan tadi baru saja sama-sama kita ikuti informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna untuk hari ini Selasa 15 September 2026. Dan ya ada potensi terjadinya hujan ya di wilayah Natuna untuk hari ini pendengar. Baik, seperti biasa di Rana yang menyapa pendengar, Anda bisa bergabung di 0811 70 33 669. Yang ingin berbagi informasi juga atau yang ingin berkomentar mengenai topik yang kami angkat di pagi ini pendengar ya. Sebelumnya kami sampaikan satu berita duka yang kami terima dari Hermi di Siman Jalan Hasan Ramli Ranai telah berpulang ke rahmatullah Fatimah binti Laihim dalam usia 70 tahun hari Senin kemarin pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat atau tadi malam pendengar ya. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Hasan Ramli Siman, Kelurahan Ranai Kota. Jenazah insya Allah akan disolatkan di Surau Al-Hidayah Siman setelah sholat zuhur dan akan dikebumikan di pemakaman Padang Tuk Kerma di Siman Jalan Hasan Ramli Pringgar. Kali kami sampaikan berita duka yang kami terima dari Hermi di Siman Jalan Hasan Ramli telah berpulang ke rahmatullah Fatimah binti Laihim dalam usia 70 tahun tadi malam pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Hasan Ramli Siman, Kelurahan Ranai Kota. Jenazah insya Allah akan disolatkan di Surau Al-Hidayah Siman selepas sholat zuhur dan insya Allah akan dikebumikan di pemakaman Padang Tuk Kerma. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, dari informasi berita daerah tadi, nah ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini pendengar ya. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Provinsi Riau dalam kunjungannya ke Natuna pendengar. Nah, dalam program pemutihan ini ada beberapa program ya pendengar ya terkait dengan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 100%, kemudian pengurangan pokok PKB sebesar 50%. Untuk tunggakan selain tahun berjalan pendengar. Kemudian ada juga pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua sebesar 100% dan juga pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 100% pendengar. Kemudian ada juga kalau masyarakat yang melakukan pembayaran PKB melalui e-Samsat atau aplikasi Signal ini mendapatkan potongan pokok PKB sebesar 5%, sementara pembayaran langsung melalui loket Samsat ada potongan sebesar 3% pendengar. Untuk kendaraan yang melakukan mutasi masuk juga mendapatkan potongan pokok PKB sebesar 50% yang berlaku untuk tahun 2026. Dan sebelumnya tadi program-program ini akan berlaku hingga 30 September tahun ini pendengar ya, hingga akhir bulan. Nah, jadi kepada masyarakat silakan untuk memanfaatkan berbagai program potongan-potongan atau diskon pajak nih pendengar ya, terutama pajak kendaraan bermotor pendengar. Kemudian ada juga terkait dengan Sekolah Tinggi Agama Islam pendengar ya, STAI Natuna yang sudah resmi beralih menjadi Institut Agama Islam, dan kita patut berbahagia juga karena di daerah kita saat ini sudah ada institut ya, yang sebelumnya Sekolah Tinggi Agama Islam berubah statusnya menjadi Institut Agama Islam. Ya memang ada beberapa perbedaan antara institut dan sekolah tinggi pendengar ya, seperti pada cakupan dan jumlah rumpun ilmu atau fakultas yang diselenggarakan pendengar. Oke, sekali lagi di Ranai Menyapa, Anda yang bergabung bisa langsung di 0811 703669. Yang berbagi informasi juga di pagi ini, silakan pendengar ya, tetap semangat dan tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Selamat pagi pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1, masih di Rana Menyapa dan masih bersama saya Adi di pagi ini. Masih semangat ya, sudah mulai cerah di pagi ini pendengar. Oke, sudah pukul 7.51 menit dan silakan ingin gabung di Rana Menyapa pagi ini bisa langsung di 0811 7033669 ya, yang berbagi informasi juga di pagi ini silakan pendengar. Nah, sejalan dengan peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI Natuna menjadi Institut Agama Islam atau IAI Natuna, pendengar. Nah, maka ini ada usulan juga akan diadakan program magister ya, strata 2 untuk jurusan studi Islam, dan usulan ini merupakan salah satu agenda yang dilakukan tahun ini sebagai bagian dari pengembangan studi, pendengar ya. Nah, setelah sebelumnya STAI Natuna, kalau pimpinan tertingginya ada ketua STAI Natuna, nah saat ini sudah berubah juga pendengar ya, menjadi rektor. Nah, ada rektor IAI Natuna, Dr. Umar Natuna, kepada RRI menyatakan bahwa usulan ini sudah disampaikan oleh pihak IAI Natuna ya, kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, dan usulan ini direspon secara positif yang diberikan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, pendengar. Nah, dalam pergantian status menjadi institut dari sebelumnya sekolah tinggi, pendengar, Institut Agama Islam Natuna juga sudah menyiapkan 2 program pendidikan baru, di antaranya program manajemen bisnis syariah dan program pariwisata syariah, pendengar. Dua program ini juga sudah melengkapi program yang sebelumnya sudah dibentuk oleh STAI Natuna ya. Ada pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum pidana Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, dan ada program pendidikan Islam anak usia dini, pendengar. Nah, jadi dengan beralih status dari sekolah tinggi menjadi institut, juga ini berdampak besar bagi program-program yang diadakan atau diselenggarakan di Institut Agama Islam Natuna, pendengar ya. Dan ya, memang ada beberapa perbedaan, pendengar ya, antara sekolah tinggi dengan institut juga. Nah, dalam bentuk perguruan tinggi, kalau statusnya sekolah tinggi, pendengar, biasanya hanya ada satu bidang secara spesifik, pendengar ya. Ada program, salah satu program yang secara spesifik yang diselenggarakan. Kalau di institut, biasanya bentuk perguruan tinggi dengan pilihan bidang ilmu yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan universitas. Nah, jadi ada beberapa perbedaan di antara sekolah tinggi dengan institut ini, pendengar ya. Nah, selain itu juga institut dapat menyelenggarakan program selain strata 1. Nah, ada pasca sarjana ya, atau strata 2 atau S2, pendengar.

Dan dengan perubahan menjadi institut ini ya, harapan kita bersama bisa menjadi pilihan ya buat para pelajar kita nih yang akan meneruskan ke jenjang selanjutnya setelah dari SMA ya. Ya, Institut Agama Islam Natuna bisa menjadi salah satu tujuan untuk terus mengembangkan diri pastinya pendengar ya. Selain ya itu tadi, kalau di daerah kita sendiri bisa lebih hemat pastinya pendengar ya, lebih hemat dari segi biaya terutama. Oke, sudah pukul 7.55 menit saat ini. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Rana Menyapa.

Bintang tamu dari Titi DJ spesial untuk Anda yang baru memulai aktivitasnya. Tetap semangat di sepanjang hari ini, pendengar. Dan sampai di sini jumpa kita di Rana yang menyapa edisi hari ini. Selanjutnya masih ada lagu-lagu pilihan untuk Anda dengan beragam informasi juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, karena informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai pagi ini.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Selamat pagi pendengar yang masih setia mendengarkan siaran kami. Semoga masih semangat dengan berbagai aktivitas Anda. Pertama lagu dari Reza Artamevia. Sudah membawa kita ke pukul 8.31 menit saat ini pendengar. Nah, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa daerah di tanah air pendengar ya. Nah, karena memang masih dalam fase musim kemarau saat ini, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan pendengar. Melansir dari rrid.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat ada 2.000 lebih kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan ada 15 daerah di Provinsi Sumatera Selatan ini masuk kategori zona merah atau memiliki tingkat kerawanan yang tinggi pendengar ya.

Dan kebakaran hutan serta lahan ini yang tentunya memicu terjadinya kabut asap di berbagai daerah di tanah air hingga ke luar negeri hingga ke daerah kita juga pendengar ya. Nah, walaupun sudah beberapa hari terakhir ini sudah sering turun hujan, tapi kabut asap masih terlihat. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan menggunakan masker pendengar ya, untuk meminimalisir gangguan-gangguan kesehatan akibat kabut asap yang bisa saja terjadi pendengar, terutama buat adik-adik pelajar. Oke, masih semangat di pagi ini pendengar. Soalnya ada Letoy dari Blackout.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Jordan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

J-Rock, cobalah kau mengerti, spesial untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya di pagi ini pendengar ya. Nah pendengar, di Serasan Timur kualitas udara ini masuk kategori tidak sehat ya. Masih terpapar kabut asap yang lumayan parah kalau di Serasan Timur pendengar. Nah sebelumnya ada pengukuran yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Serasan Timur hari Senin kemarin. Dan berdasarkan hasil pengukuran ini merupakan bagian dari pemantauan kondisi kualitas udara di wilayah Serasan Timur ya. Dan setelah dari hasil pengukuran, jadi kategori kualitas udara di wilayah Serasan Timur masuk dalam kategori yang masih dalam kondisi yang tidak sehat pendengar ya. Nah, salah satu untuk meminimalisir gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi akibat paparan kabut asap, yaitu dengan menggunakan masker pendengar ya. Apalagi buat anak-anak sekolah, ini memang disarankan untuk menggunakan masker di saat-saat musim seperti saat ini pendengar. Sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang sedang dalam perjalanan, selamat pagi. Semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini pendengar.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Raja dari Riff, pendengar. Spesial lagunya buat yang lagi sibuk ya dengan aktivitasnya di pagi ini. Nah, saat ini selain masih musim panas, juga masih musim buah-buahan, pendengar ya. Ada banyak pilihan buah-buahan musiman yang ada saat ini, seperti durian yang masih menjadi primadona. Kemudian ada rambutan, ada manggis juga. Nah, kalau mau ngomongin tentang buah-buahan, pendengar, buah yang satu ini ya, selain rasanya enak, juga ternyata manfaatnya juga banyak, pendengar ya, yaitu sirah tubuah, buah manggis. Nah, buah ini ternyata banyak manfaat yang terkandung di dalamnya yang sangat berguna bagi tubuh kita, pendengar. Melansir dari Alo Dokter, pendengar, buah manggis ini kaya akan nutrisi seperti vitamin B2, vitamin C, serat folat, kemudian magnesium, kalsium, yang bisa berperan sebagai senyawa antioksidan serta anti radang juga, pendengar ya. Nah, selain itu, kandungan di buah manggis ini seperti vitamin C ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, pendengar, apalagi di musim-musim seperti ini ya. Jadi ya, silakan konsumsi buah manggis mumpung lagi musim saat ini. Kemudian buah manggis juga bisa mengontrol kadar gula darah, kemudian selain itu juga bisa meredakan radang sendi, pendengar ya. Selain itu, ternyata buah manggis juga bisa mencegah penyakit kanker ya. Ini hasil dari penelitian bahwa mengonsumsi buah manggis mampu membantu menurunkan risiko penyakit kanker. Nah, karena ada kandungan zat yang ada di dalam buah manggis yang namanya xanthones, pendengar, yang bersifat antioksidan, nah sehingga bisa melawan perkembangan dan penyebaran sel kanker yang ada di dalam tubuh manusia, pendengarnya. Jadi silakan dimanfaatkan ya, mumpung lagi musim buah manggisnya. Selain enak, manis, ya walaupun ada asam-asamnya juga, ternyata buah yang satu ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, pendengar.

0: Tak terasa Fitri lulus SMA tahun ini. Nak dilanjutkan ke fakultas, modal kurang. Ah, tak usahlah. Anak perempuan tetap aja di dapur.
1: Apa hal abang ni cakap sorang-sorang? Ada yang dipikir ke bang?
0: Anak kita dah lulus ni Minah. Nak dikeluyahkan, duit kita kurang. Bagus tak usahlah ya. Baik bantu kau di rumah. Nak tinggi sekolah pun tetap di dapur juga perempuan tu.
1: Ha, itulah abang. Salah berfikir macam tu bang. Jangan sampai kita memutuskan harapan anak kita. Fitri nak jadi doktor. Besar harapan dia bang.
0: Iya ke Minah?
1: Iya bang. Duit bisa kita cari. Apa tak bangga kita sebagai orang tua kalaulah Fitri betul-betul jadi doktor?
0: Banggalah Minah.
1: Zaman sekarang ni pendidikan sangat penting. Jangan hanya SMA je bang. Ha, macam peribahasa tu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
0: Yelah. Dah. Buatkan abang kopi dulu ya. Dah haus tenggorokan abang ni.
2: Pendidikan sangat penting bagi masa depan. Pendidikan memegang peran penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

105,9 Pro 1 RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Dan sampai di sini saya Adi menemani Irwan dengan Anda di Ranai Pagi edisi Selasa 15 September 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda. Tetap jaga kesehatan juga. Dan tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Ranai siang ini. Ranai.

0: Kitty.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini. Dan Jendela Negeri kita bersama di Ranai Siang bersama saya Yuli Samzah untuk edisi hari ini ya. Di hari Selasa tanggal 15 September 2026 kita akan bersama di Ranai Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda pendengar Jendela Negeri untuk hari ini, kami akan berbagi informasi untuk Anda bagaimana kita saling menghargai, karena dengan kita saling menghargai adalah kunci harmoni dan juga toleransi ya. Jadi pendengar, dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan di lingkungan kerja, istilah menghargai ini seringkali terdengar ya. Namun maknanya jauh lebih dalam daripada kita sekedar mendengarkan, kemudian juga mungkin seperti bersikap sopan. Nah, menghargai adalah sebuah tindakan memberikan apresiasi, pengakuan, dan juga penghormatan terhadap nilai, keberadaan, maupun pendapat orang lain. Nah, secara psikologisnya pendengar, sikap menghargai ini menjadi pondasi utama dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat ya, dan mendukung kesejahteraan mental bagi pihak yang memberi maupun yang menerima. Nah, sebenarnya apa menghargai ini? Jadi pendengar, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa menghargai ini adalah sebuah sikap mental dan juga perilaku yang mengakui bahwa setiap individu itu memiliki martabat, hak, dan juga nilai yang sama. Jadi pendengar, seberapa pentingnya sebenarnya menghargai ini ya. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Jendela Negeri untuk siang ini. Kami akan lanjutkan kembali untuk Anda seperti apa kita memulai cara menghargai ini dari diri kita sendiri.
0: Jendela Negeri.

0: mau kemana Non? Rapi banget.
1: Ikut yuk. Ini mau ketemu sama teman-teman. Kangen tahu. Rasanya kan udah lama gak ngumpul-ngumpul dan ngobrol-ngobrol santai.
0: Waduh, gimana ceritanya mau ngumpul? Lagi amnesia Non.
1: Amnesia apa kak?
0: Kan sekarang masih ada pemberlakuan physical distancing atau jaga jarak terkait antisipasi COVID-19 gitulah.
1: Iya ya?
0: Iya, keluar gak pakai masker. Mau ngumpul-ngumpul lagi. Kalau mau aman dan sehat terus, lebih baik stay di rumah aja. Udah, balik saja sana.
1: Iya deh kak. Syukur kakak ingatkan. Kalau gitu aku balik lagi aja deh. Makasih kak.
0: Iya, hati-hati ya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker.
1: Oke.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini ya. Seperti apa kita mengetahui pentingnya menghargai diri sendiri sebelum kita menghargai orang lain ya. Karena pendengar, menghargai adalah salah satu kunci untuk hidup rukun dan juga damai. Jadi pendengar, sebelum kita menghargai orang lain, kita juga perlu paham ya bahwa menghargai adalah proses yang dimulai dari dalam ya. Menghargai diri sendiri atau self respect ini berarti kita mengenali batasan kita ya. Mencintai kelebihan kita, menerima kekurangan kita sebagai bagian dari proses belajar. Orang yang memiliki rasa menghargai diri yang tinggi ini tidak akan membiarkan orang lain memperlakukan mereka dengan semena-mena ya. Jadi pendengar, mengapa kita harus menghargai diri kita sendiri? Karena ini sangat penting, karena dapat mencegah gangguan mental, membangun batasan yang sehat ya, kemudian juga meningkatkan kepercayaan diri. Jadi pendengar, selain memberi self respect untuk diri kita sendiri, dengan kita menghargai, ini juga akan berpengaruh besar terhadap kesehatan mental kita ya. Jadi pendengar, perilaku menghargai ini tentunya ada dampaknya terhadap fisiologis kita ya. Ketika kita berperilaku baik dan menghargai orang lain, tentunya tubuh mengalami penurunan kadar hormon kortisol atau hormon stres. Tentunya hal ini membuat detak jantung kita lebih stabil dan sistem imun pada tubuh kita akan bekerja lebih optimal. Nah, selain itu juga pendengar, lingkungan yang penuh rasa menghargai akan menciptakan psikologi safety ya, atau keamanan psikologis kita. Jadi pendengar, di lingkungan kerja misalnya, rasa dihargai ini akan membuat karyawan lebih produktif, kreatif, karena mereka tidak takut untuk melakukan kesalahan atau menyampaikan ide. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, seperti apa kita dapat menerapkan sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari kita? Untuk Anda pendengar, kembali akan kami bagikan informasinya. Tetaplah bersama kami, kita masih bersama di Jendela Negeri.
0: Jendela Negeri.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Jendela Negeri.
1: Baik, dengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Info Jendela Negeri untuk siang ini ya. Nah, seperti apa kita menerapkan sikap menghargai dalam kehidupan sehari kita? Pertama adalah menjadi pendengar yang aktif ya. Hindari untuk memotong pembicaraan atau sibuk dengan ponsel sendiri ketika orang lain berbicara dengan kita ya. Jadi pendengar, mendengarkan secara aktif menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan juga pikiran orang lain. Kemudian juga pendengar, memberikan validasi perasaan ya. Nah, ini adalah cara menghargai tentang memahami bahwa perasaan orang lain itu nyata. Meskipun kita tidak setuju dengan alasannya, hindari dengan intonasi atau juga dengan kalimat seperti membantah, dan gantilah ketika kita tidak setuju dengan orang lain dengan kata-kata yang membuat orang merasa lebih dihargai lagi ya. Kemudian juga pendengar, sikap lainnya yang bisa kita biasakan untuk menghargai dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengucapkan terima kasih, menghargai perbedaan pandangan. Dan tentunya pendengar, dengan kita melakukan hal-hal baik ini, pasti akan ada timbal balik yang kita rasakan ya. Salah satunya adalah dampak psikologis, mental kita lebih sehat jika kita hidup dalam tatanan yang baik dan juga saling menghargai. Nah, untuk Anda pendengar, tiada salahnya ya. Tiada salahnya ketika kita menerapkan hal-hal baik melalui sikap kita untuk saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal sederhana yang kita lakukan tentunya akan dirasakan oleh orang lain, dan tentunya timbal baliknya orang lain juga akan menghargai kita. Baik, untuk Anda pendengar, selamat melanjutkan berbagai aktivitasnya. Tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas

0: di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan, saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
2: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
1: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pekerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor, ada garasi, kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Dan pendengar, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini, di hari Selasa ya, tanggal 15 September 2026, segala pekerjaan dan juga aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk saat ini cuaca di luar sana terlihat cerah ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di saat ini, kita masih bersama di Ranai Siang.

0: Nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan. Aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu salat fardu zuhur untuk hari ini pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat nanti. Satu lagu yang bernuansa islami kami hadirkan sebelum nantinya kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu salat fardu zuhur.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-maci semua sihat ya. Untuk yang lagi rehat, selamat rehat. Untuk yang lagi demam ya, semangat selalu. Kita ni kalau demam tu semua sebut tak kena, jangankan nak makan, nak bernafas saja kita penuh dengan emosi. Betapa pentingnya kesihatan, apalagi kesihatan mental kita. Bukan kesihatan fisik saja, kesihatan mental pun kita jaga. Kalau sekiranya mata agak-agak mengantuk, rasanya tidur. Kalau badan penat, rasanya tidur. Jangan paksa-paksa sangat. Kadang kita ni emosi tu dikarenakan kita ni terlalu penat. Penat tenaga, penat batin ya. Semua serba penat. Jadi kita harus jaga, kita lah menjaga diri kita ya. Kalau terasa penat, kita rehat. Tak usah kita mengamuk-mengamuk, tak ada hasilnya juga. Nanti marah-marah, ngamuk-ngamuk, kita juga yang rugi. Habis tenaga. Baik kalau kita penat, kita berehat. Jangan nak menyalahkan siapa-siapa. Kerja tu kalau turutkan, memang tak ada habisnya. Ada saja. Selesai membasuh baju, nyuci piring. Selesai nyuci piring, bersihkan rumah. Baru selesai rumah, bersih tanah. Anaklah sepah lagi kat rumah. Kalau diturutkan, memang tak ada masa ya. Jadi kalau penat, rehatlah daripada kita mengamuk-mengamuk tak tentu pasal, tak ada gunanya ya. Yelah, tak perlu nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yelah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya, segmen racikan pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini, kami akan melanjutkan kembali masalah tradisi pembacaan Barzanji masyarakat Melayu Riau, ya. Menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tradisi Barzanji dan pembacaan solawat tentunya merupakan kegiatan yang syarat nilai-nilai positif, ya. Beberapa nilai yang terkandung dalam kegiatan ini, di antaranya nilai religius lah kami sampaikan kemarin. Selain itu, hari ini kita lanjutkan dengan nilai sosial, ya. Jadi saudara, tradisi Barzanji yang digelar pada perayaan hari besar seperti Maulid Nabi dan berbagai upacara lainnya di masyarakat seperti perkawinan, kelahiran anak, hitanan dan lain-lain, membuka ruang besar bagi masyarakat untuk bersosialisasi antara satu dengan lainnya. Kerana dengan kegiatan semacam inilah, mereka yang jarang bertemu akan bertemu dan mempererat tali persaudaraan dan ikatan sosial di antara mereka dalam masyarakat, ya. Kemudian nilai lainnya iaitu nilai budaya. Jadi syair-syair yang terangkum dalam kitab Barzanji, meskipun menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, merupakan karya yang bernilai sastra tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Arab mempunyai tradisi penulisan sastra yang kuat, dan hal ini sejalan dengan budaya Melayu yang juga mempunyai tradisi sastra yang tak dapat dikatakan bermutu rendah, ya. Perpaduan antara kedua budaya inilah yang akan menghasilkan bentuk budaya baru, perpaduan yang juga memperkaya kebudayaan Indonesia. Jadi kesimpulannya pakcik-makcik, tradisi Barzanji ini merupakan tradisi Melayu yang berlangsung hingga kini, dan tradisi ini terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang ada. Misalnya penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan Barzanji dan solawat. Barzanji menghubungkan praktik tradisi Islam masa kini dengan tradisi Islam di masa lampau. Selain itu, melalui Barzanji, masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara, dari perayaan pembacaan Barzanji ini, ada banyak nilai yang dapat kita ambil, menambah kecintaan kita terhadap baginda Rasul. Dan dari syair-syair tersebut, kita dapat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan juga dengan kegiatan tradisi ini, dapat membuka ruang sosialisasi antar satu dengan lainnya, sehingga mempererat hubungan tali silaturahmi. Dan dengan perpaduan antara budaya Islam dan Indonesia, akan melahirkan budaya baru, sehingga memperkaya kebudayaan Indonesia. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Kekah adalah hewan primata langka yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna, yakni Pulau Bunguran Besar. Nama ilmiah primata ini adalah Presbytis natunae. Satwa endemik ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, yaitu organisasi persatuan internasional untuk konservasi alam dan sumber daya alam. Berstatus rentan punah dan termasuk jenis primata yang hampir punah, salah satu penyebab ancaman kepunahan primata ini adalah hilangnya habitat akibat konversi lahan dan perburuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai salah satu primata endemik Natuna, tentu Kekah harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjamin kelestariannya agar bisa bertahan secara berkelanjutan.
1: Keberadaan Kekah ini sebuah identitas Natuna ya, bahkan hari ini dianggap sebagai identitas global yang harus kita syukuri ya, karena kebetulan berada di Natuna ini. Dan bicara Kekah, kenapa Kekah ini menjadi unik? Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa Kekah ini adalah salah satu presbytis yang ada di Indonesia, di dunia, bahwa hari di Sundaland aja itu ada 28 apa ya, jenis presbytis ini. Punya ada di Natuna. 22 dari 28 itu ada di Indonesia. 18-nya ada endemik. Nah, salah satu dari 18 itu ada di Natuna. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita yang harus kita syukuri, dan ini harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Dan kita tahu bahwa di Natuna sendiri tidak ada upaya seperti ini. Itulah dasar kenapa mantap Kekah ini kita upayakan untuk hadir, untuk kita, dari kita ya, belajar kemudian mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar habitat.
0: Mantau Kekah merupakan tindakan nyata untuk menjaga dan melestarikan satwa endemik ini yang terbentuk pada tahun 2020 beranggotakan beberapa pemuda yang peduli terhadap Kekah dan ekosistemnya. Di komunitas ini, pengunjung akan diajak untuk lebih perhatian dan peduli terhadap hewan endemik ini. Bagaimana mereka hidup dan berkembang biak, memperhatikan lingkungan sebagai habitat asli, dan bagaimana sangat bergantungnya primata ini pada tempat tinggalnya, dan apa yang akan terjadi apabila kehilangan habitatnya. Sebagai upaya yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, Mantau Kekah juga bekerja sama dengan Suara Oa, suatu lembaga yang berkontribusi untuk melestarikan spesies primata yang terancam punah dan habitatnya.
1: Mantau Kekah itu sebetulnya lahir di tahun 2020 ya. Itu sebuah komunitas yang kami bangun sebagai bentuk keprihatinan kami akan ketidakpedulian kita terhadap Kekah sebagai ikonnya Natuna. Komunitas sebetulnya bukan kita bicara tentang pelestarian, tapi lebih kepada upaya ya, upaya awal, upaya konservasi, upaya dari konservasi Kekah Natuna itu sendiri. Kalau pelestarian, mohon maaf, kita tidak punya kapasitas sampai seperti itu dulu. Nah, ini Suara Oa adalah mitra penting kita, karena kita memang belajar dari sini, dan kita juga apa ya, pukulan juga dapat dari mereka sih. Kok mereka jauh-jauh ke sini, kenapa kita tidak melakukan hal yang positif ya terhadap konservasi Kekah itu sendiri. Nah, mereka ini awalnya adalah konsen di Oa Jawa ya, seperti itu. Kemudian hari ini bahkan mereka nyebar ke ada upaya konservasi burung, primata di daerah lain, di Mentawai, termasuk kita juga salah satu menjadi binaan mereka. Nah, kita hari ini mengikuti arahannya seperti apa kita baiknya. Nah, pelan-pelan kita belajar seperti itu.

Hadirnya komunitas ini sebagai suatu upaya konservasi dan edukasi untuk mengenal, mengamati, mempelajari, menjaga, dan menikmati kekah di alamnya.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Yelah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih di segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini, segmen Gayung di Udara ya. Sila-sila saja mana-mana yang nak bergayung bersama kami di 0811-7033-669. Cuaca kat luar sana macam mendung. Cuba kita keluar, ya ampun, hangatnya luar biasa. Rasa nak meletup rasakan. Oi, air masih juga tak mengalir. Kan saya malam tak mengalir, siang tak mengalir. Dapur lah macam kan kapal pecah, ya. Jadi pakcik-makcik, musim-musim ni barang mahal, air tak lancar, rumah bersepak, emosi gampang naik deh. Jangan sampai pula, ya. Kalau pakcik-pakcik, makcik ni terutama, kalau makcik tu pening rumah sepak, masuk bilik, berkumbuk, tidur. Daripada kita mengamuk kan, habis-habis tenaga. Yelah, yang nak gabung, sila-sila saja. Kita dah buka 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak Long Mus, dah makan belum?
1: Dah makan lah.
0: Alah-alah, ya. Makanlah.
1: Ngadap adun lah.
0: Bapa, oi, ngadap adun terus long ni, tak ada masa, ngadap duit terus.
1: Oleh mana lah? Lisap depo.
0: Iya juga. Ya, kita sedangkan ngelisap-ngelisap saja, serik-serik nak suruh dapur tu berasap. Tak cukup terus. Itulah.
1: Ujung-ujung sikit je lah.
0: Yelah, lah untung dapat ujung-ujung sikit ya. Bersyukur kita.
1: Dah syukur dapat ujung-ujung.
0: Ada yang lesap alu. Ambil ujung luar, apa pangkal, apa ambil ujung pangkal lesap.
1: Oh, pada
0: jangan nak pakai sap. Dah kan pakai
1: sap. Abang dia ujung sikit lesap.
0: Yelah.
1: Nak tuanlah.
0: Tu nak betul lah ya. Untung tak lesap ujung pangkal. Teruk ya. Lagi.
1: Aduh, selabur pun tak.
0: Dah curhat pula. Pantun kita apa?
1: Pantun hari ni, pantun mentanggik ni.
0: Pantun rumah, pantun rumah tangga?
1: Mentanggik asur.
0: Suka saya pantun rumah tangga ni. Macam mana bunyinya?
1: Bunyi dia. Buah mangga diberi kencur. Simpan saja di sudut dapur.
0: Ya.
1: Angkat tak?
0: Angkat.
1: Rumah tangga menjadi hancur.
0: Kenapa?
1: Jika banyak yang ikut campur.
0: Itu memang dalam betul maknanya. Saya memang tak berani masalah tu. Ya, tak boleh ikut campur. Kalau anak Long Mus, menantu Long Mus tu tak kenal, Long Mus biar saja, tak usah ikut campur. Nanti memperkeruh masalah. Ikut campur tu banyaklah kiri kanan depan belakang. Yang jelas kalau ada ikut campur tu tetap bermasalah. Iyalah. Ada dua pantun. Sila.
1: Jala dibuat menangkap ikan. Ikan cakap enak dimakan.
0: Iya.
1: Jika kesabaran tidak diutamakan. Rumah tangga bisa berantakan.
0: Betul. Bukan main. Long nasihat dia.
1: Bukan main pandangan hari ni.
0: Kalau pasalah rumah tangga tu, tanyalah sama Long ni. Faham semua.
1: Ada yang sakit sangat manis payat.
0: Lengkap.
1: Masin pandang.
0: Asam manis, asam masin pedas manis.
1: Ni kan dia manis terkuah je.
0: Ya, kalau umur kita ni tak ada lagi manis tu long. Kalau tak masam pahit lah hujungnya.
1: Pahit dia nak. Sekarang ni.
0: Manis tak ada lagi, gula dah mahal.
1: Mende nak sabu-sabu, main pahit terkuah.
0: Betul, pahit dan payel.
1: Payah-payah semua. Kalah-kalah
0: nak orang,
1: nak
0: kaya. Jangan. Kaya nak...
1: Kaya dengan ni, dengan Mak Long Mian dari Kak Anai.
0: Iyalah, nanti sangka juga. Ya, salam untuk Long Mir.
1: Mak Long Ham dari Kak Anai.
0: Iya.
1: lagu serah makcik kan?
0: Serah? Baiklah. Nanti kita carikan.
1: Saya macam ni memang
0: ya. Terus? Tak tahulah long. Mana dia ni?
1: Dia kurang pantun lah. Indah dengan long ears.
0: Betul. Long ni jangan tak long ears. Jangan ditanya masalah pantun memantun tu.
1: Oh, lah pengalaman.
0: Lah pengalaman luar dalam. Ya. Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Long Mus bukan main. Dia berpantun nasihat untuk rumah tangga. Mang ya, kita ni tak boleh ikut-ikut campur ya. Walaupun kita senang ke tak senang ke, diam saja kan. Entah kita ni sebagai ipar, sebagai adik, sebagai tetangga, diam saja. Pandai dah matangga-matangga dia kan. Kalau ikut campur tu kadang-kadang tetap banyak masalahnya. Baiklah, sila-sila yang lainnya nak gabung di 0811-7033-669. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional petik yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang lebih

0: Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya. Iyalah Pak Cimaci. Iyalah Pak Cimaci, yang nak bergabung bersama kami, sila-sila saja. Yang nak kirim pantun, kirim salam, kirim duit pun tak masalah musim-musim ni ya. Tak akan menolak. Saya dah dapat pemberian duit dari tetangga saya ya. Iyalah Pak Cimaci yang lagi makan siang, selamat makan siang. Semoga kenyanglah. Kenapa pula tak kenyang Makcik Leha? Dah ada orang makan tak kenyang-kenyang. Misalnya orang lagi susah fikir, perut makan, kepala pening, mana tahu mengingat hal-hal yang buruk kan. Yang buruk tu tak usah nak kita ingat. Ingat baik-baik saja, merusak hati saja, merusak tenaga, merusak pikiran ya. Jadi Pakcik Makcik yang ada tu kita syukuri saja ya. Memang sedap kita mengatakan syukur, tapi kita menjalani pun susah. Macam kita kata orang sabar, padahal kita pun tak sabar juga. Yalah Pakcik Makcik nak gabung, sila di 0811 7033 669. Nak kirim pantun agama, pantun nasihat, pantun peribahasa, pantun jenaka, sila-sila saja. Makcik Leha siap menunggu sampai pukul 1 siang ini ya. Sila-sila saja. Yang nak menyapa kawan-kawannya di musim yang panas ni ya. Berkipas kita, malam berkipas, malam siang berkipas. Banyak betul nak dikipas ya. Jadi listrik pun alhamdulillah lancar pula. Jangan sampai panas hidup kipas, listrik tak nyala, memang lebih panas lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bantu ni Pak Cik.
0: Ya, Pak Cik Mat. Apa khabar Pak Cik Ahmad?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Macam mana Mak Cik?
0: Alhamdulillah, Mak Cik ni pun sihat. Apalagi tengok yang merah-merah, yang biru-biru. Oh, tambah sihat, jangan ditanya. Cik Mat dah makan siang belum?
1: Aduh, laudeno Mak Cik.
0: Itulah Pak Cik tak ngajak-ngajak saya.
1: Makcik nakkanlah pagi sini, siapa pula nak cik mamik di situ kalau makcik di sini.
0: Setidaknya makan dia makcik, makan di rumah masing-masing. Yelah. Oi.
1: Kalau aku ajak makcik ke sini, tinggal piyok makcik ini macam mana pula cara
0: buat. Binjai nampaknya petang ni orang sepempang main lah.
1: Ya makcik.
0: Sepempang main kat Binjai hari ni, kau tak salah saya tengok tu, melawan Serantas ke main bola ke petang ni?
1: Tangsi nak kak main sepempang ni kak?
0: Bukan hari ni?
1: Tangsi, makcik. Ni ada juri tukang main ada sini ha.
0: Oh, yelah. Saya tengok, saya kira hari ni Selasa, rupa Isnin ya?
1: Dia mantau Pak Mat sini, dia buat Pak Mat seorang nak pantau lah luk dia.
0: Oh, iya. Jangan sampai tak berpantau kawan, buruk.
1: Anak makcik.
0: Oi.
1: Anak loko kalau itu baik nak makcik.
0: Ya, ada saja orang nak mantau.
1: Kalau nak itu muji tu dah pagi makcik.
0: Itulah. Kalau kita tak menyayangi diri kita, siapa lagi? Takkan ada orang berpuji kita.
1: Loko makcik taklah.
0: Kalau orang muji kita tu belum tentu dia ikhlas, kadang-kadang dia bohong. Kata cantik hari ni, belum tentu cantik, tapi kalau kita muji kita dah pastilah kita katakan yang sebetulnya.
1: Oh.
0: Iyalah. Salam buat siapa?
1: Salam untuk kawan-kawan yang biasa je makcik.
0: Ya, siapa kawan biasa tu, si bujang tu?
1: Ya.
0: Oh, salamlah untuk si bujang.
1: Ni bujang ada yang tua juga ada ni makcik, agak-agak ama yang ini makcik.
0: Kalau saya ni agak-agak nak yang bujang nampaknya. Lah malas dengan tua. Saya dah tua, dia tua juga. Siapa yang tukang anu, tukang kerja? Tua temu tua kan?
1: Ya, ya.
0: Terus?
1: Encik nak bergabung dek kan? Ya, nak cik kata
0: masih cik banyak. Pakcik, pakcik jangan dengar-dengar pula banyak yang gabung tu. Cepatlah pantun.
1: Oh, apa pantun? Lupa aku
0: makcik. Eh, jangan apa pura lupa. Saya biasa dengan kepura-puraan tu. Dah biasa saya.
1: Maklumlah makcik. Oh. Tua ni.
0: Yelah. Itulah saya malas, malas saya tua temu-tua tadi. Pakcik lupa. Saya lupa juga. Maka nak cari yang muda. Yang ingatan masih waras, ya?
1: Jadi kita berpantun lah.
0: Ya, sila, ya. Sila.
1: Kita mula lah. Dari hulu nak ke hilir. Dari hilir menuju mapak dukun. Dari dahulu sampai sekarang ni. Marilah kita sama berpantun.
0: Ya, dari dulu sampai sekarang ni. Ya. Marilah kita budaya berpantun, lestarikan pantun. Ya. Membaik, yeah. Malawa pantun Pak Cik hari ni. Makin-makin pandai. Tak payah saya nak betulkan lagi.
1: Usah dipuji lah Pak Cik.
0: Besok langsung lupa kan?
1: Salah lupa lah.
0: Itulah.
1: Soalnya nak pakai catat Pak Cik. Itu salah.
0: Makanya. Itulah akibat dah tua kan. Semua benda lupa.
1: Nak ditulis mata pula kabur.
0: Itulah serik. Cari muda sikit dan cari mata agak terang.
1: Gigi pun lah gubur.
0: Ya, lah goyang. Pala abut lah uban.
1: Sedikit lagi dia masuk ke kubur.
0: Itulah kata orang sekarang berbau tanah ya.
1: Tak lah makcik. Makanya kita dapat yang buat baik-baik lah makcik.
0: Betul, saya setuju kalau masalah tu. Saya saja belum baik.
1: Makcik.
0: Ya. Yeah.
1: Kata orang tua tu. Okey, tu pun lah tua. Okay.
0: Ya. Yeah.
1: Cuma kata orang marik lu ti. Kalau gajah dia pun mati tinggal gading lah cik.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita mati pun dah tinggal baju ni lah cik.
0: Tak, kita mati tinggal nama.
1: Oh.
0: Kenapa pun tinggal baju? Tinggal nama. Oh, kalau pakcik ni waktu muda dia suka mencuri, orang kenang lah pakcik tu pencuri. Maka dia tinggal nama baik. Saya pun tak tahu juga.
1: Makcik, kalau kawan kita... Kalau agak segala nak dengar makcik dia pun nak aman nak gitu, dia pun lah padu.
0: Kenapa?
1: Kata Pak Mat, apa kata siapa nama nak yang dia pun? Kalau nak dengar nak...
0: Oh, Pakcik Kasim. Pakcik Kasim. Pakcik Kasim. Dia tu memang...
1: Kalau kita lah tu pun ni makcik.
0: Banyak
1: lupa, banyak
0: yeah.
1: Lah pakcik nama kawan. Padahal kawan nak lawa nama dia.
0: Tu. Kalau tua banyak lupa tu tanda-tanda kita dah tua. Taruh baju sana ke, ya, kata baju hilang bini kena marah. Itulah tanda-tanda kita dah tua. Lupa. Untung masih ingat balik kat rumah. Alalah. Salam buat siapa lagi?
1: yang kemarin-kemarin je lah makcik.
0: Untuk semuanya lah ya.
1: Tak semua je lah. Dari A sampai Z, dari alif sampai huruf I.
0: Ya, yeah, betul. Lagu serah ke?
1: Lagu Mak Yat Bersama.
0: Pas lah saya siapkan tu. Makcik memang pandai ya. Itulah.
1: Makcik je nyeduang
0: lah. Saya seduang tu benda tu.
1: Makcik kan faham tak?
0: Faham kalau tendang tu.
1: Lah kita hapal. Ujian lah ya makcik. Ya. Belakang ada pula anak-anak wanita.
0: Baik. Terima kasih dah bergabung ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pakcik Ahmad dekat Binjai dah bersama kita. Dia lah berbual panjang lebar dengan kita hari ini. Sila-sila saja. Kita masih tunggu di 0811-70-33-669. Yang nak kirim pantun boleh. Nak kirim salam boleh. Nak kirim lagu boleh. Nak kirim-kirim ucapan juga boleh pakcik-makcik. Tak payah nak tunggu lama-lama, pantun dah dibuat tu keluarkan saja. Kita ni hanya bergurau-gurau saja. Jangan nak ambil hati kalau ada yang tak berapa berkenan. Yang baik saja diambil, yang tak baik tu tak usah ambil. Jadi pakcik makcik, kalau lah cakap dengan cik mak macam tu, dia kata nak buat lama. Kalau dah kata tak ada orang kabung lagi kan, dia nak cakap lama dengan saya tu, tak tahu ke orang tu busy dengan kita bual. Kata pakcik Kasim tu, tak, saya ni suka dengan suara radio katanya, ya. Terima kasih pakcik Kasim, orang Kelarik. Yang radio dia lah molek katanya, siaran RRA jernih. Dia pasang antena tinggi-tinggi. Carilah cara macam mana yang terbaik kan. Jadi kalau dia agak serih-serih, cari cara. Kalau radio tak nak tinggal kat rumah, taruh kat atas atap. Mana tahu kat sana suara saya lebih molek daripada dekat dalam rumah kan. Yalah pakcik-makcik, sila-sila saja, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Kalau tak ada, bila masa dia panggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget. Bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati dan memiliki kecerdasan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berikan dimanapun Anda berada selanjutnya, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti warta berita daerah siang.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam warta berita daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026, bersama saya Yuli Samzah. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah. Memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat tetap terjaga, Bupati Natuna bertemu Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

0: Dari Sepumpang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI bersama tiga matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis pada Selasa pagi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Dan untuk informasi selengkapnya dilaporkan Marjani.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81, jajaran TNI bersama tiga matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Selasa pagi. Kegiatan tersebut mengusung tema semangat gotong royong sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksi bersih pantai ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. TNI juga mengajak masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah maupun petugas kebersihan. Semangat tersebut juga terlihat dari pesan yang disampaikan melalui spanduk kegiatan yang dipasang di kawasan Pantai Teluk Selahang. Dalam spanduk tersebut tercantum tema HUT ke-81 TNI, yakni TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Komandan Lanut Raden Sajat Ranai Marsekal Pertama TNI Onimus Gede Rai Aryadi dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membersihkan kawasan pantai tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah sembarangan serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat,
2: terutama dari sampah yang sulit terurai dan dapat merusak lingkungan serta mengurangi keindahan kawasan wisata. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan bersama-sama menjaga pantai agar tetap bersih dan nyaman. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, kemudian membawa kembali sampah yang kita hasilkan dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita.
1: Sementara itu, kegiatan gotong royong membersihkan Pantai Teluk Selahang yang digelar jajaran TNI bersama tiga matra tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Natuna. Asisten Satu Setda Kabupaten Natuna Haidir yang mewakili Bupati Natuna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya kawasan wisata di Natuna. Menurut Haidir, persoalan sampah di sejumlah kawasan pantai Natuna perlu mendapat perhatian bersama. Sebagian sampah yang berserakan di pantai merupakan sampah kiriman yang terbawa arus dan gelombang laut hingga akhirnya terdampar di pesisir Natuna.
3: Nah, cukup bersih dan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya memberikan suasana yang baru lagi. Dan memang kita ketahui bahwa sampah-sampah yang ada mungkin di sekitar pantai ini memang kita akui juga bersama, bukan juga dari masyarakat tapi mungkin ada diterbawa oleh gelombang ataupun arus yang mungkin di tepi pantai ini sampah itu dari daerah lain.
1: Dalam aksi peduli sampah tersebut, TNI tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga para pelajar. Para peserta bersama-sama menyisir kawasan pantai dan mengumpulkan sampah yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 22 kantong sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Pantai Teluk Selahang. Aksi ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui aksi peduli sampah dalam rangka HUT ke-81 TNI, sinergi antara TNI, pemerintah, masyarakat dan pelajar diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari semangat bersama untuk menjaga Natuna tetap bersih dan lestari. Demikian Marjani melaporkan.
0: Dan pendengar, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi desa anti korupsi di Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut pada Senin siang. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Limau Manis dihadiri tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Natuna serta pemerintah desa dan masyarakat. Kehadiran tim KPK RI menjadi momentum untuk melihat sejauh mana komitmen dan keberlanjutan program desa anti korupsi yang sudah ditetapkan di Desa Limau Manis. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik mengatakan Desa Limau Manis telah melalui proses panjang sebelum mendapatkan predikat desa anti korupsi pada tahun 2023. Proses tersebut meliputi observasi, pendampingan, pembinaan, pemenuhan eviden hingga penilaian langsung oleh tim KPK RI. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, Desa Limau Manis memperoleh nilai 94 dengan predikat istimewa dan menjadi salah satu desa percontohan anti korupsi di tingkat nasional. Jarmin juga menegaskan penghargaan yang sudah diperoleh tidak boleh membuat semangat anti korupsi menurun. Ia mengatakan agar nilai tersebut dan apresiasi dari KPK harus diwujudkan menjadi budaya yang terus hidup dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4: Republik Indonesia pada hari ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus momentum yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Natuna, pemerintah Desa Limau Manis, dan seluruh masyarakat untuk melihat sejauh mana komitmen serta keberlanjutan program desa anti korupsi yang telah dibangun bersama.
0: Menurut Jarmin, monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program, mengukur konsistensi dan perkembangan, serta mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Jarmin juga berharap semangat desa anti korupsi tidak berhenti di Desa Limau Manis, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh desa di Kabupaten Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna juga siap menerima berbagai masukan dan rekomendasi dari tim KPK RI sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Untuk memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat tetap terjaga, Bupati Natuna Chen Suilan pada Senin pagi bertemu Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas akses dan kemudahan masuknya bahan kebutuhan pokok dari luar daerah ke Kabupaten Natuna. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi gangguan pasokan sekaligus menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan kebutuhan pangan masyarakat merupakan persoalan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut Chen Suilan, kondisi geografis Natuna berbeda dengan daerah yang memiliki akses distribusi melalui jalur darat. Ia juga menyampaikan ketika distribusi melalui laut mengalami gangguan, masyarakat Natuna tidak memiliki banyak pilihan untuk memperoleh pasokan dari daerah lain. Komoditas seperti beras, bawang, cabai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari sebagian besar harus didatangkan dari luar daerah. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Natuna.

pasokan air bersih dari pos lintas batas negara atau PLBN Serasan pada Senin tanggal 14 September 2026. Bantuan tersebut disalurkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan setelah musim kemarau melanda Pulau Serasan selama 2 bulan terakhir. Penyaluran air bersih sekaligus digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-16 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPP RI. Kepala PLBN Serasan, Wen Riyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di wilayah perbatasan yang membutuhkan pasokan air bersih. Dan melalui penyaluran pasokan air bersih secara berkala, kebutuhan dasar warga untuk konsumsi, sanitasi, dan aktivitas harian diharapkan tetap terpenuhi dengan baik. Dan bantuan ini juga diharapkan dapat meringankan kesulitan masyarakat hingga kondisi suplai air kembali normal.

Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Memperingati HUT ke-81 TNI dan jajaran TNI bersama tiga matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah. Memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat tetap terjaga, Bupati Natuna bertemu Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Tim redaksi yang bertugas pada siang ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Baik, berdekat dimanapun Anda berada, kita bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Dan di siang ini saya tidak sendiri, bersama dengan Mbak Dara.
1: Oke, Mbak Yulis.
0: Gimana Mbak Dara, sehatkah hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Yulis gimana?
0: Alhamdulillah juga, ya? Sehat. Mbak Dara, kita buka line telepon ya, seperti
1: sudah
0: biasanya.
1: Sudah masuk nih.
0: Di 08-1170-33669. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo Pro Dangdut. Halo.
0: Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Kayaknya masih malu-malu ya.
0: Entah yang mana tersambung ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Pak Kainudin di Batu Gajah ini. Ini siapa berita ya? Nadia ya?
0: Bukan.
2: Nadia.
0: Yulis.
2: Oh, Mbak Yulis.
0: Mbak Dara juga. Mbak Dara juga nih.
2: Sama Kak Dara.
1: Iya, Bang Jai.
2: Dari Palembang.
1: Iya, terima kasih Bang Jai.
2: Minta lagu apa ya?
1: Lagu apa?
2: Tunggu dulu. Lagu ini saya untuk Bunda Isal dari Pasir Pancaraya ya, yang cantik itu. Lagu Jatuh Bangun.
1: Oh, Maggie Z ya.
0: Jatuh
1: Bangun.
2: Bangun.
1: Jatuh bangun aku.
2: Iya, itu udah benaran tuh.
1: Oke, salamnya siapa lagi?
2: Suara itu, Kak Dara itu, yang cantik itu.
1: Terima kasih.
2: Suaranya seperti suara Long East juga tuh.
1: Oke.
2: Salam-salamnya sama Mbak Yulis yang cantik itu. Harus senyum ya. Sama Kak Dara yang cantik itu.
1: Iya.
2: Harus senyum benaran ya Kak Dara.
1: Udah senyum nih.
2: Iya. Udah tuh sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Senyum Mama Nani, senyum. Yarni dong di Padang Kurak yang cantik itu semalam ada dia bergabung. Senyum Yarni dong, senyum.
0: Iya. Yeah.
2: Udah tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari ya. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum benaran ya. Udah tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, senyum Kak Berlian ya. Sama itu Bang apa ya, Bang Asri dari Sulawesi Barat ya. Sulawesi mana ya? Selatan.
1: Iya. Yeah.
2: Yang ganteng itu, senyum ya Pak Seri, senyum. Jadi dengar dia semuanya lah.
1: Iya. Yeah.
2: Aku harus bergabung juga.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat semuanya ya, Mbak Yulis.
0: Terima kasih buat Bang Zai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo. Dengan siapa nih?
3: Ibu Zubaidah, Dada Naidarat.
1: Ibu Zubaidah. Oke, Bu
0: Zubaidah. Zubaidah di Ranai Darat. Apa ya. Lagu?
3: Minta lagu dari Asep Irama, Mbak.
0: Judulnya?
3: Judulnya Mbak Jalah yang milih.
1: Oke. Agak salamnya Bu Zubaidah.
3: Salam-salamnya buat keluarga di Singambulan. Semuanya keluarga di Suwal, keluarga di Sebala.
1: Iya.
3: Untuk Ngaje, untuk Mama Nani, Mama Seri, untuk Mario, untuk adik di Teluk Buton, untuk Mbak dan operatornya. Terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih kembali.
1: Sama Bu Zubaida. Waalaikumsalam.
0: Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Mario Batu Hitam.
0: Mario di Batu Hitam.
1: Bang Mario di Batu Hitam.
0: Oke, Mario.
4: Yuk.
1: Apa?
4: Lagunya Senandung Rembulan dari Imam Asrifin. Senandung Rembulan dari Imam Asrifin.
1: Oke, salamnya buat siapa?
4: Tadi Bu Zebeda, Rian, Kak Yarni, Jumijar, Pak Kasim, Pak Idris, Pak Samsur. Ada Pak Nurdin di Sebadai Ulu, Pak Noir di Kedung. ada Dasati, Wan Usu, ada Mak Dini, ada Mak Senah, Mamak Nani, buat Mbak Yulis, buat Mbak Dara,
1: Operator, iya sih. Ada Mbak Danti.
4: Buat Mbak Danti, terima kasih, assalamualaikum.
1: Oke, ya, tiga penelpon ya di pertama Prodang Dut, ada Pak Jai, Bu Zubaida, sama Bang Mario tadi ya.
0: Kita putarkan dulu lagunya ya, Mbak Dara ya.

0: Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Ar,
1: nongkrong yuk.
2: Boleh juga. Kemana Dan?
0: Udah, ikut aja.
2: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
0: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
2: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah Ar, norak kali sih kamu rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
2: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan dimanapun Anda berada, Mbak Dara, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dan Dangdut adalah kita. Ada tamu.
2: Kedatangan tamu spesial.
3: Halo.
1: Hey, siapa namamu?
3: Suib.
2: Oh, Suib. Ya. Bang Suib.
3: Bang Suib, ya.
1: Kirain Bang Toib.
3: Enggak dong. Iya,
2: kalau Bang Toib itu enggak pulang-pulang dia, Mbak.
1: Oh, kalau ini masih pulang.
2: Kalau
1: ya?
2: Ini pulang. Masih ingat rumah.
3: Iya, masih ingat rumah.
1: Jadi besok Bang Toib pulang. Bang apa tadi?
3: Bang Suib.
1: Suib.
3: Iya.
1: Jangan jadi Bang Toib, ya. Iya. Besok balik lagi ke sini.
2: Abang Suib.
1: Oke, Bang Suib, Mbak Dara, kita sapa dulu nih penelpon kita.
2: Agar dia masuk ya.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan siapa?
4: Dengan Bang Suhirman ke Ilis.
1: Bang Suhirman?
2: Bang ya. Suhirman.
1: Bang Suhirman dari mana nih?
4: Di Padangkura.
1: Padangkura.
4: Belum pindah.
1: Belum pindah.
2: Belum. Padangkura.
1: Iya. Padangkura.
4: Tadi ada lagu dari Mansur S tadi ya kan?
2: Betul.
3: Iya, betul.
4: Mansur S dari Mansur R minta itulah Sumpah Benang Emas.
1: Sumpah Benang Emas.
3: Ini kebetulan lagu kesukaan saya ini.
1: Oh,
3: iya.
4: Iya.
1: Kami ada kawan baru nih.
2: Disapa dulu, apa? Bang.
1: Bang Suib.
2: Bang Suib ini.
3: Halo, Bang.
1: Bang Suib,
3: bang saya, Bang.
4: Bang Suib. Bang juga sama Bang Suib.
3: Halo.
4: Salam kenal.
3: Siap, Bang.
1: Bang Suhirman.
4: Ya.
1: Bang Suib ini masih bujang.
2: Emang Bang Suib.
4: Asal orang mana?
1: Bang Suib ditanya asal mana?
3: Asal saya di pulau. Tinggal di Padangkura juga nih, Bang.
2: Sama
3: kita nih tinggal di situ.
2: Di Padangkura juga ya.
3: Iya.
1: Bang Zirman, tetangga nih Bang Suib. Tinggal Padangkura juga.
4: Ya, tetangga. Padangkura ya. Di mana dia Padangkura nih?
3: Di ini di lapangan bola nih, Bang.
2: Oh, di lapangan bola.
3: Iya.
2: Berarti Bang Suib
3: masuk dalam lagi tuh.
1: Kalau Bang Zirman agak mana?
4: Padangkura tengah di dekat Mebel.
1: Oh, tak jauh berarti kan?
4: Enggak, jalan ke pasar, ke Tugu Gasing.
3: Oh, situ. Bolehlah pergi ke rumah raya ya.
4: RT kami Tugu Gasing itu.
1: Nanti Bang Suib ini nak main rumah Bang Suirman, boleh ke?
4: Boleh. Kalau rumah kami sebelum label itu ada pintu dua, cat kuning, cat ada hijau.
1: Boleh nanti pergi.
3: Boleh pergi nanti.
1: Bang Suirman.
4: Ya.
1: Lagu Sumpah Benang Emas ini dari Elvi Sukaisi yang ada.
4: Ya, udah nyanyi tadi ya?
2: Belum.
4: Belum nyanyi. Itu dari Elvi lah.
2: Oke, dari Elvi.
4: Kalau minta dari Yulis tadi, itu selebor. Dan Yulis nyanyi nih. Yulis gak mau nyanyi.
1: Iya. Nanti lah kita nyanyi.
2: Ya, sudah.
4: Salam dulu, Kak, ya.
2: Iya, oke.
4: Salam untuk Daud ya, Raya, Mbak Rusna, Mbak Nani, Mbak Sari, ada Pak Zainuddin tadi, Mario, ada Sarki juga. Ini tak lupa untuk orang Bangka nih, Pak Tarmizi kita, Mariona juga di Medan, orang termahal di Pinang juga. Semualah Kak, orang nak gabung juga nih dekat Yulis, menyambak,
2: apa tadi?
1: Mbak Dara
2: dan Bang Suib bertiga ya, kami ini, Bang.
4: Iya.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Suhirman dari Padangkura.
2: Bang Suhirman.
1: Ya. Kita angkat lagi nih. Jadi yang tak kenalan dengan Bang Suib, boleh lah telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang kembali Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa
2: dengan
1: nih?
2: Siapa?
5: Dengan Mang Aji dari Tawang.
1: Oh, Mang Aji.
2: Mang Aji, apa kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik, Kak Dara.
1: Ya. Mang Aji.
5: Ya.
1: Kami ada Bang Suib nih.
5: Salam kenal aja sama Bang Suib ya.
3: Iya, Mang Aji. Ada anak muda enggak, Mang Aji?
5: Apa?
3: Ada anak enggak? Anak cewek enggak?
1: Dia tadi anak muda Mak Ajeb.
2: Iya, Mak Ajeb, Bang Sup mau cari jodoh nih.
3: Iya.
5: Ada gadis dua.
3: Oh iya.
1: Ah, Mak Ajeb ini gadis gede. Mak Ajeb ini lah gadis kelam.
5: Mengajin ini udah ada suami, udah ada cucu.
1: Oh, anak sudah jek
5: lah. Nah, cucu ada gadis dua.
1: Pas-pas toh. Bang Suhaib nih, anak cari jodoh.
5: Jodoh, Kak, alhamdulillah kalau ada jodohnya.
1: Nanti lah kami nak di jalan sama Mak Ngajeh ni. Siapa
2: ngantar
1: tahu
2: kan Bang Suhaib.
1: Siapa tahu Bang Suhaib ni ada kenal.
5: Anu apa minta lagu dulu.
2: Lagunya
1: apa?
5: Lagunya semut hitam, semut merah.
1: Semut hitam, semut merah.
2: Banyak pula semutnya nih Mak Aje.
1: Kalau digigit jangan marah.
2: Iya Mak Aje.
5: Tadi semua buat Kak Beda tadi juga.
2: Iya.
5: Buat Mbak Belian juga. Buat Ketimas juga. Buat Wanutu juga disambas. Buat yang dari Tolek itu lupa siapa namanya?
1: Darsati.
5: Mbak Darsati juga. Buat semua yang bergabung dari awal akhir. Buat keluarga di Kuak semuanya. Korea di Atawak ini semuanya. Seluruh pemimpin raja. Udah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mak Ngaji. Di belakang Mak Ngaji mas ada?
1: Ada. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
6: Apa kabar Mbak Dara, Mbak Yuli sama Bang Sueb?
2: Nah iya itu
1: sehat
2: dah.
1: Alhamdulillah
2: sehat. Dengan siapa?
1: Ini siapa nih?
2: Kalau siapa? Ini siapa nih?
6: Mayrona dari Medan Mbak Yuli.
2: Mayrona, apa kabar Mayrona?
6: Ya, halo juga Mbak Dara sama Bang Sueb.
3: Halo
6: ya.
1: Horas kita.
6: Horas.
1: Bang Mayrona.
6: Ya.
1: Bang Sueb ini nak pergi Medan dia bilang.
2: Anak Medan. Ya.
1: Bang Sueb kami ini nak pergi Medan dia sebut.
6: Enggak lah, kalau Bang Sueb itu kan dari Padang Kurang, enggak mungkin dari Medan.
1: Bukan dari Medan, dia nak jalan-jalan ke Medan.
3: Tapi mau balik hari ini, mau balik hari.
1: Dia nak jalan ke Medan, nak merantau.
6: Iya, di Medan di mananya Bang Sueb?
1: Oh, belum, dia baru nak pergi.
2: Ceritanya dia mau ke
1: nak merantau ke Medan dia sebut.
2: Ya,
1: nak pergi ke tempat Bang Mayrona, boleh?
6: Ya boleh, kalau singgah aja ke Kampung Lalang, Kampung Mayrona di Kampung Lalang.
1: Oke, nanti kasih dia marga Bang Mayrona ya. Dia tak balik lagi.
6: Iya.
2: Kasih dia marga perlindungan. Jadi selalu dilindungi.
6: Masih bujang kak?
2: Masih.
6: Umur berapaan?
3: Umur 22.
6: Iya. Berarti baru dewasa ya?
3: Sudah, ya baru.
6: Sudah ada kenalan?
3: Belum nih, lagi cari nih.
6: kalau mau cari jodoh datang ke Medan, gampang.
2: Ya. Makanya.
3: Itu dia.
2: Anak Medan.
1: Jadikan dia anak Medan ya.
2: Iya.
6: Nah, kalau mau orang Melayu di Deli Dua, kalau orang Jawa Kampung Lalang.
1: Banyak pilihan Bang Marona ya.
2: Oh, berarti di kampungnya Bang Marona banyak orang Jawa ya, Bang?
1: Bang Mayrona?
6: Ya.
1: Nah, kalau boleh tahu Bang Mayrona ini masih bujang ke?
6: Kalau
2: saya di apa? Apa duren?
6: Masih.
1: Iya Bang Mayrona.
2: Hah?
1: Apa lagu?
6: Ya, lagu.
2: Lagu apa?
6: Lagunya dari Yusyunus featuring Isdalia, ada gula ada semut.
1: Ada gula ada semut.
2: Ada gula ada semut. Ya pasti ya, tuh Bang, pasti.
1: Ada gula ada semut, ya. Ada kamu ada aku.
2: Iya, ada aku ada Bang Marona.
6: Betul tuh Mbak, betul.
1: Oke, okay, salamnya buat siapa Bang?
6: Siapa boleh kan? Salam buatnya pertama, Mbaknya Yuli Samja, Mbak Dara, Duet, ada Bang Juherman, ada Bang Sutris, Bang Jais, ada Jumaida Rusna, Mbak Nani, ada Longis, Mbak Yarni, ada Purnama Sari bersama Asri, dan semua dalam Mbak para pecinta Rodang Dulu siang hari ini. Salam spesialnya buatnya Mbak Dara, Mbak Yuli sama Bang Sueb, seperti jalan semua-semua operatornya aja.
1: Oke.
6: Oke, banyak kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona, panjang lebar cerita siang ini ya. Silakan yang nak gabung, kami masih tunggu di line telepon 08-1170-33669. Bang Sueb, Mbak Dara, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah ya di request.
2: Oke.
0: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masih ada penelpon yang tersambung nih Kak Dara.
1: Oke.
2: Kita angkat aja dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa nih?
3: Sama Pak Idris di Teledu nih.
2: Oh, Pak Idris.
1: Pak Idris, apa kabarnya Pak Idris?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
3: Gimana Kak?
2: Ya.
3: Mansur udah naik belum?
2: Mansur.
1: Kayaknya udah tadi.
2: Udah tadi.
1: Udah Pak Idris.
3: Udah. Kita lagu Angin Surga aja dari Abi Seterdut.
2: Oke.
1: Iya.
3: Salam-salam dulu buat Pak Kasim di Klarik, buat Mario di Batu Hitam, buat keluarga di Teluk Buton, buat keluarga di Teledu semuanya. Nah, itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya,
1: padat dan singkat.
2: Siapa tadi itu? Pak
1: Idris
2: dari Teledu.
1: Teledu.
2: Ya?
1: Iya.
2: Baik, apa kabar Bang Sueb ini? Diam aja
1: Bang Sueb nih.
4: Masih gugup nih
1: kayaknya. Oh, iya.
5: Mbak.
1: Masih nervous
5: dia. Okay. Iya.
2: Iya. Kenapa gugup? Santai saja. Kalau gugup tengok saya.
5: Iya.
1: Tak gugup lagi.
2: Kalau tak tengok Kak Dara.
1: Iya, tanpa gugup.
2: Kalaupun tengok Kak Danti. Oke, ini ada orang jauh nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa nih?
6: Dengan Wanusu di Sambat.
2: Wanusu?
1: Wanusu.
6: Ya.
2: Kami ada anak bujang nih ha.
1: Nah, siapa dulu Wanusu?
6: Boleh juga kenalan sama itu, Mbak.
2: Boleh.
1: Boleh.
6: Ya, siapa namanya?
5: Suib, Mbak. Iya.
2: Masih bujang betul nih.
1: Iya.
6: Salam kenal juga dengan orang yang situ.
2: Wanusu.
6: Ya.
2: Ada anak gadis tak? Kalau ada boleh kenal.
5: Betul.
6: Oh, tidak ada anak gadis.
2: Wanusu aja lah kenal.
1: Itulah maka kenal sama Wanusu aja.
6: Kita ke lagu lah Mbak. Mbak
2: boleh.
1: Oke.
6: Lagunya Rita udah naik panggung enggak?
1: Belum.
6: Bunga pengantin dari Rita Sugiarto.
1: Iya, mantap itu Wanusu.
6: Salamnya pertama buat Mbak Rudiah kak.
1: Mbak Yulis.
6: Salamnya pertama buat Mbak Rudiah yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Pitung, Bang Jai, senyum Bang Zai. Buat Bang Ujang, Bang Iwan, Mbak Ani, Buan Tima, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, ayang lain jiranku lajak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih.
1: Dari Sambas.
2: Usu dari Sambas.
1: Iya,
2: ya.
1: Dari Sambas kita pindah ke mana ini?
7: Selamat siang, Dangdut
1: adalah kita.
7: Apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Kabar baik.
7: Dari Tanah Sunda, Ahmad Irwan.
1: Oh. Aduh, si Akang atuh.
7: Ahmad Irwan, dari Bandung Timur.
2: Ini fansnya Mbak Dara nih?
1: Iya.
7: Alias Duda Merana.
2: Duda Merana?
7: Duda Merana.
2: Aduh, kami sudah berbahagia selalu. Jangan merana lah.
1: Jangan merana lah, Akang.
7: Maaf, bukan promosinya, jelas lagi Duda Merana.
1: Oh gitu. Batin itu lagu.
7: Sedak buahnya muda, senar pohon kemberi. Ada di taman paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri gak ada teman kan gitu.
2: Apa ada Mbak Dara nih?
1: Iya, kalau begitu cari teman atuh.
7: Ini sama Mbak siapa? Mbak Dara sama?
1: Sama Mbak Yulis. Ada juga Kang Sueb.
7: Iya. Yang sekarang riset bidadari yang cantik dari Kota Ranai.
1: Waduh.
7: Iya, beda bidadari, bidadari bukan bidadara. Maaf nih saya salah salah nyebut dong. Mm-hmm.
1: Akang mau minta lagu apa nih Akang?
7: Lagu ini ah.
1: Apa tuh?
7: Sudah ketemu janda.
1: Wah. Kok ngepas ya?
7: Kenapa ya timbul tenggelam suaranya?
1: Begitu karena jauh Akang, tapi jangan khawatir. Iya, Akang mah selalu di hati.
7: Minta lagu Duda ketemu janda. Salam-salamnya ya.
1: Iya, oke, Kang.
7: Buat Bang Maurina, buat Kak Berlian, buat Mbak Serina Kyu itu kan kok enggak salah ya.
2: Iya.
7: Asri, ada Bang Andi juga. Kita juga buat siapa? Buat Teh Dinda juga, buat itu sih Pak Udin dan buat sama-samanya aja lah.
1: Kita
7: berpantun dulu ya. Akhiri dengan
1: ya. Soat tuh
7: jalan-jalan ke pasar Minggu.
1: Cakep.
7: Bawa manggu buahnya matang.
1: Cakep.
7: Berbulan-bulan aku menunggu. Tunggu aku juga datang.
1: Aduh.
2: Nanti aku datang ya Kang.
1: Iya nanti.
7: Tembakau buat daunnya matang dibawanya ke perapatan. Memang aku berwajah ganteng tapi matanya jelalatan.
1: Aduh. Tua keladi.
7: Waalaikumsalam.
1: Aduh si Akang.
2: Terima kasih Akang dari Bandung.
1: Ay.
2: Oke Mbak Dara, kita langsung aja nih. Kita sudah ada 3 lagu, kita putarkan dulu ya. Jadi untuk anda pendengar, selamat menikmati
0: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berdengar dimanapun Anda berada, untuk pilihan lagu dangdut kami cukupkan dulu, karena kita akan dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu salat fardu asar untuk hari ini.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti Pro Dangdut untuk siang hari ini. Dan sekaligus saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, di Ranai Sore pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rudiah. Dan selanjutnya di Ranai Sore tentunya akan dihadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
2: Ranai Sore ini.
3: Ranai Sore ini.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai sore ini kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah, dan saat ini ada Danti hingga pukul 17 nanti, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Martina ya. Baik, selamat sore, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar meskipun kondisi air ada di beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. Ada yang bergilir, ada yang sampai 2 hari, ada yang 3 hari. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa menerima dengan kondisi ini, pendengar ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mulai menghemat penggunaan air. Nah, baik pendengar, di Beranda Asta Cita sore ini kami

Kebiasaan kecil. Nah, beberapa cara menghemat air di rumah saat kemarau panjang juga mudah diterapkan dan bisa menjadi rutinitas sehari-hari. Nah, di antaranya cuci piring dengan menggunakan wadah. Nah, ini merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat air di rumah, terutama aktivitas di dapur kita, pendengar ya. Mencuci piring dapat dilakukan dengan cara yang lebih hemat air, alih-alih membiarkan keran mengalir saat menggosok peralatan makan. Isi satu wadah atau bak dengan air sabun untuk merendam dan membersihkan piring. Setelah itu, bilas seluruh peralatan menggunakan air bersih secara bersamaan. Nah, perendaman juga membantu melunakkan sisa makanan sehingga proses pencucian menjadi lebih mudah. Ya, nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menghemat air di rumah. Dimulai dari dapur kita, cuci piring menggunakan wadah. Kemudian bisa dengan menggunakan kembali air bekas mencuci bahan makanan. Nah, air sisa mencuci buah, sayur atau beras dapat ditampung untuk digunakan kembali. Jadi air tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman ya, terutama ketika cuaca lebih sejuk. Gunakan juga panci, baskom atau wadah lain saat membilas bahan makanan agar air lebih mudah dikumpulkan. Nah, ini sederhana tapi manfaatnya tentu sangat luar biasa ya. Jadi ketika selesai mencuci buah, sayur dan lainnya, jadi airnya bisa kita gunakan kembali untuk menyiram tanaman kita. Baik, pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di Beranda Astacita.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Baik pendengar, kita masih berbagi informasi tentang cara menghemat air di rumah pendengar ya. Bisa dengan cuci piring menggunakan wadah dan bisa juga gunakan kembali air bekas mencuci bahan makanan untuk menyiram tanaman ya. Kemudian cara berikutnya, gunakan mesin pencuci piring secara efisien. Nah, jadi mesin pencuci piring dapat menjadi pilihan untuk mengoptimalkan penggunaan air, terutama jika digunakan sesuai kapasitasnya. Jadi pastikan mesin terisi dengan cukup sebelum menjalankan satu siklus pencucian agar tidak perlu mengoperasikannya berulang kali dengan muatan sedikit ya. Jadi kemudian pendengar, gunakan sabun cuci piring secukupnya. Nah, pendengar, penggunaan cairan pencuci piring secara berlebihan dapat membuat proses pembilasan membutuhkan lebih banyak air. Jadi gunakan sabun secukupnya sesuai jumlah peralatan yang dicuci agar kotoran tetap dapat dibersihkan tanpa menambah kebutuhan air saat membilas ya. Kemudian langkah lainnya yaitu rebus air sesuai kebutuhan. Jadi saat memasak atau membuat minuman, gunakan air sesuai jumlah yang dibutuhkan. Hindari mengisi panci atau ketel terlalu penuh jika hanya membutuhkan sedikit air ya. Kebiasaan sederhana ini dapat mengurangi sisa air sekaligus membantu menghemat energi. Nah, kemudian cara lainnya dengan mematikan kran saat menyikat gigi. Nah, pendengar, sebaiknya kita tidak membiarkan air mengalir ketika sedang menggosok gigi. Tutup kran selama proses menyikat dan nyalakan kembali ketika diperlukan untuk berkumur atau membersihkan sikat. Nah, langkah kecil ini dapat mengurangi air yang terbuang setiap hari. Nah, baik pendengar, mungkin ini bisa kita coba sebagai langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menghemat air ya. Kemudian jangan lupa matikan kran juga saat menyabuni tubuh ya. Nah, ini ketika mandi, kalau tadi ketika gosok gigi, ini ketika mandi. Jadi kran atau shower tidak perlu terus dialirkan ketika sedang menggunakan sabun. Basahi terlebih dahulu, kemudian hentikan aliran air saat menyabuni tubuh dan nyalakan kembali ketika akan membilas. Jadi cara tersebut membantu mengurangi penggunaan air selama kita mandi. Nah, baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Bayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari 2 warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kerang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memberlakukan sekolah daring akibat kualitas udara yang menurun dampak kabut asap. Pandu Fikri menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lisda Mansyah menjelaskan kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Menghadapi situasi darurat ini, Pemko Tanjung Pinang juga mengeluarkan instruksi khusus melalui surat edaran kepada masyarakat, khususnya para siswa dan guru. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak.
2: Ya, belajar tetaplah daring dari rumah. MBG yang menyesuaikan, karena ini kondisinya sudah di atas 100, tentu bisa memberikan, ini kan termasuk berarti berat, kan ini berdampak nanti sakit.
1: Nis menambahkan, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib mengenakan masker. Hal ini untuk menghindari gangguan kesehatan pernapasan. Ia juga mengatakan akan melihat perkembangan 2 hari ke depan. Apabila kabut asap semakin meningkat, maka di bidang pendidikan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan akan digunakan sistem rolling atau bergantian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau masuk 3 besar daerah capaian temuan kasus tuberkulosis terendah di tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
3: Kita kirimkan X-ray untuk Provinsi Kepri, anggaran untuk pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah sulit, ada anggarannya semua, karena untuk melakukan pemberantasan kan nggak bisa gratis dong.
4: Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 3 daerah dengan capaian temuan kasus tuberkulosis TBC terendah pada tahun 2026. Hingga saat ini, Kepri baru menemukan 4.094 kasus TBC atau 29,6% dari target 13.825 kasus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan temuan kasus TBC terendah secara nasional. Di bawah Kepri terdapat Provinsi Bengkulu dengan 2.303 kasus dan Papua Pegunungan sebanyak 1.338 kasus. Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, capaian temuan kasus TBC di Kepri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, temuan kasus TBC di Kepri mencapai 6.832 kasus atau 49,8% dari target sebanyak 13.731 kasus yang ditetapkan pada tahun tersebut.
5: Lihat aja tadi di Batam, kalau udah ada orang sakit ditemukan, diobati sampai 95% lebih angka keberhasilannya. Bahkan tadi ada yang 99%. Bagus. Persoalan kita, orang yang tertular di rumah itu harus kita periksa. Makanya melalui CKG dengan X-ray, kami terus keliling berbagai wilayah di Indonesia.
4: Selain itu, Benjamin memaparkan capaian temuan kasus TBC di 7 kabupaten kota di Kepri yang masih belum memenuhi target sepanjang 2026. Kota Batam menjadi daerah dengan temuan kasus TBC terbanyak, yakni 2.806 kasus. Selanjutnya, Kota Tanjung Pinang sebanyak 457 kasus. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Azhar Ahmad menegaskan, tantangan kondisi geografis wilayah Kepri tidak boleh dijadikan alasan atas belum maksimalnya capaian CKG di tingkat kabupaten dan kota.
6: Tidak hanya kita mendeteksi orang TBC yang sudah sakit dikasih obat, tapi melakukan usaha preventif. Semua kita mesti cek kesehatan gratis supaya tahu kondisinya.
4: Untuk memperkuat upaya penemuan kasus, Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan 10 unit alat X-ray TBC serta dukungan dana bagi tenaga kesehatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas pelacakan kasus TBC hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan pulau terluar di Kepri. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi terus mengimbau penggunaan masker sebagai bentuk respon akibat buruknya kualitas udara yang disebabkan oleh paparan kabut asap wilayah tetangga. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Kecamatan Gugu Panjang bergerak cepat merespons penurunan kualitas udara yang dipicu oleh kepungan kabut asap kiriman. Hal itu disampaikan Camat Gugu Panjang Kota Bukit Tinggi Heru Trias Tanawa bahwa fluktuasi konsentrasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen warga. Camat Gugu Panjang Heru Trias Tanawa juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar ruangan untuk mengenakan masker sebagai langkah perlindungan dasar. Ia juga menginstruksikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita gangguan pernapasan untuk membatasi kegiatan di luar rumah.
8: Sehubungan dengan kondisi kabut asap dan menurunnya kualitas udara di wilayah Kota Bukit Tinggi, apabila harus beraktivitas di luar rumah, gunakanlah masker sebagai upaya perlindungan terhadap paparan asap.
7: Heru Trias Tanawa bersama jajaran Kecamatan Gugu Panjang Kota Bukit Tinggi meminta kepada warganya untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, Kecamatan Gugu Panjang juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi agar pemantauan ISPU secara berkala dapat dilakukan bersama untuk memantau secara berkala kualitas udara di Kota Bukit Tinggi. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Henry Rusian, menyampaikan jawaban dari teka-teki mengenai penyebab insiden keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar penerima program Makanan Bergizi Gratis atau MBG pada 4 September 2026 lalu. Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam secara resmi mengonfirmasi penyebab utama insiden keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Palupuah pada 4 September waktu lalu. Berdasarkan penyelidikan intensif, tragedi yang menyebabkan sejumlah siswa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan di Bukit Tinggi ini dipicu oleh kelalaian dalam manajemen keamanan pangan di dapur penyedia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Dr. Haji Henry Rustian MKes, memaparkan bahwa pihaknya telah menerima hasil uji sampel laboratorium secara resmi. Ya, secara spesifik menunjuk pada menu lauk pauk tertentu sebagai pembawa mikroorganisme patogen.
10: Puasanya tanggal 9 kemarin hari Rabu itu Balai Pom Padang melalui Balai Pom Payakumbu telah mengeluarkan hasil uji sampel makanan yang telah kita kirim. Di mana dari hasil uji sampel itu dari beberapa sampel makanan yang kita kirimkan itu ada dua jenis makanan yang mengandung bakteri. Nah, jadi kemungkinan itu diduga keracunan itu adanya bakteri di dua makanan itu pada tempe dan cabai. Iya, jadi bakterinya Bacillus cereus sesuai dikeluarkan oleh Balai Pom Padang.
9: Investigasi lebih lanjut dari pihak otoritas kesehatan mengungkapkan bahwa kemunculan bakteri patogen pada dagangan tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur penanganan makanan pasca memasak. Kesalahan dalam memperhitungkan jeda waktu antara proses pengolahan di dapur hingga jadwal distribusi ke sekolah menjadi celah utama yang merusak kualitas gizi hidangan.
10: Jadi bakteri ini sebenarnya dalam batas-batas normal masih bisa ditolerir. Yang kita temukan ini sesuai rekomendasi dari POM, bahwasanya bakteri Bacillus cereus yang ada di dua jenis makanan ini sudah melampaui ambang batas. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya keracunan pada anak-anak kita. Jadi bakteri Bacillus cereus ini biasanya makanan yang sudah terlalu lama berada di suhu ruangan. Ini tidak makanan dari olah, tidak segera dimakan atau tidak segera diapa, jadi terlalu lama di suhu ruangan sehingga ini menyebabkan bakteri-bakteri yang sudah ada dimakan itu jadi berkembang dirinya. Banyak bakteri Bacillus cereus ini.
9: Sebagai langkah mitigasi tegas guna mencegah kasus serupa terulang, Dinas Kesehatan kini memperketat inspeksi higienis dan sanitasi ke seluruh fasilitas penyedia program MBG di wilayah Kabupaten Agam. Pemerintah daerah juga gencar mengedukasi masyarakat, pihak sekolah, serta para relawan dapur untuk lebih waspada melakukan deteksi fisik kelayakan konsumsi secara mandiri. Apabila ditemukan hidangan yang telah mengalami perubahan warna, mengeluarkan aroma menyengat atau terasa asam, makanan tersebut dilarang keras untuk didistribusikan maupun dikonsumsi demi menjamin keselamatan para peserta didik. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia KKI yang diselenggarakan Politeknik Negeri dibuka secara resmi Bupati. Ratusan peserta dari berbagai daerah warnai parade yang menampilkan inovasi teknologi kapal. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
11: Bupati Bengkalis Kasmarni resmi membuka kontes kapal Indonesia KKI ke-13 di lapangan Tugu Bengkalis pada Senin 14 September 2026. Ajang kompetisi teknologi kemaritiman tingkat nasional ini diikuti 129 tim dari 52 perguruan tinggi di Indonesia. Pembukaan KKI 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan teknologi kapal, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang dapat mendukung kemajuan sektor kemaritiman nasional. Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni juga mengingatkan mahasiswa agar kemampuan teknologi yang dimiliki harus berjalan beriring dengan karakter. Teknologi tanpa karakter dapat kehilangan arah. Menurut Kasmarni, KKI 2026 yang mengusung tema responsif dan mandiri untuk kedaulatan bangsa memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan mahasiswa, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa. Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Negeri Bengkalis yang telah dipercaya menjadi tuan rumah KKI ke-13. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi Bengkalis untuk memperkenalkan potensi daerah sebagai bagian penting dari kawasan maritiman Indonesia.
12: Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan sebagai tuan rumah oleh Kementerian Dikti. Kami berharap Politeknik Bengkalis bisa memberikan sebuah bagaimana kita hidup di negeri Melayu sebagai tuan rumah, tentu sudah tahu bagaimana tata cara menyambut tamu yang hadir, yaitu seluruh universitas yang ikut dalam kontes kapal Indonesia tahun 2026 ini.
11: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kaster mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKI 2026. Menurutnya, kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kesempatan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk menunjukkan kapasitas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan teknologi berskala nasional.
13: Ingat, masih terngiang-ngiang rapat 2 bulan

0: Politeknik Negeri Bengkalis dan Waduk PDAM Tirta Terubuk Bengkalis. Pembukaan KKI ke-13 turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kastar, unsur Forkopimda serta sejumlah tamu undangan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Politeknik Negeri Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia 2026. Sebagai tuan rumah, Polbeng membidik juara umum. Berikut laporan Nur Fitriani.
2: Kontes Kapal Indonesia 2026 resmi dibuka Senin pagi 14 September 2026 di Lapangan Tugu Bengkalis, Riau. Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini menjadi tuan rumah ajang kompetisi kapal mahasiswa yang mempertemukan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Polbeng tidak hanya menyiapkan penyelenggaraan, 6 kategori kompetisi juga diikuti untuk memperlihatkan kemampuan dan inovasi mahasiswa di bidang perkapalan. Ketua KKI 2026 sekaligus Wakil Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Marhadi Sasra mengatakan persiapan telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Pengalaman mengikuti kontes pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal Polbeng untuk meningkatkan prestasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keikutsertaan Polbeng pada kategori robot bawah air. Marhadi menyebut kategori tersebut menjadi inovasi perdana yang dijalankan dalam penyelenggaraan KKI. Selama kontes kapal ini berlangsung 13 tahun sebelumnya, ini adalah perdana dijalankan di kategori LOP. Marhadi menyebut Polbeng optimis mampu memberikan hasil terbaik dari 6 kategori yang diikuti. Target juara umum menjadi motivasi untuk membawa nama Polbeng sekaligus Bumi Riau di panggung kompetisi perkapalan mahasiswa tingkat nasional. Kontes Kapal Indonesia 2026 sekaligus menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi perkapalan dan menyiapkan talenta muda untuk menjawab kebutuhan industri maritim Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Kita menuju RRI Ranai. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis, Selasa pagi, juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Terangkum dalam laporan Marjani.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Selasa pagi. Kegiatan tersebut mengusung tema semangat gotong royong sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksi bersih pantai ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. TNI juga mengajak masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah maupun petugas kebersihan. Semangat tersebut juga terlihat dari pesan yang disampaikan melalui spanduk kegiatan yang dipasang di kawasan Pantai Teluk Selahang. Dalam spanduk tersebut tercantum tema HUT ke-81 TNI, yakni TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Komandan Lanut Raden Sajat Ranai Marsekal Pertama TNI Onimus Gede Rai Aryadi dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membersihkan kawasan pantai tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah sembarangan serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat.
4: Terutama dari sampah yang sulit terurai dan dapat merusak lingkungan serta mengurangi keindahan kawasan wisata. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan bersama-sama menjaga pantai agar tetap bersih dan nyaman. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, kemudian membawa kembali sampah yang kita hasilkan dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita.
3: Sementara itu, kegiatan gotong royong membersihkan pantai Teluk Selahang yang digelar jajaran TNI bersama 3 matra tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Natuna. Asisten 1 Setda Kabupaten Natuna Haidir yang mewakili Bupati Natuna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya kawasan wisata di Natuna. Menurut Haidir, persoalan sampah di sejumlah kawasan pantai Natuna perlu mendapat perhatian bersama. Sebagian sampah yang berserakan di pantai merupakan sampah kiriman yang terbawa arus dan gelombang laut hingga akhirnya terdampar di pesisir Natuna.
5: Nah, cukup bersih dan mudah

0: Dan kegiatan ini nantinya memberikan suasana yang baru lagi, dan memang kita ketahui bahwa sampah-sampah yang ada mungkin di sekitar pantai ini memang kita akui juga bersama bukan juga dari masyarakat, tapi mungkin ada terbawa oleh gelombang ataupun arus yang mungkin di tepi pantai ini sampah itu dari daerah lain.
1: Dalam aksi peduli sampah tersebut, TNI tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga para pelajar. Para peserta bersama-sama menyisir kawasan pantai dan mengumpulkan sampah yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 22 kantong sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan pantai Teluk Selahang. Aksi ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui aksi peduli sampah dalam rangka HUT ke-81 TNI, sinergi antara TNI, pemerintah, masyarakat dan pelajar diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari semangat bersama untuk menjaga Natuna tetap bersih dan lestari. Demikian Merjani melaporkan.
2: Kondisi kekeringan membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Natuna meningkat. Distribusi air pun dilakukan secara bergilir untuk memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya, Analia Widi menyampaikan laporannya.
3: Kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Natuna membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Natuna meningkat. Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, warga dihimbau menyiapkan wadah penampungan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan masyarakat sebaiknya menyiapkan tempat penyimpanan air untuk kebutuhan hingga sekitar 2 hari ke depan. Hal ini karena pendistribusian air dilakukan secara bergilir dan harus menyesuaikan antrian.
4: Ada masyarakat agar ketika mengalami kekeringan ini menyiapkan wadah-wadah yang bisa menampung air dalam waktu sekitar 5 hari. Karena kami dalam pembagian air ini itu bergilir dan antri, jadi waktunya itu terbatas, dan karena kami hanya memiliki 2 mobil tangki saja, dan pasti kami sampaikan tetap berhemat.
3: Sementara itu, warga Ranai Irfan berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat dilayani dengan baik untuk kedepannya.
5: Agar diperhatikan sekali lah untuk masalah air nih, Bu.
3: Kondisi kekeringan diperkirakan masih mempengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menyesuaikan kebutuhan selama masa kekeringan saat ini yang berlangsung. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi salah satu persoalan yang mendorong pembaruan regulasi pengelolaan sampah di Kota Batam. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam tengah menyempurnakan rancangan peraturan daerah atau Ranperda Perubahan Perda Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penyempurnaan regulasi tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kebijakan pengelolaan sampah dengan perkembangan dan kebutuhan Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan, perubahan perda itu bertujuan untuk memperbarui kebijakan dalam mengatasi berbagai persoalan sampah di Batam. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA yang membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
7: Kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan dan penguatan sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, sehingga mampu mendukung terwujudnya Kota Batam yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
6: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menilai implementasi teknologi dalam pengolahan sampah di Batam penting dilakukan untuk menghadapi persoalan keterbatasan lahan. Menurutnya, teknologi dapat membantu memilah, mengolah, dan mengurangi volume sampah sehingga beban TPA dapat ditekan.
8: kalau menurut saya udah crowded gitu, karena yeah. sampai sudah berkali itu kan gitu, sudah menggunung sebelah kiri jalan tuh menggunung, di ujung anu tuh udah menggunung gitu. Yeah. Nah sekarang sudah buatin lapangan baru, informasinya lagi ada pengerjaan untuk membuat lapangan untuk pembuangan sampah baru. Tapi itu untuk berapa lama? Nanti setahun udah penuh lagi kan, udah menggunung lagi. Yeah. Kalau tidak ada teknologi yang digunakan untuk pemusnahan sampah itu di TPA.
6: Tain Komari menilai pemerintah daerah perlu menyusun langkah pembaruan pengelolaan TPA secara bertahap dengan mempertimbangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi Batam. Penguatan infrastruktur, pemilahan sampah dari sumbernya, serta dukungan terhadap teknologi pengolahan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah di tengah keterbatasan lahan kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Dari Batam, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Terus berikan inovasi dan pelayanan terbaik, kunjungan perpustakaan Tenas Effendi Pekanbaru naik 500%. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan.
9: Kunjungan masyarakat ke perpustakaan Tenas Effendi Kota Pekanbaru meningkat signifikan setelah dilakukan berbagai inovasi dan pembenahan fasilitas. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Muhammad Amin, mengatakan peningkatan kunjungan tak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pembenahan sejumlah ruangan di perpustakaan.
10: Alhamdulillah dengan beberapa inovasi yang kita lakukan, termasuk juga pembenahan ruangan yang ada di sini, semalam dihitung ya, ini belum dihitung lagi ya, itu peningkatannya luar biasa ya. Kalau semangat teman-teman menulis dari jumlah angka di bulan Mei tahun lalu dihitung dengan bulan Mei tahun ini, itu peningkatan hampir 500% peningkatan kunjungan kita.
9: Salah seorang pengunjung perpustakaan Tenas Effendi, Nadine Fadilah Pramesti, mengaku cukup sering mengunjungi perpustakaan tersebut ketika memiliki waktu luang.
11: Sering.
9: Nadine berharap fasilitas dan koleksi perpustakaan terus dikembangkan sehingga semakin nyaman dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Kabut asap selimuti Riau mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
12: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna, mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
13: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
14: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
13: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
12: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
15: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
16: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
15: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
12: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Berita terakhir dari RRI Padang. Bank Indonesia bersama Perumbulok, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota mengintensifkan gerakan pangan murah atau GPM sepanjang September 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
11: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, GPM merupakan bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan di daerah. Pelaksanaan GPM mempertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatera Barat pada Agustus 2026. Sebab seluruh kabupaten dan kota yang menjadi wilayah penghitungan indeks harga konsumen atau IHK mengalami inflasi bulanan, dengan inflasi tertinggi tercatat di Pasaman Barat sebesar 0,46%. Andi menyebut guna mendapat hasil optimal dalam meredam inflasi, GPM tidak hanya digelar di Kota Padang. GPM juga dilaksanakan ke daerah penghitungan IHK seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Darmasraya.
17: Selama sebulan penuh ini akan terus melakukan gerakan pangan murah ini, kemudian nanti di beberapa lokasi di luar Padang. Jadi nggak hanya di Padang juga saja, tapi juga di luar Padang, terutama di Darmasraya, kemudian Pasaman Barat, dan Bukit Tinggi. Karena itu kan merupakan kota inflasi, jadi kita lakukan BPM-nya itu di empat kota itu.
11: Andi menjelaskan rangkaian GPM telah dimulai 11 September 2026 di Pasaraya Padang. Kegiatan berikutnya berlangsung 15 September di Pasar Nanggalu, 22 September di Pasar Tradisional Pasaman Barat, 24 dan 25 September di Pasar Atas Bukit Tinggi, serta 28 dan 29 September di Pasar Tradisional Darmasraya. Pada setiap lokasi, masyarakat bisa membeli sejumlah komoditas pangan strategis yang disediakan Perumbulok Sumatera Barat. Kegiatan juga dirangkai dengan layanan penukaran uang rupiah, edukasi pembayaran digital menggunakan QRIS, serta edukasi cinta bangga paham rupiah. Dodi Setio melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat dana alokasi khusus DAK untuk memperkuat pengawasan produk hewan di daerah mencapai 5,9 miliar rupiah pada 2027. Porsi anggaran terbesar ditujukan untuk pembangunan 3 pusat kesehatan hewan Puskeswan baru. Hans Primananda menurunkan laporannya.
18: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah dari 20 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat kucuran dana alokasi khusus lebih dari 5 miliar rupiah untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas produk hewan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, kepada RRI tadi pagi mengatakan, anggaran tersebut merupakan program strategis daerah untuk meningkatkan pengawasan produk hewani yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Hendra menjelaskan, potensi populasi ternak di Padang Pariaman tidak hanya mencakup sapi potong, unggas maupun kambing. Daerahnya juga melestarikan budidaya peternakan kerbau sebagai ciri khas kearifan lokal yang terus dikembangkan dan perlu mendapat perhatian oleh petugas kesehatan hewan.
19: Dan ini tentunya dengan keberadaan Puskeswan ini sangat berarti ya bagi para petani kita sehingga bisa dimanfaatkan. Ini merupakan program strategis daerah di Padang Pariaman dan dilakukan pendampingan dari tim inspektorat sendiri. Kita melakukan probity audit juga mulai dari perencanaan nanti, kemudian pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
18: Sekda Padang Pariaman Hendra menambahkan, keberadaan 3 puskeswan baru di Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, dan 5 Koto Timur pada 2027 mendatang menjadi angin segar bagi pengawasan hewan ternak di daerahnya. Puskeswan dimaksud nantinya diproyeksikan sebagai pusat pelayanan kesehatan hewan yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh peternak di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Cabang Sumatera Barat, Dr. Wahidin Bruh mengatakan, keberadaan puskesuan baru di Kabupaten Padang Pariaman harus ditunjang dengan ketersediaan petugas veteriner yang mencukupi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007, satu unit layanan puskesuan harus memiliki setidaknya satu dokter hewan, dua paramedis veteriner, empat teknis puskesuan, dan administrator untuk menunjang fasilitas layanan kesehatan hewan.
20: Karena kalau fisiknya ada, tetapi orang yang akan menjalankan fungsi tidak tercukupi atau tidak memadai, ini juga akan menghambat layanan kita ke masyarakat. Yang paling penting di sini adalah kami merasa bangunan dengan adanya fasilitas, dengan adanya peralatan yang lengkap, perlu dibekali juga nanti SDM kita yang ada di sana untuk memfungsikan semua alat.
18: Dr. Hewan Wahidin menambahkan, selain pengawasan keamanan pangan dari produk hewani, ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan pengawasan peredaran hewan penular rabies melalui penyediaan vaksin. Menurutnya, selain pengadaan fisik puskesuan, pemerintah daerah juga harus andal untuk mencegah penyakit hewan dan memastikan produk hewan yang beredar di tengah masyarakat memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. Hans Primananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
5: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Tanjung Pinang. Baik, saat ini sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat beraktivitas bagi yang saat ini masih disibukkan dengan beragam aktivitas. Namun bagi yang ingin beraktivitas di luar ruangan, outdoor, jadi ada baiknya menggunakan masker ya, karena kondisi kabut asap masih menyelimuti daerah kita. Baik, pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda untuk sore ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Dadah Mama.
5: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas yang Anda lakukan sore ini pendengar ya. Semoga aktivitas lancar, mendung di luar sana ya, meskipun belum sempat turun hujan, terutama untuk wilayah Sempang ini ya, yang jarang turun hujan. Biasanya kalau di Ranai Kota sudah sering turun hujan, tapi di kawasan Sempang ini boleh dikatakan jarang ya, walaupun tadi malam ada dengan intensitas yang begitu ringan. Tapi kita juga sudah sangat bersyukur bisa menyejukkan bumi kita ya. Baik pendengar yang hobi melakukan olahraga, barangkali saja di saat kabut asap ini memilih olahraga indoor saja ya, yang akan nge-gym, yang akan bermain badminton ya, futsal. Jadi pilih olahraga yang di dalam ruangan ya. Dan pendengar, berbicara tentang kabut asap ini ya, memang sangat mengganggu aktivitas keseharian kita. Untuk anak-anak yang ke sekolah juga ya, orang tua menjadi was-was ya. Dan setidaknya kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan masker bagi yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Baik pendengar, jaga selalu kesehatan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang positif bagi kita, terutama bagi kita yang memiliki kebiasaan berolahraga ya. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini pendengar ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini. Dan kita bersama di Religi Sore, jelang kami hadirkan pembacaan Kemah Wahyu Ilahi. Untuk sore ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:49 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 17:33 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Ma'idah ayat 48 yang akan dibacakan oleh Mulyadi. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Berbagilah Maka Hidup Akan Bahagia dan Berkah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fandoli.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

汤过。尼古拉。

ولا تتبع أم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, keberadaan kita di sini tidak lepas dari anugerah dan nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus senantiasa kita sampaikan, karena beliaulah sosok yang telah mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara wujud syukur yang telah diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan saling membantu dalam kebaikan sebagai nilai-nilai penting dalam Islam. Rasulullah berikan banyak ajaran tentang solidaritas, tentang tolong-menolong dan kasih sayang antar sesama muslim. Dalam kebersamaan dan saling membantu, umat Islam dapat berkuat tali persaudaraan dan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih bahagia. Pendengar RRI yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini kami mengangkat tema Berbagilah, maka hidup akan bahagia dan berkah. Hal ini penting untuk kita renungi sebagai motivasi agar kita bisa menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain dengan rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagi rezeki, kita juga akan bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastinya akan terjadi sebuah transaksi saling memberi dan saling menerima. Minimal, dengan pemberian pandangan mata yang diterima dengan senyum, kemudian saling memberi dan menjawab salam, dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling berinteraksi dan membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Membantu dengan cara berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja, namun orang yang memberi dengan ikhlas pun akan merasa bahagia. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi a'unil 'abdi ma kana al-'abdu fi a'uni akhihi, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Pendengar RRI yang berbahagia, selain akan mendatangkan kebahagiaan, berbagi juga akan mendatangkan keberkahan. Pertanyaannya adalah, apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Keberkahan ini bisa terlihat dari tiga hal, yakni yang pertama adalah sedikit namun manfaat dan dampaknya banyak. Seperti makanan yang seharusnya cukup dimakan tiga orang saja, namun karena ada keberkahan, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Yang kedua adalah, berkah itu memang sesuatu yang masih misterius, dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat kebaikan darinya. Misalnya, berkah ilmu bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Padahal dulu saat belajar ilmu tersebut, kita tidak memahaminya. Namun, karena kita berbagi dengan mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pemahaman kepada kita. Yang ketiga,
mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita perbuat. Seperti saat kita sedekah 1.000 rupiah dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang terlipat ganda dari sedekah tersebut. Perumpamaan sedekah yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam 1 buah biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya membuahkan 100 biji. Maka jika dihitung secara matematika, dengan sedekah 1.000 rupiah, maka kita akan panen dan mendapatkan 700.000 rupiah. Tidak berhenti di situ, jika Allah mengendaki, Ia masih akan melipat gandakan angka 700.000 itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur 1 butir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan saling membantu dan berbagi yang mampu mendatangkan kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa dikaruniai rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mampu merusaha orang lain dan menggantinya dengan kebahagiaan dan keberkahan bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita dengarkan Mutiara Senja untuk hari ini. Dan untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
4: Pendengar, sudah pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat selalu malam ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menikmati hidangan malam. Selamat menikmati hidangan malam. Mudah-mudahan tetap sehat bersama keluarga tercinta ya. Nah, jadi pendengar, untuk yang lagi menikmati hidangan malam, selamat menikmati hidangan malam. Atau ada yang lagi duduk-duduk santai ya, di saat ini bersama keluarga tercinta sambil menikmati cemilan. Jangan lupa untuk memilih cemilan yang sehat, pendengar ya. Baik, untuk yang saat ini lagi mengisi tugas, mengisi PR, barangkali saja untuk adik-adik pelajar, segala tugas yang diberikan mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Jadi memang kalau diturutkan ada kadang ada rasa malas ya. Namun pendengar, rasa malas yang kita miliki memang harus kita lawan. Entah itu malas mandi, malas belajar, malas ngobrol ya. Tentu itu hal yang lumrah yang biasa kita rasakan ya pendengar ya. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan pendengar kembali akan menemani Anda yang saat ini tengah duduk-duduk santai. Semoga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan bisa membuat Anda terhibur dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Maaf, saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen rauget kali fuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
12: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai, dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda menemani yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitasnya. Bagi yang beraktivitas ya, untuk ibu rumah tangga barangkali saja sibuk menyiapkan menu hidangan malam. Mudah-mudahan menu yang disajikan disukai oleh keluarga tercinta ya. Pendengar, tidak sedikit orang yang memiliki waktu untuk makan malam bersama keluarga. Jadi bagi kita yang memiliki waktu, alangkah baiknya kita manfaatkan sebaik mungkin ya pendengar ya. Ada waktu untuk makan malam bersama keluarga, kita luangkan waktu kita. Nah, baik pendengar yang lagi menikmati cemilan ya, jangan lupa untuk memilih cemilan-cemilan yang sehat ya, apalagi yang dalam program menurunkan berat badan. Jadi perlu lebih berhati-hati, lebih teliti dalam memilih cemilan untuk menu harian kita ya. Baik, untuk yang dalam program menurunkan berat badan, cemilan yang biasanya dianjurkan itu ya seperti kacang-kacangan ya. Nah, ini bisa kita coba. Dan kalau berbicara cemilan untuk diet ini, cemilan untuk diet tentu bisa membantu kita dalam menjalani program menurunkan berat badan. Jadi memilih cemilan untuk diet yang bernutrisi bisa membuat tubuh kenyang lebih lama, sehingga mencegah makan berlebihan dan membantu menurunkan berat badan ya. Misalnya kacang-kacangan tadi ya. Jadi kacang-kacangan merupakan cemilan untuk diet yang ideal karena mengandung lemak sehat, protein, dan juga serat. Nah, selain bernutrisi, pendengar, kacang-kacangan juga bisa membuat perut kenyang lebih lama, sehingga kita bisa mengatur porsi dan nafsu makan lebih mudah. Dengan begitu, kacang-kacangan bisa dikonsumsi saat diet untuk menurunkan berat badan. Ada banyak jenis kacang-kacangan yang bisa menjadi cemilan untuk diet, seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang mete, dan kacang koro, serta banyak lagi kacang-kacangan yang lainnya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah pukul 18:52 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk Anda malam ini. Nah, pendengar, untuk yang hobi makan buah-buahan, nah ini bagi yang dalam program menurunkan berat badan ataupun diet, buah ini juga bisa dijadikan suatu cemilan ya. Jadi cemilan sehat untuk diet ini termasuk buah-buahan, yang mana pada buah-buahan ini menyediakan vitamin, mineral, dan serat untuk mencegah sembelit ya. Dan untuk mendukung program penurunan berat badan, kita bisa pilih buah-buahan rendah akan karbohidrat seperti semangka, kemudian melon, nanas, dan juga stroberi. Nah, selain itu kita juga bisa mencoba beberapa jus buah segar seperti jus pisang, kurma, jambu, mangga, ataupun apel. Nah, pendengar, saat ini di Natuna memang lagi musim buah-buahan ya. Jadi walaupun buah-buahan ini dianjurkan untuk program diet kita, menu sehat kita, namun jangan sampai terlalu berlebihan juga, karena segala sesuatu kalau berlebihan maka manfaatnya akan berkurang bagi kesehatan kita ya. Baik pendengar, sudah pukul 18:54 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur, relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
16: Pak Purbaya terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari

0: menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
1: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
2: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
1: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
4: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
4: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
5: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
6: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini adalah salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
5: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian.

0: pertanian secara optimal. Meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air, Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
2: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
3: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini? Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Kalau mau sampai pagi, soalnya mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau pergi mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak dapat solar. Apalagi ini mau pakai oto.
2: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
4: Diperiksa tanki, kalau dua tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto foto sama dengan yang mengisi lah. Jadi foto foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman. Tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
2: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
5: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, kayaknya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Pas sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
5: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
7: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang datang ke pelatnas.
5: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SEA 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya Vidi Baik, merupakan salah satu karya sastra populer Indonesia yang terus-menerus menarik perhatian pembaca hingga tahun 2025. Buku ini bukan novel dengan alur cerita konvensional, melainkan kumpulan tulisan pendek berupa kutipan, puisi dan refleksi sederhana tentang cinta, kehilangan, kenangan serta kehidupan sehari-hari. Gaya penulisan yang ringan namun mengena menjadi ciri khas PD Baik dalam membuat buku ini terasa dekat dengan pembacanya, terutama generasi muda. Judul buku ini sendiri sudah memberikan gambaran kuat tentang isi dan nuansa yang akan ditemui pembaca. Hidup ini terlalu banyak kamu, menggambarkan perasaan ketika seseorang begitu mendominasi pikiran dan hati, bahkan setelah hubungan itu tidak lagi berjalan. Tema ini sangat relevan dengan pengalaman banyak orang, khususnya mereka yang pernah mencintai secara mendalam, kehilangan atau masih bergulat dengan kenangan masa lalu. PD Baik tidak berusaha menggurui atau memberikan solusi, melainkan menghadirkan perasaan itu apa adanya. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kesederhanaannya. PD Baik menggunakan bahasa yang lugas, santai dan kadang jenaka, namun tetap mampu menyentuh emosi pembaca. Tulisan-tulisannya singkat tetapi penuh makna. Banyak pembaca merasa bahwa setiap halaman seperti mewakili isi hati mereka sendiri. Hal ini membuat buku ini sering dijadikan teman refleksi. Dibaca perlahan atau bahkan dibuka secara acak tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Buku ini juga menunjukkan bahwa kesedihan dan kerinduan tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa yang berat. Justru lewat kalimat-kalimat sederhana, PD Baik berhasil menampilkan perasaan yang jujur dan manusiawi. Ia tidak berusaha memperindah luka, tetapi mengakuinya sebagai bagian dari hidup. Dalam buku ini, cinta tidak selalu digambarkan indah dan bahagia, melainkan juga penuh kekacauan, kebingungan dan keikhlasan yang belum selesai. Selain tentang cinta romantis, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu juga berbicara tentang penerimaan diri dan proses berdamai dengan keadaan. Ada pesan tersirat bahwa tidak semua hal harus dimengerti atau diselesaikan. Terkadang, seseorang hanya perlu mengakui bahwa pernah ada rasa yang besar dan itu sudah cukup. Pesan-pesan semacam ini membuat buku ini terasa relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Popularitas buku ini juga didukung oleh identitas penulisnya. PD Baik dikenal sebagai sosok yang unik, jujur dan konsisten dengan gaya khasnya. Pembaca yang sudah mengenal karya-karya PD Baik sebelumnya akan menemukan benang merah yang sama. Kejujuran perasaan, humor tipis dan keberanian untuk tampil apa adanya. Buku ini seolah menjadi ruang personal penulis yang dibagikan kepada publik. Secara keseluruhan, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu adalah buku yang cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin merenung tanpa tekanan. Buku ini tidak menuntut pembaca untuk berpikir keras, tetapi mengajak mereka merasakan. Dengan gaya yang sederhana dan isi yang emosional, buku ini berhasil menjadi salah satu karya yang terus dibaca dan dibicarakan, bahkan bertahun-tahun setelah pertama kali diterbitkan. Buku ini mengingatkan bahwa dalam hidup, perasaan seberapapun rumitnya adalah hal yang wajar dan layak untuk diakui.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Prof 3 RRI dan saat ini Anda masih setia bersama kami, Prof 1 RRI Ranai. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, juga semangat malam hari ini. Mungkin ada yang lagi sibuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Selamat menyelesaikan pekerjaan, pendengar ya. Dan bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk masalah kabut asap ini belum selesai hingga saat ini, pendengar ya, sehingga bagi yang akan beraktivitas di luar ruangan, kami selalu mengingatkan agar menggunakan masker ya. Dan pendengar, kalaupun ada yang hobi berolahraga, ada baiknya memilih olahraga indoor saja. Mungkin ada yang ingin nge-gym ya. Jadi pilih lokasi-lokasi yang pas dengan kondisi saat ini. Dan pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengimbau masyarakat menghindari aktivitas olahraga di luar ruangan di tengah kabut asap pekat yang menyelimuti di beberapa wilayah ya, terutama di wilayah Riau dan Kepulauan Riau ini. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kepri menyoroti di beberapa wilayah, terutama di area perkampungan, masih banyak menggelar pertandingan olahraga sepak bola kala kabut asap melanda. Padahal para pemain sepak bola berisiko terpapar partikel berbahaya yang ditimbulkan kabut asap. Nah, oleh karena itu disarankan warga beralih melakukan olahraga di dalam ruangan hingga kualitas udara membaik dan dinyatakan aman ya. Dan pendengar, ia juga menyebutkan bahwa beberapa hari terakhir ini kondisi udara di Kepri masuk kategori tidak sehat karena tercemar kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan dari Pulau Sumatera hingga Kalimantan. Baik, pendengar, semoga tetap sehat selalu dalam setiap aktivitas yang dilakukan, dan selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Mari, kenali, pelajari, dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri, dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Setelah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Check Sound di atas tanggul.

Hari-hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, ayo sudah masuk di teras empok.
3: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mama, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Man?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Bo ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Pro 1.
2: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwi.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
0: rri.co.id
4: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai Pendengar di 105,9 MHz ya. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat malam ini. Di Ranai malam ini Anda ditemani saya Rita Retnandari dan juga rekan sekerja Martina hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga sehat semuanya pendengar ya. Hari ini cuacanya alhamdulillah tadi pagi Ranai ya, Gunung Ranai juga sudah terlihat ya. Kalau beberapa hari kemarin tertutup kabut asap ya, hari ini sudah mulai cerah dan langit pun sudah terlihat biru-birunya pendengar ya, tidak putih semua. Hari ini juga ada hujan, walaupun mungkin sebarannya belum merata pendengar ya. Baik pendengar, sudah pukul 20.11 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Minang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Ranai malam ini.

0: di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama, Mai, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
4: Masih di Pro 1 RRI, Ranai pendengar lagu-lagu Minang ya. Nanti masih akan kami hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, siapa nih yang suka dengan nasi Padang? Kayaknya semuanya suka nih ya. Apalagi makanan khasnya seperti rendang yang menggugah selera. Nah, pendengar, bagi pecinta masakan Minang ya, tentunya sudah nggak asing lagi dengan porsi nasi Padang yang akan lebih banyak ketika dibungkus. Nah, ternyata ini ada alasannya, pendengar ya. Ada alasan khusus dibalik nasi Padang yang porsinya lebih besar. Dari laman Australia Indonesia Youth Association, pendengar, dijelaskan secara historis pendapat tentang banyaknya porsi nasi Padang ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Nusantara. Konon, rumah makan Padang zaman dahulu banyak dikunjungi oleh kaum elit dan bangsawan seperti orang Belanda dan juga saudagar kaya Indonesia. Nah, tampilan nasi Padang yang dihidangkan pun terlihat tertata dan tersusun rapi ya. Ini membuat rakyat jelata dan pribumi sungkan untuk makan di rumah makan Padang, sehingga mereka memilih untuk membawa pulang nasi Padang tersebut. Ya, penjualnya beranggapan bahwa pembeli nasi Padang bungkus ini akan menikmatinya beramai-ramai bersama keluarga, sehingga dengan alasan solidaritas, penjual pun menambahkan porsi lebih untuk orang yang membeli nasi Padang bungkus ya, sebagai rasa solidaritasnya. Nah, ada juga pendapat lainnya, pendengar, yang menyatakan bahwa membeli nasi Padang bungkus akan menghemat biaya operasional restoran, karena penjual tidak harus mengeluarkan biaya untuk cuci piring seperti membeli sabun ya, dan membayar gaji karyawan pencuci piring. Karena itu, nasi Padang bungkus akan lebih banyak porsinya, dan nasi Padang yang disantap di tempat lebih sedikit sebagai biaya ganti mencuci piring. Ya, itulah beberapa alasannya, pendengar ya, cerita di balik porsi besar sebungkus nasi Padang yang lebih banyak ya ketimbang kita makan di tempat. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. pendengar, lagu-lagu Minang ya kembali kami hadirkan untuk Anda.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Pendengar, masih berbicara tentang makanan dari Minang ya. Kalau tadi ada nasi Padang, nah kali ini tentang rumah makannya, rumah makan Padang. Pendengar, keberadaan rumah makan Padang yang dikelola oleh masyarakat Minang ini dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satunya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ya. Jadi enggak di Sumatera Barat saja, di luar daerah pun keberadaan rumah makan Padang ini sudah bukan suatu yang baru ya. Sektor kuliner khas Nusantara ini terbukti menjadi salah satu pendorong aktivitas ekonomi daerah di tengah masyarakat. Nah, pendengar, sektor makanan dan minuman ini menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekonomi daerah berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dan kehadiran rumah makan Padang yang ada di wilayah Mamuju juga menjadi salah satu elemen penting dalam pencapaian tersebut ya. Selain dampak ekonomi, penting juga menjaga kualitas dan keaslian rasa dari masakan Minang. Nah, mempertahankan cita rasa tradisional bukan sekedar urusan bisnis ya, tapi juga bagian dari pelestarian budaya. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: cukurku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Di Ranai malam ini sudah membawa kita pada pukul 21.02 waktu Indonesia Barat ya, yang masih menikmati waktu istirahatnya. Selamat malam, kami sapa Anda pendengar dan yang masih bertugas, semangat juga hingga jam tugasnya berakhir ya. Lagu-lagu pop mancanegara era 80-an sampai 2000-an akan menemani Anda malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam pendengar, kita bersama di Ruang Rindu. Ya, ada dua lagu yang kami putarkan. Kita kembali ke tahun 90-an tadi setelah mendengarkan lagu Zombie ya. Dan ada lagu dari Richard Marx, Right Here Waiting ya, yang dirilis tahun 1989. Ini adalah lagu legendarisnya Richard ya, yang menjadi salah satu balada romantis paling populer setelah dirilis. Baik pendengar, kami tunggu yang ingin bergabung malam ini dengan lagu-lagu pop mancanegara tahun 80-an sampai 2000-an ya, di 0811 703 3669, yang baru bergabung, yang baru monitor ya, mau request lagu-lagunya yang tadi malam nanyain lagu mancanegara, yang mau request lagu mancanegara tapi tadi malam kita lagu ini ya, pop Indonesia kemarin malam maksudnya ya. Jadi malam ini waktunya untuk pop mancanegara. Silakan yang kangen, yang mau bernostalgia dengan lagu-lagu pop mancanegara era 80-an, 90-an dan 2000-an, bisa ikutan bergabung malam ini di Ruang Rindu. Kayaknya kalau di awal-awal ini masih banyak yang malu-malu ya. Nanti kalau udah pertengahan, apalagi udah di penghujung, baru kadang mulai ramai ya. Silakan, masih ditunggu ya. Lama waktunya sampai pukul 23 seperti biasa pendengar ya. Selamat malam juga nih buat pendengar yang ada di luar Natuna ya. Silakan juga yang ingin bergabung, buat Pak Andi di Jambi ya, selamat malam. Baik, kalau gitu sambil nunggu-nunggu yang mau gabung, kita balik lagi ke tahun 90-an buat dengerin lagu You're Still The One ya. Lagunya untuk Anda pendengar malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu dari Hollywood kita ke Bollywood ya. Baru saja kita dengarkan lagu Sajanji Karaye ya, lagu yang dirilis tahun 98. Jadi Anda pasti ingat ya, lagu ini salah satu soundtrack film Kuche Kuche Hotahe. Oh, sudah disapa. Baik, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu Memori lewat lagu, Mbak Arisa. Selamat
0: ya,
1: malam.
0: Malam kembali. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Dari Aceh ini, Mbak.
0: Aceh, Bang Herman ya?
1: Iya, betul. Ya. Saya di Aceh, di AS-nya saya.
0: Apa kabar?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Iya, kita dengan lagu-lagu pop mancanegara malam ini, Bang Herman.
1: Oh iya, setuju.
0: Bang Herman ya, tadi kemarin yang nanya lagu manca ya? Bukan ya?
1: Iya.
0: Kayaknya
1: ya, betul.
0: Oh betul Bang Herman ya. Iya, apa lagunya malam ini yang mau di request?
1: Saya coba dari Michael Jackson aja.
0: Ya, judulnya?
1: Apa yang di situ? Coba ditolong 1 2 3 4 gitu, Pak.
0: 1 2 3 4. Coba kita cek dulu lagunya ya. Ada Heal the World, kemudian Will You Be There, ada juga apa lagi nih ya, itu aja nih. Atau mungkin punya pilihan lain yang diingat, Bang Herman?
1: Oh iya.
0: Di sini kita
1: tentang kenangan-kenangan lama lah.
0: Oh, tentang kenangan-kenangan lama. Coba nanti.
1: Karena kan ini Ruang Rindu kan?
0: Iya, kita carikan nanti.
1: Makanya.
0: Kita pilihkan nanti lagu Michael Jackson-nya ya. Pilihkan Mbak Tina.
1: Iya.
0: Salam buat
1: siapa? Salam saya yang pertama buat Mbak Rita kan?
0: Iya.
1: Iya, kemudian juga buat Mbak Rodia, Mbak Nadia, juga Mbak Yuli. Juga buat Bu Farida, buat Bu Natalia, buat Bu Sang Pertama, Pak Beken Milenial, Bu Mus, atau Kak Mus ya.
0: Kak Mus, terus?
1: Kemudian Bang Zai, juga buat Bang Kahar, kemudian juga buat Bu Farida, buat Bu Jebaida juga.
0: Baik.
1: Kemudian keseluruhannya dari A sampai Z lah, di kopi semua yang sudah mungkin belum dapat salam dari Aceh semua ya.
0: Iya, baik.
1: Oke, apa lagu tadi Michael Jackson?
0: Lagunya ini masih kita cari-cari yang tepat. Oh ini aja, One Day in Your Life.
1: Boleh. Dengan lagu itu ya.
0: Oke. Ditunggu
1: salam
0: lagunya.
1: Sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pendengar kita dari Aceh, di belakangnya kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Rita.
0: Iya, Wanusu, apa cita malam ni?
2: Oh, kabar baik, kabarnya baik. Alhamdulillah, sehat Mbak Rita
0: ya. Sudah ada hujan belum, Wanusu?
2: Udah ada hujan, udah 3 hari hujan.
0: Oh,
2: air sudah banyak.
0: Alhamdulillah, kabut dah berkurang lah ya.
2: Iya, air udah banyak, air minum, air mandi.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kabut asap pun dah mengurang juga, Mbak Rita.
0: Berkurang ya, dan dah mulai nampak biru belum langit tuh?
2: Oh, udah jernih sudah.
0: Alhamdulillah. Kalau kemarin tuh tak dapat dibedakan mana kabut mana mendung ya, sama saja.
2: Nah, sudah cerah sudah.
0: Alhamdulillah. Apa lagu malam nih, Wanusu?
2: Lagunya dari Arif, boleh enggak?
0: Oh, Arif tuh lagunya 2020-an. Kita paling lama tuh paling baru 2010 lah. Jadi lagu-lagu lama. Oh. Namanya juga Ruang Rindu. Kita
2: Dermaga,
0: melepas rindu
2: Dermaga
0: lagu-lagu
2: biru
0: lama.
2: Dari Thomas Arya,
0: Dermaga
2: boleh enggak?
0: Dermaga biru, boleh. Ya. Salam buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Wanusu.
2: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, senyum Bang Jai, senyum beneran. Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Ima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, buat Ibu Farida, buat Bang Luhut, Bang Widi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanusu sudah bergabung juga ya, mengabarkan di sana sudah ada hujan, cuacanya sudah mulai kembali normal ya, berangsur-angsur pulih. Baik, kita mau putarkan dulu dua lagu buat Bang Herman, yang lagu dari Michael Jacksonnya sudah disiapkan, dan nanti juga buat Wan Usu, kita putarkan lagunya Dermaga Biru.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kita bersama di ruang rindu malam ini, dua lagu untuk pendengar kita yang sudah bergabung, sudah diputarkan ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Tanjung Pinang nampaknya nih.
2: Iya, orang
1: Kak
2: Berlian.
1: Kak Berlian pula, Berlian. Gimana Kak Berlian?
2: Ini bersin-bersin terus nak pilek kalau
1: biasalah di sini pun banyak yang macam tuh, rasa-rasa tak nyaman tenggorokan.
2: Iya, itu apa nama kabut asap baru 2 hari ini datang.
1: Oh iya iya, tengok dekat
2: semalam kan, kakak tengok keluar tuh jam 4, wih kabut asap dia.
1: Nah, tapi belum hujan ke hari ini tadi, Kak Berlian?
2: Belum itu, mendung tengok lah beberapa hari ini, tapi belum hujan.
1: Itulah
2: anak sekolah kan, diliburkan mulai hari
1: PDR,
2: ini sampai tanggal 18.
1: Iya.
2: Libur cucu kakak ini.
1: Kalau di tempat kami, udah selesai BDR-nya, seminggu kemarin tuh, hari Senin kemarin udah normal lagi.
2: Dengan hujan.
1: Alhamdulillah lah, ada juga dah nampak biru langit tuh Kak Berlian hari ini.
2: Iya, itu lah ini kakak ke kedai pagi-pagi je gelap masih langit.
1: Iya, saya tuh tengok Kak media sosial tuh Kak Tanjung Pinang sampaikan dibikin apa ya? Macam ada Ultraman dekat jembatan tuh senak memadamkan.
2: Iya. Karhutlah. Itu nyampai ke sini kata Pina, Pak Budi sampai di Bintan kan. Mungkin ditiup angin dari
1: terbawa angin
2: Tamblan,
1: arahnya.
2: Tiup angin dari Tamblan ke Bintan ke Pinang dia jadi dia baru 2 hari inilah.
1: Mudah-mudahanlah hujan cepat ada hujan ya.
2: Mudah-mudahan ada hujan, dah mendung terus kan. Hilang dia asap dia.
1: Kadang tuh Kak Berlian, kalau kabut asap tuh kita tak tahu tuh mendung ke tuh asap ke, sama saja nampaknya.
2: Makanya mata pun pedih.
1: Iya, pakai masker kalau keluar rumah ya.
2: Labu gitu bubual nih.
1: Lagu di belakang. Lagu apa Kak Berlian?
2: Lagu Bancai ya?
1: Iya.
2: Muhabbat aja lah.
1: Muhabbat ya. Salam buat siapa?
2: Salam tadi ada Wan Ucu, buat Bang Pitung, buat Bang Mario, buat yang ganteng itu, buat orang Mida itu, Pak Pak Samsol, buat Kasrina Kiki, buat apa lagi? Bang Iman ada siang tadi masuk katanya ada waktu ya.
1: Tak dengar pula saya.
2: Iya, saya kakak pun tadi siang tak bisa masuk.
1: Tidur.
2: Yang terakhir nak masuk mati lampu pula sampai jam 4 lewat baru lampu hidup. Yalah sarannya buat Kang Irwan, Belinda, Bang Adik Yudhistira di Lampung, Bang Andi di Batam, buat Bang Suherman, buat Bang Asri, buat yang dari Aceh tu juga, siapa nama yang dari Aceh?
1: Dari Aceh Bang Herman tadi dah bergabung.
2: Iya, Ayra, ada kemarin tu tak nyebut nama siapa dari Aceh juga.
1: Oh, ada juga nama lain mungkin ya, pendengar
2: ada,
1: lain ya?
2: Iyalah, buat Pak Idris, Pak Kasih, buat semuanya, buat penerbang pertama sampai terakhir.
1: Baik.
2: Ni buat Mbak Rita kan?
1: Iya.
2: Buat Mbak Rita, sehat selalu, selamat
1: malam,
2: selamat
1: bertugas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian sudah bergabung bersama kita ya. Lagunya sudah disiapkan, kita sapa penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memari lewat lagu Mbak Rita.
1: Apa kabar Bang Ar?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Rita.
1: Bang Ar di Binjai ya?
3: Iya, posisi di Binjai ini Mbak Rita. Ini sekarang ini kabut asap pun udah agak berkurang nih Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Rita.
1: Di Binjai hujan tak tadi?
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan kabut asap cepat berlalu Mbak Rita.
1: Iya, tak cuma di tempat kita, di tempat-tempat lain pun Bang Arya.
3: Oh iya, betul.
1: Tadi hujan enggak di Binjai Bang Ar?
3: Tadi enggak hujan, cuma agak gerimis.
1: Ada gerimis saja.
3: Gerimis sedikit aja.
1: Apa lagu malam ini, Bang Ar?
3: Kalau lagunya Gerimis Mengundang aja lah, Mbak Rita.
1: Gerimis Mengundang. Mengundang gerimis nampaknya kita nih ya.
3: Mengundang gerimis, iya. Mengundang hujan.
1: Salam buat siapa, Bang Ar?
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di RRI Ranai semuanya, Mbak Rita. Kita tidak sebutkan satu persatu, mulai dari awal sampai akhir. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
1: Terima kasih.
3: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, Mbak Rita.
1: Amin.
3: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah kita sapa. Selamat malam buat Kak Fatimah di Uban, buat Bung Ryan juga di Bandarsa. Sabar dulu kalau mau ikutan bergabung ya untuk pendengar semuanya, karena sudah ada dua lagu yang ngantri, jadi kita putarkan dulu. Setelah itu baru kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Masih di Pro 1 RRI, Ranai Pendengar, dua lagu sudah kami putarkan ya buat Wan Usu, buat Bang Ar tadi yang sudah bergabung. Nah, yang mau bergabung silakan, satu jam lagi kebersamaan kita sudah separuh jalan ya waktu Ruang Rindu malam ini. Silakan di 0811 7033669. Apa kabar nih Pak Jais? Ya, di Selat Panjang, semoga sehat malam ini. Buat Pak Andi di Batam yang biasanya nih kalau gak double, triple teleponnya ya, sama Purnamasari, selamat malam juga. Kita sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Halo.
3: Halo, iya. Selamat malam.
2: Iya, Kak Fatimah.
3: Iya.
2: Ah, apa kabar? Iya, dengar nih. Tadi putus suaranya.
3: Kabarnya sehat, Kakak.
2: Alhamdulillah.
3: Ini aku dari 2 hari benar kata Mbak Berlian. Di Bintan kabut dari 2 hari.
2: Kabut ya. Belum.
3: Anak-anak hujan. Sekolah kan diliburin.
2: BDR ya. Semoga cepat pulih nih kondisi cuacanya ya.
3: Itu tak berani keluar.
2: Iya, jaga sakit kesehatan mata. Karena kan ngefek juga ya. Kemarin juga sempat naik nih untuk kasus ISPA di Natuna saat kabut asap. Jadi selalu waspada
3: ya,
2: aja.
3: Iya, benar
2: kan.
3: Iya.
2: Apa lagu malam ini?
3: Lagunya Takdir Tak Pernah Dipilih, Kak ya. Masya.
2: Takdir tak pernah dipilih. Coba
3: tak
2: kita
3: dipilih.
2: Cari.
3: Ya,
2: takdir Masya, tak dipilih. Ini lagi kita cari dulu ya. Salamnya oh, ya. Buat siapa?
3: Salamnya buat sama Ekel, Logis. Udah lama tak masuk dilupa. Ya. Kak Berlian, Kak Mus, Logis. Yang udah bergabung aja lah Kak, itu aja.
2: Ini lagunya lagu baru nih Kak Fatimah.
3: Baru ya Kak ya? Oh, lagu baru ya?
2: Iya, kita paling baru tuh 2000-an lah, tahun 2000-an.
3: Oh, kalau enggak lagu biasa lah Kak, lagu
2: apa tuh?
3: Mencari Alasan.
2: Mencari Alasan.
3: Iya, itu aja Kak ya.
2: Terima kasih sudah bergabung Kak Fatimah ya. Ya, ada Kak Fatimah dari Uban yang sudah bergabung bersama kita. Yang ingin bergabung di belakangnya, silakan saja pendengar ya. Ya, selamat malam juga pendengar kita nih yang ada di Bungaran Timur Laut sana. Ya, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Ruang Berbagi Rindu. lewat lagu.
2: Iya, Bang Ryan. Apa kabar?
4: Iya,
2: sehat malam ini?
4: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
2: Ada hujan malam di Bandar Sah tadi? Di Bandar Sah
4: hujan? Kalau tadi enggak ada kayaknya.
2: Enggak ada. Ya, tapi udah lumayan cerah ya.
4: Aja.
2: Iya, mendung-mendung. Tapi udah lumayan cerah cuacanya tadi pagi sampai siang.
4: Sudah, iya, sudah agak lumayan. Cuma gelapnya kayak mau hujan.
2: Kayak mau hujan. Ada dengar guruh-guruh sedikit, tapi nggak sampai hujannya ya. Apa lagu malam
4: itu
2: ini?
4: Itu, Mbak. Gitu. Malam ini kita minta lagu dari Adele, Mbak.
2: Adele, judulnya apa?
4: Skyfall,
2: ya. Skyfall, ya. Runtuh langitnya. Ya, salam buat siapa?
4: Ya. Salam buat untuk Kak Fatimah tadi, terus Fardian, Agak Muslim Is, Bang Zainuddin, Bang Ar, terus Bu Jumaidar, Nuri, terus untuk Bang Pitung, untuk semua aja lah Mbak. Selamat malam semuanya, salam sehat, dan untuk Mbak dan Kak Martina ya.
2: Iya, benar.
4: Itu saja Mbak. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Adele ya. Baik, yang ingin bergabung nanti kita sapa lagi, silakan di 0811 7033669 ya. Kalau gitu kita langsung putarkan nih lagu yang sudah di request pendengar kita ya. Silakan nanti yang ingin bergabung kita akan kami sapa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai,

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pendengar, dua lagu untuk pendengar kita sudah diputarkan ya. Ada lagunya Axis dan juga lagunya Adele ya, Skyfall. Bagi yang ingin bergabung, silakan kita sapa. Halo, selamat malam. Oh, belum ada. Baik, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali, rindu memori lewat lagu.
3: Iya, kamu sehat malam nih?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Mau dengar lagu apa?
4: Nah, lagu Sahara.
3: Sahara. Salamnya.
4: Salam semua yang bergabung di awal sampai iya, akhir.
3: Kak Mus.
4: Iya.
3: Sahara tuh lagunya Thomas kan?
4: Enggak,
3: kan? Ah iya, Thomas tuh tadi dah nyanyi Dermaga Biru.
4: Lagu dari Ella lah.
3: Ella apa judulnya?
4: Judul dia Rita yang nyanyi.
3: Oh, Sembilu.
4: Sembilu yang
3: salam buat siapa? Kak Mus.
4: Salam yang bergabung di awal.

0: kembali ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bangun tidur nampaknya ni.
0: Tahu pula, ya mau nonton nanti.
1: Bung Dandi, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Gimana?
1: Baik juga ini. Semangat dong, semangat.
0: Malam.
1: Gimana?
0: Sudah makan malam.
1: Oh, sudah ke berapa kalinya ya? Belum kedua kali.
0: Nambah ya.
1: Salam buat siapa Dandi atau mau ke lagu dulu nih?
0: Salam untuk semua.
1: Singkat aja. Lagunya apa?
0: Lagunya lagu Manca kan? Lagu itu lagu India.
1: India, oh biasanya Hotel California soalnya. Lagu India apa judulnya?
0: Itu aja.
1: Itu aja.
0: Lagu yang semangat. Kenapa
1: semangat.
0: Yang ngebeat ya.
1: Yang ngebeat lagunya.
0: Lagu Doom Again aja.
1: Doom Again.
0: Iya.
1: Coba kita cek lagunya.
0: Itu tahun 2004 ya lagunya.
1: Iya.
0: Pokoknya masih di atas 90-an.
1: Oke, tahun 2000-an ya. Coba dicari lagunya. Terima kasih ya Dandi sudah bergabung. Oh, tulisannya
0: terima
1: macam tuh. Baik, terima kasih kembali. Kalau kisah Bollywood nih kita serahkan kepada Mbak Martina ya. Lagunya sudah disiapkan, kita putarkan dulu untuk yang ingin bergabung nanti silakan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih di Ruang Rindu, pendengar lagu-lagu pop mancanegara era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Dapat Anda request malam ini, silakan di 0811 7033669. Lagu dari Ella tadi, Sembilu, menyayat hati ya. Terus ada juga lagu buat Dandi, lagu Bollywood ya, Dome Again. Baik, yang ingin bergabung masih kami nantikan, masih ada waktu. Ini kurang lebih 25 menit lagi ya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, sembari menikmati waktu malamnya yang lagi beristirahat. Mungkin juga belum bisa tidur karena masih ada yang dikerjakan barangkali ya. Semangat juga untuk Anda. Kita sapa. Kenapa, Mbak Tina? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu sama berita yang cantik itu.
0: Iya, Pak Zai, kemana saja Pak Zai ini? Pak Zai.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa Pak Zai?
1: Lagunya Mbak Rita yang cantik itu aja yang milih ya.
0: Yang pilihkan, baik ya, kita pilihkan.
1: Cara cewek yang merdu sekali ya.
0: Iya. Salam buat siapa?
1: Salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Terima kasih.
1: Harus senyum ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Senyum beneran ya.
0: Buat siapa lagi?
1: Siapa?
0: Ada Mbak Martina.
1: Mbak Martina yang cantik itu. Senyum Martina.
0: Iya.
1: Senyum beneran. Agak berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu tadi. Senyum Kak Berlian, jangan tidur dulu. Datuk sama Purnama Sari dan Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari. Senyum. Yeah. Bergabung. Datuk sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi.
0: Belum bergabung.
1: Senyum beneran ya. Datuk sama Bang apa?
0: Bang
1: Herman ya di Aceh ya, yang ganteng itu.
0: Tadi
1: senyum
0: udah
1: Bang Herman, senyum Bunda Isa dari Pasir Pagaraya. Senyum Bunda Isa. Mama itu, mama apa tadi? Wan Usu di Sambas yang cantik itu, senyum Wan Usu, senyum. Datuk sama Pak Termizi di Bangka, Bang Asri di Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Datuk yang dengar juga semuanya.
0: Pak Zai.
1: Pak Zai. Masih sedikit. Assalamualaikum.
0: Pak Zai. Mang Di Pakde itu nak cakap nih, Pak Zai.
1: Kenapa?
0: Ini lagu dia nak dari Hollywood ke Bollywood ke apa, lagu Malaysia ke?
1: Terserah, Pak Rita. Oh iya. Jangan milih ya.
0: Takut saya putar nih lagu Hollywood nanti galau pula Pak Zai, tak paham. Iyalah. Terima kasih ya Pak Zai sudah bergabung.
1: Sama Tete Dina di Bogor yang cantik itu, Diona di Kupang yang cantik itu, Datu yang dengar dia semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau gitu kita putarkan lagunya Celine Dion nanti ya, Because You Love Me. Katanya terserah ya. Kalau gitu jangan protes ya Pak Zai. Kita sapa lagi di belakang Pak Zai. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Pak Supri.
2: Ya, saya.
0: Masih semangat nampaknya malam nih.
2: Alhamdulillah baru balik tadi Pak Kawan. Ada rambutan.
0: Aduh, masih musim, masih banyak. Durian pun masih ada tuh Pak Supri, tempat kita
2: ada,
0: ini.
2: Pada kita nyusun-nyusun. Ada sisa-sisa.
0: Apa lagu malam nih?
2: Lagu dari ABBA, Fernando.
0: Fernando, ya. Salam buat siapa?
2: Lagu ini ditujukan ke semua. Yang ganteng itu tadi. Meripek ya, Om Jai.
0: Saya kira Pak Zai udah tidur, ya, karena biasanya Pak Zai itu kan awal bergabung, Pak Supri.
2: Iya, saya baru buka radio tadi.
0: Buat siapa lagi?
2: Buat Permata. Permata. Purnamasari ya. Masari Berlian, Mario, Ryan, Mak Sri Penagi, warga besar Pring dan sekitarnya, Kuda, Rita dan
0: ya, terima kasih.
2: Raja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kenangan buat Pak Supri ini ya, Fernando. Baik, kita langsung putarkan dulu lagu buat Pak Zai tadi ya. Dan pendengar, kita beri dulu dengan dua lagu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Bagi rindu memori lewat lagu. Dengar kita di sesi terakhir di acara Ruang Rindu malam ini. Buat yang ingin bergabung masih ada waktu 10 menit lagi ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Baik pendengar, selamat malam ya untuk Anda. Selamat beristirahat saja, besok bisa bangun dengan semangat. Dan hari ini juga jadi hari yang menyenangkan. Sudah di pertengahan September aja pendengar, gak terasa ya, cepat sekali waktu berlalu. Tinggal 2 minggu lagi akan memasuki bulan ke-10. Nanti gak terasa udah masuk ke November, Desember, akhir tahun, tahun baru lagi ya, kalau panjang umur insya Allah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumaidar, sudah di penghujung nih, baru masuk ya. Mau dengar lagu iya, dari siapa?
1: Tadi bisa masuk-masuk sih.
0: Oh, tadi udah coba masuk juga ya, karena ada yang ngantri ya. Lagunya apa?
1: Lagunya dari lagu India ya, Raja Kurani.
0: Judulnya?
1: Nah, judulnya Raja Kurani.
0: Oh, itu judulnya. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk seluruh pendengar radio di mana saja berada tanpa terkecuali ya. Semoga semuanya selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di Ruang Rindu untuk malam ini. Lagu-lagu terakhir kami hadirkan ya untuk Anda. Dan besok kita akan bersama di Ruang Rindu berjaringan pendengar dari Pro 1 RRI Jakarta. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai malam ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ranai malam ini. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih ditemani saya Rita Retnandari dan juga rekan sekerja Martina pendengar. Baik pendengar, menemani waktu istirahat Anda malam ini ada lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi ya untuk menemani suasana malamnya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Satu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sosial kita dewasa ini, rasa peduli atau rasa belas kasih antar sesama terasa kian menipis dan bahkan kian menghilang. Situasi ini lebih diperparah oleh kian ketatnya persaingan di zaman yang disebut sebagai era hyper-kompetitif. Maka untuk menggugah kembali kesadaran kita atas pentingnya rasa peduli kita kepada kepentingan orang lain, kita ikuti kisah

dan Joseph, batu penghalang di jalan. Dikisahkan, seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut, dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkahi batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini, tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain. Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu. Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri, dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Pendengar yang budiman, dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini, baik di bidang karir, bisnis, ataupun bidang profesional lainnya, kita pasti pernah mengalami hadangan, batu penghalang, seperti cerita di atas. Setiap batu penghalang bisa diartikan sebagai rintangan, kesulitan, beban, ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap banjiausep, batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: pendengar yang budiman. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang untuk bisa memiliki rumah. Sebuah perjuangan yang lazim, wajar, dan tampak cukup heroik ini sayangnya diwarnai dengan kejanggalan dalam penghayatannya, sehingga hasil akhirnya pun jauh dari ideal kita pada umumnya.
1: Taikuan tejia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja.

kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi, demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Martina mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
2: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih. Dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
1: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
2: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh 3 kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian masa daratan tunggal Australia-Papua.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan kami seperti biasa hadirkan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami di studio, mengomentari topik yang akan kami bahas, yakni Presiden berencana menutup 700 BUMN di 2026 yang akan menghemat ratusan triliun rupiah.

Presiden menyebut entitas BUMN yang tercatat mencapai lebih dari 1000 ya, 1077 tepatnya, dan pemerintah menargetkan jumlahnya turun menjadi sekitar 300-an saja pada akhir 2026. Dan penutupan BUMN ini bukan berarti BUMN-nya itu ditutup total, namun perusahaan-perusahaan yang semuanya aktif dan besar akan digabung atau di merger ya, atau dikonsolidasikan. Jadi bukan berarti pegawai-pegawainya juga turut dipecat ya. Hanya perusahaannya digabung, ya direksinya pastinya akan berkurang, namun pemecatannya tidak masif atau bahkan tidak ada. Tujuan utamanya adalah efisiensi, mengurangi perusahaan yang merugi, menghilangkan bisnis yang tumpang tindih, dan menghemat pengeluaran negara. Di mana penghematan ini bisa menghasilkan efisiensi hingga sekitar 100 triliun yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan ya. Kemudian bisa mengurangi BUMN yang tidak produktif, menghilangkan perusahaan yang tumpang tindih, sehingga BUMN yang tersisa bisa lebih sehat, dan pastinya akan mengurangi biaya birokrasi dan manajemen.

0: Negara, jika penutupan disertai penjualan aset, pemerintah harus memastikan aset negara tidak dijual terlalu murah atau menguntungkan pihak lain. Dan pastinya bisa berdampak pada pelayanan masyarakatnya. Silakan bagi Anda yang juga ingin memberikan komentarnya, nanti kita buka di sesi interaktif. Seperti apa pendapat Anda, bisa pro, bisa kontra, begitu ya. Namun tadi sekilas saya lihat di WhatsApp, kebanyakan dari Anda setuju nih, tapi ada juga yang kontra. Silakan nanti bisa bergabung bersama kami di sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan untuk lebih memahami seperti apa persoalan ini, di mana Presiden akan menutup 700 BUMN, kita sama-sama simak ya rekaman dialog bersama dengan pengamat BUMN Kiki Rizky Yoktavian.
1: Hingga 750 entitas yang tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping nantinya pada akhir 2026 maksimal hanya ada 300 entitas yang sehat dan menguntungkan. Kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 sudah ditutup. Dan sisanya terus dipangkas hingga nanti tinggal tersisa 300 BUMN yang produktif saja. Dari pemangkasan 290 sebelumnya ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas, di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah, apakah pemangkasan ini memang akan membuat BUMN nantinya lebih efektif, lebih lincah, lebih sehat, dan lebih menguntungkan, terutama manfaat besarnya bagi rakyat? Lalu apa plus minusnya juga? Kita akan membahas soal ini ya.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Jadi pemangkasan BUMN ini sejauh mana sebenarnya nanti bisa membuat entitas lebih lincah, lebih produktif, bahkan lebih menguntungkan?
3: Ya, sebenarnya program ini harusnya dilakukan dari dulu.
1: Ya.
3: Kenapa memang terlalu banyak ya anak usaha BUMN serta entitas dan afiliasinya.
1: Dan terlalu banyak kepentingan
3: ya,
1: begitu ya Pak?
3: Iya, yang membebani perusahaan induk. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan berhenti sampai di situ juga.
1: Ya.
3: Karena ketika BUMN tersebut dibubarkan atau di merger, ini menimbulkan masalah.
1: Masalah baru begitu.
3: Beban hutang.
1: Ya.
3: Nah, beban hutang ini juga harus dipikirkan oleh Danantara sebagai manajemen asetnya. Apakah ditanggung perusahaan induk atau bagaimana? Apalagi kalau sampai terjadi dipailitkan.
1: Ya.
3: Pailitkan ini bakal merugikan banyak pihak juga yang mempunyai utang, termasuk juga para pekerja konstruksi misalkan, atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
1: Ya.
3: Ini harus dipikirkan bagaimana caranya begitu.
1: Jadi tidak sederhana itu ya, menutup BUMN tidak begitu ya, Pak Kiki ya?
3: Iya. Bagus, programnya bagus, saya akui bagus. Tapi tidak menjadi sesederhana itu untuk menjalankannya.
1: Yeah.
3: Karena kita udah terlalu banyak anak usaha ya, beserta cucunya.
1: Nah, sebelumnya kan sudah ada 290 BUMN yang ditutup begitu ya. Nah, Pak Kiki melihat keberhasilan menutup itu di mana kuncinya sebenarnya Pak? Apakah memang masalah utang sudah selesai atau bagaimana sebenarnya?
3: Sebenarnya masalah keputusan.
1: Ya.
3: Keputusan saja itu, karena banyak anak usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Apabila itu di merger atau ditutup, itu tidak mempengaruhi induk secara ini ya, secara kinerjanya.
1: Ya.
3: Tetapi lebih mengefisienkan pengeluarannya, bebannya. Yang menjadi masalah ketika berbenturan dengan perusahaan atau anak usaha yang mempunyai beban hutang.

0: atau dia bekerja sama dengan perusahaan swasta afiliasi.
1: Ya.
0: Sebagai contoh nih, Semen Indonesia bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun Semen Indonesia Aceh 2016. Ini tidak jalan investasinya.
1: Ya.
0: Ketika tidak jalan mau diapain? Apakah mau dibubarkan? Ketika dibubarkan ada perusahaan patungannya, ada perusahaan swasta yang ikut di situ. Nah ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana?
1: Ya, jangan sampai menimbulkan sengketa hukum begitu ke depannya.
0: Iya,
1: Pak Agi, ya.
0: Betul. Apakah saham di perusahaan swasta ini mereka beli dulu sehingga menjadi total penguasaan oleh Semen Indonesia? Baru ditutup perusahaannya atau Semen Indonesia menjual sahamnya kepada perusahaan swasta ini?
1: Ya.
0: Kalau menurut saya lebih bagus Semen Indonesia menjual sahamnya ke perusahaan swasta ini. Biar tidak menambah beban si Semen Indonesia lagi. Karena apa? Karena asetnya masih ada.
1: Ya.
0: Pajak harus dibayar, pekerja harus dibayar. Sementara investasinya tidak jalan.
1: Jadi apabila memang BUMN itu punya skema patungan atau joint venture atau ada kepemilikan silang dan investor swasta, nah ini harus diselesaikan. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum baru ke depannya dan itu bisa memicu ketidakpastian investasi juga ya Pak, kalau begitu ya?
0: Betul. Kecuali kalau perusahaannya jalan ya.
1: Iya.
0: Beroperasi, menghasilkan. Nggak masalah. Nah ini tidak jalan, investasi tidak jalan. Tapi bebannya jalan terus.
1: Iya.
0: Artinya rugi kan? Tidak ada pendapatan dari situ, pengeluaran terus, tidak ada pendapatan. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Begitu, itu juga yang harus dipikirkan.
1: Ya, nah dari 290 yang sudah ditutup, masalah ini belum ada kabar apa-apa begitu Pak Kiki, yang Pak Kiki dengar juga begitu Pak. Sudah muncul kan masalah baru soal hukum begitu misalkan?
0: Belum ada.
1: Belum ada ya, belum ada informasi itu ya?
0: Ya, paling tentang masalah bagaimana nasib pekerja seperti itu.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara dengan swastanya, kalau saya lihat belum menyentuh ke sana ya.
1: Ya.
0: Mungkin di 750 nanti.
1: Baru kelihatan begitu ya problem hukumnya.
0: Baru kelihatan.
1: Karena banyak BUMN yang joint venture juga kalau tidak salah begitu. Atau ada kepemilikan silang juga ya Pak, atau investor swasta.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul, termasuk juga dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah ada ya. Juga. Saham BUMN dengan saham pemerintah daerah ada juga gitu.
1: Ya.
0: Nah ini bagaimana, apakah tidak produktif? Kecuali produktif ya, menghasilkan segala macam, oke lah bisa di merger. Yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apapun, yang cuma menimbulkan kerugian, ini bagaimana? Kalau diteruskan menjadi beban BUMN-nya.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Nah Pak Kiki, ini kan ada satu masalah lagi yang tadi sempat disampaikan para pendengar juga ya, tanggapannya soal nasib para karyawan. Kan bisa saja kalau di merger ada penumpukan, otomatis ada rasionalisasi. Nah nasib mereka itu bagaimana? Penyelesaian ini kan juga harus dipikirkan Pak, jangan sampai timbul masalah baru juga nanti Pak, soal ini begitu.
0: Betul, ada dua metode yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, menempatkan mereka di unit lain.
1: Ya.
0: Atau di perusahaan lain yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dini. Ada program Pak Dini yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi karyawan mau melakukan pensiun dini, ada programnya begitu. Jadi tidak membebani karyawan.
1: Ya. Jadi ada beberapa sistem memang, lah yang bisa diatur begitu ya untuk menyelesaikan masalah karyawan.
0: Iya, okay. Kalau untuk Pak Dini memang beban di depan muncul. Karena harus membayarkan hak-hak karyawan di depan semua. Nah tapi ini bisa mengurangin resiko beban ke belakangnya nanti.
1: Iya.
0: Nah yang kedua tentang tenaga ahli daya. Kan banyaknya anak usaha BUMN yang melakukan, mempekerjakan tenaga ahli daya.
1: Iya.
0: Belum karyawan tetap atau belum karyawan di perusahaan induk, di alidaya. Nah, di alidaya ini ya harus disesuaikan dengan klausul kontrak mereka bagaimana. Tentunya akan menimbulkan penambahan pengangguran untuk sementara.
1: Ya.
0: Yeah. Makanya pemerintah juga harus siap juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi.
1: Nah ini juga satu problem lagi begitu ya, yang harus diselesaikan problem. Masalah SDM. Ya. Oke. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ada kekhawatiran masyarakat juga, layanan publik tadi disampaikan juga oleh para pendengar ya, dikhawatirkan terganggu dengan rencana ini. Itu bagaimana agar tidak terganggu PSO-nya, Pak Kiki?
0: Kalau menurut saya BP BUMN dengan Danantara sangat jeli ya, sangat peka terhadap pelayanan publik. BUMN yang membawahi pelayanan publik, mereka sangat peka. Mereka akan melakukan itu dengan sangat hati-hati sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Yang disentuh sekarang ini menurut saya saat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang tidak di pelayanan publik.
1: Yeah.
0: Misalkan pengurangan PT KAI. PT KAI itu sepertinya anak usaha tidak dilakukan penutupan tapi merger. Sehingga dia tidak mempengaruhi operasional
1: ke masyarakat begitu.
0: Iya, betul. Seperti PLN juga seperti itu, melakukan merger. Fungsi tetap mereka jalankan.
1: Yeah.
0: Sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Itu yang saya amatin dari beberapa perusahaan pelayanan publik yang dilakukan ini ya, penutupan.
1: Jadi Danantara akan melihatlah risiko-risiko ini begitu ya, Pak
0: Kiki ya? Yang sangat krusial bagi mereka menurut saya ya, itu pelayanan publik. Sehingga mereka sangat hati-hati di situ.
1: Ya, nah ini satu lagi nih Pak, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Masyarakat kan mendukung upaya perampingan begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu Pak, sudah rahasia umum lah, BUMN itu kan ada kepentingan politik juga di sana. Nah resistensi Pak dari politik itu bagaimana potensi ya menurut Pak Kiki?
0: Kalau di perusahaan sendiri sebenarnya tinggal individunya ya.
1: Ya.
0: Kalau individunya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya, menurut saya itu bisa berbenturan dibuat manualnya. Karena apa? Tiap perusahaan juga menjalankan mekanisme SOP masing-masing.
1: Yeah.
0: Tidak serta-merta kepentingan politik bisa diakomodir. Dan juga orang-orang yang duduk di perusahaan, walaupun dia partai politik, kan tidak ada surat perintah dari partai politik mendudukkan dia di sana.
1: Iya. Yeah.
0: Sehingga apapun gerakan dia ataupun upaya dia mengatasnamakan kepentingan partai politik, menurut saya nggak mungkin. Karena partai politik setahu saya tidak pernah mendudukkan kadernya secara kepartaian ya.
1: Yeah.
0: Kadang individunya mengatasnamakan. Walaupun partai politik tidak pernah mendudukkan kadernya di perusahaan.
1: Ya.
0: Tapi individunya mengatasnamakan seolah-olah bahwa saya adalah perwakilan partai
1: begitu ya di dalam BUMN. Ya. Oke.
0: Karena di aturan dewan komisaris dan direksi tidak boleh dari pengurus partai politik.
1: Ya. Nah, tapi kan ini kan juga jadi sorotan publik ya, kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa orang yang diangkat jadi komisaris BUMN, misalkan begitu ya, Pak Kiki ya, yang diragukan ya kapasitasnya karena mewakili ya tim sukses ataupun juga partai politik. Nah, ini dengan perampingan seperti ini sejauh mana ini juga bisa mungkin diatur kembali Pak, agar memang profesional lah yang betul-betul masuk di sana meskipun perwakilan mungkin institusinya mengatasnamakan partai politik ya profesional. Itu bagaimana caranya Pak Kiki?
0: Kalau mereka memprotes, meributkan, mereka berhadapan dengan presiden yang melakukan instruksi langsung. Yeah. Jadi hadapan mereka itu presiden. Kalau mereka ribut, dia presiden, karena ini perintah presiden. BP BUMN dan Danantara bisa secara tegas bilang ini perintah presiden.
1: Yeah, tinggal menjalankan tugas saja sesuai fungsinya ya Danantara begitu. Yeah.
0: Kalau Anda protes, silakan protes ke presiden, berani, gitu kan?
1: Jadi publik juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak, dengan ketegasan Presiden merampingkan ini begitu ya, untuk berhadapan dengan partai politik begitu ya?
0: Iya, menurut saya tidak ada kekhawatiran di situ. Yang penting ada mitigasi resiko terkait potensi ini ya, bisnis, kepentingan bisnisnya saja.
1: Iya.
0: Kalau menyentuh ke masyarakat, menurut saya yang lebih penting bahwa masalah di BUMN tentang pelayanan publiknya harus memang benar-benar diberesin sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ini merupakan kinerja yang buruk gitu.
1: Yeah.
0: Ketika kinerja BUMN terhadap pelayanan publiknya buruk, pandangan masyarakat ini adalah kepada kepemimpinan di atasnya.
1: Yeah.
0: Jadi saling mempengaruhi begitu. Sehingga Danantara sangat pasti akan memperhatikan kepentingan publik dulu.
1: Ya, nah ini kan pemerintah punya target ya Pak, di 2026 ini dividen dari BUMN itu bisa mencapai 200 triliun pada akhir 2026 untuk APBN. Nah sejauh mana kemudian upaya perampingan ini juga bisa mendukung pencapaian itu Pak Kiki?
0: Kalau dirampingkan tentunya efisiensinya berjalan karena ya, beban yang harusnya dikeluarkan kepada anak usaha yang merugi ini tidak dikeluarkan. Sehingga dividen mungkin bertambah, laba bersihnya mungkin bertambah. Sehingga bebannya kan berkurang. Karena beban berkurang, laba bersih pasti bertambah. Kalau laba bersih bertambah, dividennya pasti bertambah.
1: Ya.
0: Sebagai contoh gini, Pak Mas Jaini. Satu orang dia diinduk di holding, ditugaskan ke anak usaha. Ini udah double pendapatan. Yang pertama dia makan gaji tetap diinduk,
1: yeah.
0: Dia memakan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ketika anak usahanya ditutup, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ini kan mengurangi beban perusahaan namanya.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Jadi otomatis jika ada perampingan overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, perjalanan dinas, ini bisa dipangkas lah begitu ya,
0: Pak Gigi ya. Betul. Yang lebih mengerikan ini kan perjalanan dinas. Kalau tanti menurut saya nggak seberapa dibanding perjalanan dinas.
1: Iya.
0: Iya. Karena di perjalanan dinas itu sangat mengerikan pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman komisaris dan direksi ya.
1: Iya. Jadi peluang efisiensinya cukup besar lah begitu ya Pak. Karena dari 290 ya. Yang kemarin ditutup itu kan kabarnya pemerintah sudah menghemat sekitar 70 triliun itu Pak Gigi.
0: Betul. Apalagi kalau dihemat dengan perjalanan dinas yang memang terstruktur, sistematis dan memang ada manfaat lebih untuk perusahaan lah.
1: Ya.
0: Tapi kalau cuma sekadar kunjungan dinas, perjalanan dinas seremonial, menurut saya itu yang harus dikurang-kurangin lah oleh BUMN.
1: Ya. Nah Pak, ini kan Pak Presiden punya target besar ya Pak. Di akhir tahun nanti tinggal 300 BUMN yang produktif begitulah. Dari 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha. Dari jumlah seribuan ke 300 bagaimana kemungkinannya bisa diefisiensi atau dirampingkan jadi 300? Dengan segala ya, masalah yang tadi Pak Kiki sampaikan begitu ya.
0: Iya, sangat mungkin karena anak-anak usaha ini berserta afiliasi entitas dan afiliasi ini kan diinduk semua.
1: Iya.
0: Ketika ada perintah dari Presiden melalui BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham seri A dan seri B bisa memerintahkan kepada induk perusahaan untuk melakukan penutupan merger. Menurut saya itu sangat bisa dilakukan ya.
1: Iya.
0: Karena memang sudah ada keputusan dan keinginan yang kuat dari pimpinan yang di atas.
1: Tinggal perintah saja begitu sebenarnya, Pak Kiki ya.
0: Tinggal
1: perintah saja. Gitu kan. Kalau Anda tidak berhasil dalam waktu ini, ya geser begitu kan, bisa kan?
0: Iya, karena kan saham anak usaha kan mayoritas dimiliki oleh induk.
1: Pemerintah, ya betul.
0: Iya. Jadi ya sesuai dengan keputusan pemegang sahammu bagaimana, ya itu bisa dilakukan.
1: Iya, jadi target 300.
0: Sekarang tinggal kemauannya sudah ada, penjalanannya ya dijalankan.
1: Iya, tinggal eksekusinya apapun. Begitu ya.
0: Eksekusinya, menurut saya eksekusinya sudah berjalan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sampai ini di bulan September, menjelang Desember, mungkin harus maksimal mungkin. Kalau sampai 750, menurut saya agak tidak mungkin lah mencapai ke titik sana ya.
1: Iya.
0: Tapi setidaknya mendekati mungkin.
1: Masih bisa begitu ya, mendekati
0: masih bisa
1: target-target sekitar 500-an lah masih bisa begitu ya Pak Gigi ya.
0: Masih bisa dikejar.
1: Iya. Jadi intinya ini memang sangat penting program ini karena bisa membuat efisiensi uang negara, selain juga bisa membuat BUMN lebih sehat dan produktif gitu ya bagi ke depannya ya.
0: Iya, sangat apa kita harapkan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Karena terlalu banyak BUMN juga anak usaha yang sejenis juga nggak sehat juga untuk persaingan usahanya.
1: Iya.
0: Sesama mereka nanti bisa saling bersaing kan.
1: Baik, kalau begitu Pak Gigi. Pak Gigi, terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangannya.
0: Terima kasih, Mas Gigi.
1: Terima kasih sudah bersama siap kami. Selalu. Nah, demikian tadi pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Anda...
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak rekaman dialog bersama dengan pengamat BUMN Kiki Rizky Yoktavian terkait dengan topik kita, di mana Presiden berencana menutup 700 BUMN di tahun ini yang akan menghemat ratusan triliun uang negara. Tadi juga disinggung soal bagaimana nasib pegawai yang nanti akan dikondisikan jika BUMN ditutup atau dilakukan merger. Dan juga pastinya di tengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, ini adalah langkah yang sangat tepat untuk bisa menghemat keuangan negara. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan topik kita ini? Karena ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga. Sangat menarik untuk melihat perspektif dari Anda pendengar. Silakan di line telepon kami dan juga chat WhatsApp ya. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Mutia yang nanti akan membantu Anda untuk bergabung bersama saya di studio. Dan sepertinya sudah ada pendengar, saya sapa terlebih dahulu. Dari Malang ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
1: Selamat dini hari Mas Pak Sabil ya, betul ya?
0: Betul, sehat ya Pak Suranto ya.
1: Itu siapa itu? Ada Mbak Menteri yang terima telepon di belakang itu.
0: Iya, Mutia namanya. Oh,
1: sampai pagi ya, tugas semua ya.
0: Iya
1: ya,
0: mantap.
1: Wah, topiknya lumayan berat ini ya. BUMN 700 ya.
0: Ya, sekitar 700 BUMN. Maksudnya bukan perusahaan utama ya, bisa saja anak cucu cicit.
1: Ya, kalau ya. Aku setuju dengan wawancara Pak Zeni dengan pengawat itu ya, harusnya. Ya, kalau memang itu penghematan enggak apa-apa, yang penting ada komunikasi gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, nanti dan sebagainya gitu ya, begitu. Dan yang penting itu korupsi diberantas. Aku terdengar ada OTT lagi kan ya, begitu. Dia itu juga gitu ya. Iya. Ya. Jadi ya Pak, kalau untuk anu enggak apa-apa deh, untuk penghematan biaya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi harus sungguh-sungguh, jangan cuma sekedar ini pencitraan begitu. Demikian Bang, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Suranto, sehat selalu. Ya, memang enggak dikaitkan dengan korupsi, ada berita terbaru dari Kementerian ATR BPN ya. Namun masih dalam proses penyelidikan. Kita pantau terus nanti, dan silakan Anda bisa dengarkan di RRI karena kami pasti akan terus mengupdate kabar terbaru tersebut. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum buat tiga, salam sehat tanggung bumbung sabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Matauli, silakan Pak.
2: Iya, tentang BUMN yang dipangkas ini.
0: Iya, Pak Matauli.
2: Dari berapa? Dari 1000 ke jadi 300. Oke, sekarang begini, itu sih sah-sah saja, Bung Sabil ya. Kalau misalnya memang dia nggak menguntungkan, dia berdiri dengan operasionalnya daripada menghabiskan anggaran pemerintah gitu kan, mangkrak dan merugikan gitu kan, bagus apa. Cuman begini, sudah dipikirkan nggak nanti karyawan yang diapakan itu kemana? Yang begitu kan, pekerjaannya itu loh maksudnya.
0: Dan sampai jadi pengangguran baru ya.
2: Dong, karena kan. Dan yang kedua, memang masuk ke perusahaan BUMN ini kan cenderung kan orang dalam ya. Jarang misalnya dibuat apa namanya sayembara atau pengumuman sekian gitu kan. Yang masuk ke sindites, dia apanya ujiannya kan. Nah, itu selalu orang-orang dalam oligarki yang di situnya, misalnya di PLN itu ya, kemungkinan kalau bapaknya PLN ya pasti anaknya sudah dapat jatah kursi satu di situ, Bung Sabil.
0: Itu asumsi ya. Anda ya, Bung Matauli ya. Faktanya mereka melakukan seleksi dengan benar kok Pak. Saya banyak ada teman di BUMN, mereka menjalani seleksinya dengan serius, betul. Bukan ordal, bukan.
2: Ya, mudah-mudahan tidak seperti yang kita bayangkan. Sangkankan kampus kan itu kan BHMN kan, badan hukum pendidikan kan. Ada joki-joki kan. Apa bedanya BHMN, BUMN, sama-sama negara punya kan. Siapa yang bisa menjamin itu apa namanya colongan di situ kan. Nah, tapi udah itu jangan di situnya dulu. Yang berikutnya tadi karyawannya nasibnya gimana? Terus berikutnya dibuka kan nggak itu apa-apa saja? Terus potensinya nanti gimana? Gedungnya, asetnya, apakah di lelang negara atau sepatu misalnya itu nanti jadi bangunan apa? Kan begitu. Kita kan sekarang yang tahunya ya mungkin ya sebutkan aja lah BUMN, Himbara ya kan. Itu di sektor keuangan, ada Bank Mandiri, BRI, terserah lah. Mungkin itu nggak ditutup kali ya. Contoh yang kalau kita lihat kan Pertamina, mengelola minyak, gas, PLN listrik, bagian mineral itu ya pertambangan mineral, nikel, timah, kita pun nggak tahu kan. Terus perusahaan transportasi, PT Telkom, Perum Peruri, kereta api, Pelindo, Pos Indonesia, Damri, Garuda Indonesia, sampai 300 lah yang akan tinggal nanti. Pertanyaan, Pak Prabowo membuka 19 juta lapangan kerja, apa nggak agak kepikir menjual itu ke swasta dalam negeri biar dibeli jadi hak milik dan tenaga kerja swasta tetap terbuka, kan bisa jadikan solusinya begitu.
0: Ada opsi seperti itu juga.
2: Jadi artinya ya daripada itu ditutup dan menutup lapangan kerja juga, kenapa nggak ada opsi untuk dijual ke domestik dalam negeri gitu kan? Nah, ke Indosat kemarin apa itu kan punya negeri kian, jadi jadi swasta sana gitu misalkan. Ada nggak yang berikutnya? Apakah SDM manusianya nanti sudah diupgrade apa belum nih yang 300 itu? Katanya kita pertambangan Pertamina kita mengelola BBM BBM solar Pertalite itu semua import rupanya katanya Bung Sabil.
0: Import apa teknologi tapi pengolahannya?
2: Iya, sumur-sumur kita
0: sumur,
2: itu
0: bukan
2: kita lagi miliki, itu mah udah di ekspor mentah-mentah dan kita beli lagi ke Rusia, ke Timur Tengah. Jadi kita nggak ada, jangan bangga lagi kita Indonesia ini kaya dengan sumur-sumur minyak, nggak ada. Itu jangan cerita lagi, kita hanya pengimpor. Pemerintah udah bilang demikian. Kalaupun ada yang masih ada di Cilacap, di mana-mana itu mesin-mesinnya udah tua, alat-alatnya udah tua, dan nggak sanggup memfiltering itu bahan mentah.
0: Baik,
2: jadi, diharapkan bisa nanti ini dibicarakannya ke DPR atau kemana, kira-kira gimana opsinya kalau memang itu udah ditutup. Dan apa risikonya waktu mereka itu mangkrak lagi misalnya, kami rugi. Direksinya sama komisionernya gimana? Ada nggak rangkap jabatan? Kan kemarin kan begitu heboh kan? Rangkap jabatan sana-sini, dengan orang yang sama, dapat gaji double. Kan gitu, sudah rubah dinas, sudah ini, tapi masih merugi. Itu kan, padahal kan yang mendirikan BUMN kan dari pajak Bung Sabil, ya kan? Mendirikan semua apa gedung-gedung unitnya itu kan? Tapi kok jadi bisa begitu? Oke lah, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
3: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, Pak Arman sehat di sana ya, Pak ya?
3: Sehat aja, tapi lagi kena flu saya nih.
0: Oh, flu. Semoga. Ya,
3: karena cuaca kan.
0: Gimana emang cuacanya di sana?
3: Ya, asapnya masih ya, kebakaran lahan masih banyak.
0: Masih terasa. Di daerah mana, Pak Arman nih, Kaltimnya?
3: Iya, di Kaltim masuk wilayah Samarinda dengan Kukar ini.
0: Ini asapnya semakin tebal atau gimana?
3: Tipis-tipis sudah.
0: Oh, udah mulai menipis tapi mulai ini masih terasa pernapasannya kena ya.
3: Tapi kan kebakaran lahan kan masih.
0: Itu
3: izin menanggapi tentang reshuffle ini tentang BUMN.
0: Iya, bukan. Kita nggak bahas reshuffle kabinet. Rencana presiden untuk 700 BUMN.
3: Kan sama aja itu. Dulu Bung Sabil 2017, 2018 sampai 2020. Dulu saya pernah menulis di media sosial saya itu. Kata-katanya seperti ini. Andai kata umpama misalnya saya menjadi pemimpin di negeri ini, maka di tubuh BUMN itu akan saya riset. Seperti itu kata-katanya.
0: Mungkin kira-kira di riset itu sama seperti yang akan presiden lakukan.
3: Iya, karena banyak anak cucu cicit itu yang membahayakan di samping membahayakan pekerja itu membahayakan juga kas negara, nanti dia minta lagi ke Kementerian Keuangan kayak gitu-gitu. Dan satu lagi, di setiap itu benar tadi yang dikatakan siapa narasumber dengan narasumber tadi kan,
0: Kiki Rizky
3: itu ya, saya tidak menuduh tidak apa, tapi saya membenarkan bahwasanya memang ada di tubuh BUMN itu, saya tidak nyebut ya BUMN mana-mana ya, perusahaannya ya, ada itu kader partai itu, tapi dia diam-diam aja, padahal ada dia menandatangani fakta integritas, saya tahu itu.
0: Beberapa kayaknya fakta ada yang udah jadi rahasia umum itu.
3: Oh iya, direksi, ini saya ngomong direksi, direksi itu bonus tahunannya, wah ngeri tuh
0: miliaran. Direksi itu. Komisarisnya juga ya.
3: Wah itu ngeri tuh. Dan satu lagi, itu adalah anggota partai, titipan itu. Jadi tapi saya ngomong ini aja, saya enggak nunjuk bahwa ini.
0: Oh jangan.
3: Ini enggak, itu kan privasi. Tapi ada, saya ngomong karena saya tahu. Wah itu bonusnya ngeri itu, belum perjalanan dinasnya. Transportasi, akomodasi, luar biasa. Itu.
0: Kadang standar penggajiannya juga suka-suka BUMN-nya ya, nggak ada standar jelas ya.
3: Itu grade-nya grade 4, grade 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 15 grade-nya itu grade 15, grade 10 aja gaji itu 15 juta. Saya kasih tahu ini Bung Sabil, kalau grade di bawah itu, ya dia main grade itu sekarang. Itu minimal itu gaji sekarang di BUMN itu kepala 6-7, itu paling rendah sudah.
0: Wow, nah ini harus dibenahi juga ya, supaya ada standar yang jangan terlalu besar lah ya.
3: Terus anak cucu, ini saya ngomong di sini, anak cucu. Kan dia punya anak nih. Jadi yang bapaknya perusahaannya dia menempatkan menjadikan direktur di situ. Tapi kantornya sama di tempat itu juga. Kemudian dia buka cabang di seluruh provinsi dan berkantor di tempat bapaknya cabangnya itu juga. Waduh, jago luar biasa. Jadi dia mengcover segala pekerjaan-pekerjaan itu dari bapaknya itu. Nah, keuntungannya apa? Direktur itu dia nanti dapat bonus. Kemudian dia dapat gaji lagi tunjangan dari perusahaannya yang anak ini tadi. Sementara dia di bapaknya ini dia dapat gaji lagi, ada jabatannya, ada grade-nya, enggak lepas dia enggak di PHK di situ.
0: Kacau juga. Nah. Jadi bukan hanya mempersempit atau memperkecil jumlahnya, tapi juga strukturnya ini harus dibenahi lagi ya.
3: Ngeri, Bung Sabil. Dia itu sistemnya kadang ada yang ngontrak. Kalau ketahuan dia ngontrak dia. Kalau nggak ketahuan dia tetap dia berdiri di situ, di dalam satu pintu di setiap provinsi, kabupaten, kota di seluruh Nusantara. Ada gitu sih teknis mainnya. Ya, jadi saya sangat setuju itu apa yang dikatakan Bapak Prabowo itu ya, karena itu sudah saya tulis dulu di media sosial saya dulu. Karena media sosial saya dulu banyak yang ngikutin itu.
0: Boleh tahu medsosnya namanya siapa? Bisa di searching.
3: Dicari orang. Yang jelas itu diikutin oleh yang pihak-pihak yang berkepenten itu yang ngikutin media sosial. Tapi sudah saya nggak aktifkan untuk beberapa tahun ini. Nanti saya hidupkan lagi itu.
0: Baik Pak Arman, terima kasih ya.
3: Makasih Bu Sambil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir di sesi pertama ada Pak Dedi di Padang Panjang. Selamat dini hari Pak Dedi.
4: Selamat siri, dini hari Bung.
0: Iya, dengan Sabil di sini Pak Dedi, sehat ya Pak?
4: Alhamdulillah sehat Bung Sabil.
0: Iya, gimana mendengar rencana presiden ini? Setuju tidak Pak Dedi?
4: Eksistensi anggaran menutup 700 BUMN ya.
0: Iya.
4: Ada plus ada minusnya kayaknya.
0: Iya. Gimana tuh plus minusnya dari sudut pandang Anda nih?
4: Kalau sudut pandangku plusnya ya memang kas anggaran gitu kan.
0: Jadi hemat ya keuangan negara ya.
4: Cuman ya itu tadi. Yang kasihannya kita bukan direktur atau direksinya, kalau dia tuh udah pada kaya semua kan, pasti bisa di mana-mana, ini segala pasti itu kan, enggak ya. Yang karyawan kecilnya kayak mana, mulai dari OB sampai karyawan-karyawan apa?
0: Iya.
4: Kan Sementara dia kan ibaratnya karyawan kecil kan butuh makan juga gitu.
0: Betul.
4: Nah, kalau plusnya ya penghematan anggaran tadi kan.
0: Mm-hmm. Tapi ada solusi nggak dari Pak Deddy nih supaya BUMN-nya
4: solusinya itu boleh diterapkan, ya kan?
0: Iya.
4: Tapi yang lain pun diterapkan, kayak kementerian tuh buat apa ada wakil gitu kan?
0: Dulu-dulu nggak ada ya, zaman Orde Baru atau awal reformasi, zaman Pak SBY juga itu, tidak dikenal wakil menteri ya.
4: Iya, maaf cakapnya, gaji menteri, wakil menteri pun nggak main-main kan ya. Belum lagi tunjangannya ini. Bikinlah kayak di negara-negara Eropa sana kan. Kayak
0: Jadi perampingannya jangan di BUMN aja.
4: Jangan juga. Iya. Dulu BUMN dipangkas, dimatikan. Sementara yang lain di yang ibaratnya enggak kena penting amat ditumbuhkan gitu.
0: Baik kalau gitu Pak Deddy.
4: Oke, itu aja lah.
0: Iya, terima kasih Pak Deddy ya atas komentarnya. Okay. Sehat selalu Pak Deddy.
4: Oke.
0: Okay. Ya, memang efisiensi anggaran ini sedang sangat gencar diberlakukan oleh pemerintah kita saat ini. Karena ada banyak sekali skala prioritas ya, program-program prioritas yang membutuhkan banyak dana, sehingga yang dianggap tidak terlalu penting, bahkan merugikan keuangan negara, itu memang selayaknya dipangkas dan dialihkan untuk membiayai program-program yang lebih prioritas. Niat baiknya seperti itu. Namun ini masih belum sepenuhnya diberlakukan, masih dalam rencana ya. Masih dalam rencana. Namun ya tadi ada insight yang sangat baik dari Pak Arman, bukan hanya soal pemangkasan jumlah BUMN atau anak cucu cicitnya, tapi strukturnya juga harus dibenahi nih. Dan juga standarisasi status dan juga penghasilan pegawai dan juga jajaran direksinya, termasuk komisaris-komisarisnya. Jangan sampai seolah-olah mereka bisa nentuin sendiri gaji mereka tanpa diawasi, tanpa di audit gitu ya. Sebenarnya standar kelayakannya berapa gitu. Nantinya tentu saja akan timbul banyak sekali defisit-defisit dan juga ruang-ruang untuk melakukan korupsi. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1, saya putarkan sebuah lagu dari Rida Sita Dewi, Antara Kita.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara asal NTT yang bertugas di Papua. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban dapat berjalan bersama dengan persaudaraan yang rakyat.
2: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
3: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
2: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Laporannya disampaikan Elina Zahra.
1: Pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
2: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
1: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
2: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
3: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
2: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Iga.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Prof, ya. Kalau sudah melihat perkembangan perampingan yang sudah mencapai 290 BUMN, bagaimana Profesor melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita melihatnya dari sisi filosofinya dulu ya. Ya. Filosofinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari mengapa undang-undang ini, mengapa BUMN ini perlu dibentuk ya, atau perlu ada, begitu ya.
1: Yeah.
2: Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 2003, tujuan utama didirikan BUMN itu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Jadi ini yang paling utama nih, Pak. Jadi
1: BUMN, filosofi utamanya itu, begitu ya, Prof ya.
2: Ya, okay. Memberikan sumbangan kepada

0: dividen, ya.
1: Nah, dividen. Nah, dividen itu juga, dividen itu kan dapat dari laba bersih, ya. Jadi kalau dia punya laba bersih, baru dia bisa bagi dividen. Artinya kalau positif perlu bagi dividen. Jadi artinya kalau seandainya BUMN itu tidak profit, bagaimana dia bisa mengkontribusi pajak dan dividen kepada pemegang saham, terutama pemerintah, kan begitu?
0: Yeah.
1: Nah, jadi ide tadi pertanyaan Pak Jaini tadi itu, menurut saya ya konteksnya, ya. Mau perusahaan itu kalau seandainya BUMN itu kurang produktif,
0: ya. Ya, buat apa ada begitu ya, Prof? Ya, sumbangan ke negara, perekonomian juga tidak ada kalau begitu ya.
1: Ah, yang paling gampang kan begitu kalau orang keuangan melihat BUMN sama dengan perusahaan secara umum, ya.
0: Ya.
1: Misalnya kita kalau pemerintah kan BUMN itu aset pemerintah, ya. Walaupun disebut aset negara yang dipisahkan, tapi kan aset negara. Nah, kalau aset negara kan nanti bandingnya kan ke returnnya kan. Begitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau di ekonomi, di finansial itu kan rasio namanya ROA, misalnya return on asset. Jadi orang yang punya aset itu, yang memiliki aset itu kan sekarang BUMN kan negara. Negara melihat rasionya berapa, kan begitu.
0: Yeah.
1: Kalau rasionya rendah, kan negara tidak untung dong, seperti itu kan begitu. Nah, kalau negara butuh uang banyak sementara BUMN tidak memberikan produktivitas BUMN-nya turun, kurang memberikan keuntungan kepada negara, maka wajar BUMN itu dilihat dulu, dilihat lagi, ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut dengan restructuring atau bahasa lebih teknisnya dilakukan konsolidasi, bahkan bisa juga di merge gitu ya, dan sebagainya. Seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya kerangkanya positif ya.
0: Perampingan itu begitu ya, Prof ya.
1: Jadi perampingan yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo ini harus disambut positif oleh semua kita.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Nah, Prof, sebelum saya ke risiko yang harus diperhatikan ya. Nah, ini juga mungkin ya. Profesor bisa menjawab dulu pertanyaan dari berbagai pihak begitu ya. Karena ya. Banyak pihak juga termasuk masyarakat yang kaget tuh, ternyata jumlah BUMN itu termasuk anak dan cucunya sudah mencapai 1074. Ya, ya, ya, kok bisa ya, banyak ya. Seperti itu ya, Prof ya? Bagaimana ceritanya itu, Prof?
1: Ya, jadi begini, kan begini. Jadi kita harus melihat secara fair juga. Kadang-kadang masyarakat juga tidak begitu paham ya, yeah. Gitu ya. Nah, memang kalau jumlah BUMN, bunga BUMN dalam pengertian sesuai dengan undang-undang nomor undang-undang BUMN ya, itu memang tidak semua yang 2074 itu dikategorikan sebagai BUMN.
0: Yeah.
1: Bunga BUMN kan jumlahnya kan makin sedikit ya. Kalau enggak sekarang udah di bawah 100 kali ya.
0: Yeah.
1: Dilakukan transformasi, ada holding-holdingnya gitu kan, sehingga kemudian jumlahnya makin sedikit. Tapi angka 1074 itu saya bisa menyebut sebagai angka ekosistem BUMN.
0: Oh, termasuk anak cucu perusahaan begitu.
1: Iya, yeah. Itu namanya ekosistem gitu ya. Jadi wajar kalau seandainya satu BUMN melakukan ekspansi untuk mendapatkan pasar-pasar dan produk-produk baru, dia pasti supaya lebih efisien, dia akan membuat anak.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsip bisnis, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah jaga conflict of interest-nya gitu ya, antara si pemiliknya yang BUMN itu dengan anak-anaknya ini. Jangan sampai anak-anak itu dibuat, anak perusahaan itu cucu dibuat untuk tempat mencari pekerjaan baru.
0: Nah, iya. Nah, itu yang bikin itu tidak efisien, makin boros anggaran begitu ya, Prof.
1: Misinya beda. Nah, jadi begini, para direksi atau komisaris BUMN itu mereka harus sadar bahwa mereka itu ditempatkan di situ untuk membuat BUMN itu bagus,
0: yeah.
1: Menjaga asetnya jangan sampai tidak produktif, membuat lebih efisien sehingga kontribusi kepada tadi dua pada perekonomian itu dia bisa membuat spare editnya lebih tinggi, lalu kemudian dia bisa atas nama negara gitu bisa membuat pelayanan publik yang makin baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu cukup melihat BUMN saja sebenarnya, kalau BUMN bagus melayani mereka maka sebenarnya negara selesai itu melayani mereka dengan baik. Contoh misalnya kereta api. Kalau kereta api bagus kan rakyat senang kan gitu kan.
0: Ya.
1: Nah, kalau Garuda bagus ya rakyat senang. Kalau Pegadaian bagus ya rakyat senang. Begitu kira-kira kayak ini yang rumah sakit yang BLU berstatus badan layanan umum atau BLU. Mereka kan melayani langsung masyarakat. Kalau mereka memberikan pelayanan di rumah sakit bagus, maka langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi
0: ya.
1: Sebenarnya peran mereka tuh itu gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden melihat perlu menekankan mungkin beliau melihat masih kurang nih gitu kan,
0: yeah.
1: Gitu Pak, jadi begitu ya, jumlahnya tidak banyak ya. Jadi BUMN itu saya

0: kalau nggak salah ya tidak, mungkin sekitar 100-an atau bahkan sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Kalau holdingnya tapi, begitu ya, Prof ya?
0: Iya, kan apalagi sekarang kan dia sudah banyak holdingnya itu ya.
1: Yeah.
0: Holdingnya dia makin ke atas, kemudian dia paling atas kan sekarang dalam Tara kan. Nah, jadi dulu tuh dalam Tara kalau nggak salah zaman kami dulu ya, saya juga pernah di BUMN, itu kan istilahnya badan besar di atas ya,
1: yeah,
0: yang diasosiasikan dengan tema seks seperti itu kira-kira. Yeah. Lalu ke bawah aja dibiarlah holding sektoral, dan kan udah jadi kan ada holding semen, holding tambang, holding hampir semua holding udah dibuat kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Dan sekarang kemudian BUMN yang tadinya mereka 100% sahamnya langsung ke negara itu kemudian menjadi di-manage atau diatur oleh si pimpinan-pimpinan holding itu.
1: Yeah.
0: Kan gitu ya. Jadi menurut saya kita lihat dulu bahwa strategi bisnis atau corporate strategy dengan penilaian kita terhadap BUMN itu juga wajar juga kita melihatnya gitu ya. Tapi saya setuju bahwa dengan masyarakat, BUMN yang merugi terus ya itu hapus saja udah.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Sudah dikonsolidasi, sudah di-restructure, tidak bisa, maka pemerintah punya keputusan tegas. Ini diberhentikan saja supaya tidak menimbulkan beban kepada negara, dan kemudian tidak membuat citra buruk dalam pelayanan publik. Gitu ya.
1: Nah, tentu kan perampingan ini ada risikonya nih, Prof. Nah, risiko yang harus diwaspadi apa ini, Prof, dari rencana perampingan ini?
0: Ya, ini penting ya. Kalau menurut saya ini ada berapa risiko, tapi saya melihat ada 3 risiko yang paling penting ya. Pertama adalah kalau kita menutup perusahaan, ya kan, jangan sampai kita menutup perusahaan yang sebenarnya strategis sampai kita salah kelola aja, gitu ya?
1: Yeah.
0: Nah ini satu, jadi hati-hati, kita mesti identifikasi dengan baik, lakukan riset yang bagus terhadap BUMN ini supaya jangan sampai kita terkena risiko ini. Jadi perusahaan yang secara finansial belum menguntungkan itu belum tentu tidak mempunyai nilai publik.
1: Ya, mungkin salah kelola begitu ya, Prof ya.
0: Kalau salah kelola ganti direksi kan terus
1: ya.
0: Gampang saja. Cari direktur-direktur kalau tidak ada di BUMN itu ya cari dari private kan, banyak ahli-ahlinya, bahkan dari kampus-kampus juga banyak yang jago-jagonya itu ditarik masuk ke situ, kemudian membenahi itu BUMN jadi baik. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, risiko kedua adalah risiko menurut saya terkait dengan tenaga kerja.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau misalnya restructuring itu dilakukan dalam bentuk merger dan likuidasi, maka perlu memastikan perlindungan pekerja dan pengolahan SDM secara profesional. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan sampai kita mengambil langkah yang terlalu cepat, kemudian menimbulkan persoalan ketenaga kerjaan. Gitu ya? Itu risiko yang kedua. Risiko yang ketiga, ini risiko ekonomi namanya. Jadi biasanya kalau kita mes itu kan asetnya semakin besar, itu bisa menimbulkan risiko monopoli dan risiko konsentrasi. Gitu ya. Maksud saya begini, konsolidasi itu memang meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau konsolidasi, kalau dilakukan misalnya mes gitu ya, misalnya antara 2-3 perusahaan digabung jadi satu untuk menciptakan value creation, itu akan menaikkan apa yang disebut dengan economic of scale ya. Jadi dia skala ekonominya itu naik ya, besar.
1: Yeah.
0: Ya. Tetapi dengan skala yang besar itu ada resikonya, yaitu bisa berpotensi mengurangi kompetisi, gitu kan?
1: Yeah.
0: Dan kalau itu mengurangi kompetisi bisa jadi justru menciptakan perusahaan yang terlalu gemuk gitu ya, terlalu birokratis, serta pada ujung-ujungnya ya, tidak kurang inovatif gitu. Nah, jadi risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dengan baik supaya ketika kebijakan ini diambil oleh negara itu, maka sudah ada strategi mitigasinya, gitu ya?
1: Ya.
0: Nah, jadi prinsipnya kalau menurut saya begini, prinsipnya itu kalau bahasa puisi saya beginilah ya, tamping itu baik kalau menghasilkan organisasi yang lebih produktif,
1: ya.
0: Gitu ya? Nah, gitu ya. Nah, jadi kita memang disuruh kalau pajak ini kan disuruh supaya jangan terlalu gemuk kan, betul kan?
1: Iya.
0: Yeah. Olahraga supaya ramping ya, betul kira-kira. Nah, tapi ramping itu tujuannya produktif gitu maksudnya gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi jangan sampai ramping itu dijadikan satu tujuan. Ramping itu cara kita supaya tujuan BUMN itu tercapai apa? Naikin productivity itu tujuannya.
1: Yeah. Ya kan? Jangan sampai ramping tapi dalamnya gemuk akhirnya birokrasi lagi begitu ya, Prof. Lambat lagi ya, kerjanya begitu ya.
0: Ya. Jadi kita harus apresiasi kepada Presiden Prabowo ya. Beliau sudah mengingatkan para jalantara, para menteri supaya kita melihat nih kita punya BUMN ini, kita kurangilah utang, bisa kita kurangi kalau BUMN produktif. Itu barangkali poin yang saya tarik dari beberapa statement Pak Presiden ya.
1: Yeah.
0: Kita sebenarnya bisa mengurangi utang kalau BUMN bisa berkontribusi lebih gede, gitu maksudnya kan. Jadi jangan buru-buru utang dulu Pak Jenny ya. Lihat BUMN dulu, kalau masih ada opportunity di situ, maka benahi dulu, ambil dari situ aja dulu kan. Kalau kita udah nggak bisa sama sekali, baru kita utang. Begitu kira-kira Pak Jai ini.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi nih, Prof. Kalau tidak salah ya, kan banyak BUMN yang didirikan itu dengan skema patungan atau joint venture, atau juga ada pemilikan silang dan investor swasta begitu ya. Nah, ini kalau ada yang dibubarkan begitu, mitigasi sengketa hukum yang mungkin timbul ataupun persepsi kepastian investasi di mata global begitu, nanti bagaimana itu, Prof? Apa yang harus dilakukan kalau begitu soal ini?
0: Kalau joint venture biasanya itu kan ada aspek legalnya kan di situ.
1: Yeah.
0: Aspek legalnya itu MOU atau mereka punya kesepakatan, itu ada pasal-pasal yang terkait dengan risiko, gitu kan? Kemudian ada pasal terkait dengan post major kan begitu ya. Nah itu sudah diatur. Jadi joint venture itu sudah mengatur risiko itu.
1: Ya.
0: Apabila terjadi ada persoalan, cara penyelesaiannya sebagai berikut. Sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir yang joint venture-nya ya. Nggak usah khawatir. Dan itu pasti win-win gitu ya. Pasti win-win. Nah itu biasanya jarang dilakukan oleh BUMN tuh. Biasanya anaknya yang lakukan itu.
1: Ya.
0: Ya. Jadi misalnya begini. Misalnya misalnya PT.
1: Halo,
0: ya, sebuah pabrik ya, sebuah smelter lah misalnya seperti itu ya, ditambang lah misalnya ya. Maka kemudian nanti di situ mereka joint venture, itu maksudnya yang negara A menyediakan mesin, negara B menyediain modal, negara C menyediain misalnya SDM dan aset-aset lainnya, kan begitu ya. Lalu mereka berusaha sama-sama, tinggal bagi dividen saja kan begitu kan. Seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama dapat manfaat, mereka pasti sama-sama udah punya cara mereka masing-masing melihat risiko itu. Jadi kalau menurut saya, kembalikan saja kalau itu dilakukan, pasti dalam assessment kebijakan ini kalau di-assess dengan baik, itu semua risiko itu akan dilihat. Dan kemudian mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah dengan mitra kita di luar negeri ya.
1: Yeah.
0: Seperti itu.
1: Nah, Prof, jadi kalau dilihat dari filosofi perampingan ini, kelihatannya memang targetnya itu dividennya juga nanti akan besar. Karena di 2026 ini kan 200 triliun target dividen dari BUMN ya, Prof ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, perampingan-perampingan yang masih berlangsung begitu, kemungkinan tercapainya bagaimana nih, Prof, target ini, Prof?
0: Menurut saya justru ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan negara, kan? Ini caranya, ya kan? Kan pemerintah itu kan punya dua aja, dia dapat dari pajak lewat private ya, sektor private dan sektor masyarakat, dia dapat dividen
1: dari BUMN ya.
0: Dari BUMN, berarti kita rawat dividen ini, ya kan? Nah, jadi yang bagus itu kalau misalnya kalau saya berpendapat ya, sebab penerimaan negara yang dianggap hebat itu adalah dividennya meningkat Pak.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kalau pajak meningkat sudah pasti kan itu sudah, kalau kita sebagai warga negara ya bayar pajak kan sudah pasti ya. Artinya pajak itu menurut saya konsekuensi saja.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dividen itu effort, itu usaha. Ya kan? Hanya mereka yang profesional saja yang bisa menciptakan dividen besar. Betul kan?
1: Yeah.
0: Begitu. Jadi taruhannya adalah orang-orang profesional yang mengurusi BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya 200, bisa saja Pak Presiden mengatakan, kayaknya dividen kita ini kecil nih. Nah, bisa saja kan? Nah, mungkin dalam hati beliau begitu ya. Bagaimana kalau kita naikin 2-3 kali? Bisa saja seorang presiden mengatakan begitu. Betul kan? Nah, lalu kemudian dan antara dan teman-teman di holding-holding, barangkali mereka duduk bersama merancang. Oh, kalau begitu kita lakukan restrukturisasi level menengah dulu, baru kemudian nanti ke depan barangkali diperlukan ya level besar-besaran.
1: Yeah.
0: Yang berikan risikonya, supaya mereka bikin target. Jadi kalau misalnya sekarang 200 ya misalnya ya, bisa saja menciptakan dividen menjadi 400. Yang paling gampang adalah efisiensi dinaikin dulu, itu yang paling gampang.
1: Yeah.
0: Yang pertama. Jadi operasional, biaya operasional itu diselesaikan dulu, ya kan? Karena itu yang paling gampang diatur kan. Kan kita kalau mau besar profitnya kan tinggal hanya dua cara. Pertama adalah penjualan kita naikin, kan begitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, yang kedua adalah biaya operasionalnya kita efisienkan, kan begitu. Nah, kalau kita mau jualan kan perlu ada yang beli, mungkin perlu waktu, betul kan?
1: Yeah.
0: Tapi depan mata ini kan mungkin tidak efisien di biaya operasional ya, misalnya di dalam pembelian bahan baku atau barangkali di dalam hal SDM-nya barangkali biayanya besar, rapat-rapat dan sebagainya, naik pesawat harus yang level 1.
1: Ya, efisiensi dulu ke dalam begitu ya, Prof ya.
0: Oke. Okay. Itu bisa saja presiden bisa memerintahkan seluruh BUMN, mereka tingkatkan efisiensi mereka, sebut saja misalnya 30-40%, misalnya seperti itu. Ya kan? Berarti kan kalau kita hitung, kalau dia efisien operasional cost mendetekkan, maka kemudian pasti laba bersihnya kan akan naik kan begitu kan Pak?
1: Ya.
0: Laba bersih naik berarti kan dibagi dengan pemegang saham, dividennya gede dong.
1: Ya.
0: Kan? Ah, jadi sebenarnya simpel sebenarnya perusahaan ini, tinggal keputusan politik dan kemudian dan antara dan teman-teman di holding mereka melakukan langkah-langkah dengan melakukan mitigasi risiko dengan tepat, maka kemudian target dividen itu akan lebih baik.
1: Yeah. Kita punya kewajiban kan? Oke, okay. Prof, ini kan otomatis harus ada orang-orang yang memang betul-betul profesional melalui BUMN ya, Prof ya, agar yeah, perampingan ini sejalan dengan makin bagusnya kinerja entitas ini begitu. Nah, ini kan yeah, masih banyak juga kritik dari masyarakat. Kok masih banyak ya orang yang dianggap masyarakat tidak kompeten lah, misalkan ya dari tim sukses atau dari partai politik dari mana begitu masuk ke BUMN. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi juga begitu, Prof?
0: Sebenarnya itu bukan risiko ya, ini terus terang aja, jadi ini kalau BUMN itu kan milik negara,
1: yeah,
0: ya, jadi artinya presiden kan yang pimpinan negara, artinya beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan orang-orang di board of commissioner atau board of director gitu ya, atau juga barangkali di komite-komite BUMN itu kan ada banyak komite.
1: Yeah.
0: Menurut saya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah sepanjang orang-orang ditempatkan itu memang memiliki
1: punya kapasitas begitu ya, Prof ya.
0: Yang penting itu profesional itu tidak semua jago segala urusan gitu, Pak. Dia jago satu urusan saja.
1: Yeah.
0: Apa apa? Misalnya urusan untuk keamanan misalnya ya, di tambang itu kalau keamanan nggak diatur, hancur itu Pak.
1: Yeah.
0: Ya kan? Mungkin orang-orang yang ahli di bidang itu bisa ditaruh di bidang pertambangan, bisa kayak gitu ya. Tapi jangan sampai yang tidak BUMN, yang tidak punya urusan dengan keamanan, kok banyak orang keamanannya, nah itu barangkali yang kurang tepat gitu.
1: Yeah.
0: Jadi misi itu oke, sepanjang di tempat yang tepat dan orang yang tepat gitu loh Pak.
1: Yeah.
0: Itu aja, nggak ada masalah. Nah, tapi mereka dievaluasi juga dong ya, jangan sampai banyak orang-orang dari misalnya teman-teman dari politikus yang masuk gitu ya, kemudian mereka kan punya kompetensi di bidang komunikasi masyarakat,
1: yeah,
0: gitu ya, di bidang kemasyarakatan kan mereka pasti jago di situ ya. Nah, itu juga mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam BUMN maka mereka adalah profesional, atau begitu, mereka tidak lagi politisi, betul ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi asli jangan sampai kerja dua sayap nih kan, nggak bisa begitu.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi seseorang dia sebenarnya walaupun dia dari politik, bisa saja dia itu ahli juga gitu Pak Jai ini, gitu kan. Sebelum dia jadi politisi kan dia pasti ahli kan.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi ditempatkan di situ dia harus memakai baju BUMN. Ketika dia maju BUMN dia akan mengatakan I am professional. Yang begitu.
1: Yeah. Ya kan?
0: Nah, jadi lepas. Jadi kalau sepanjang dia bisa jaga independensinya di dalam tata kelola perusahaan, ya itu oke saja.
1: Yeah.
0: Tetapi itu diawasi yang memberi
1: ada evaluasinya lah begitulah, Prof ya.
0: Evaluasi supaya yeah, kalau memang beliau-beliau itu memang ternyata kurang kompeten atau kurang melaksanakan tugas dengan baik, berarti mereka berpotensi mengurangi keuntungan negara dong, kan yeah, gitu kan? Jadi dalam rangka menjaga keuntungan negara dan pelayanan publik, presiden bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk membenahi mereka-mereka yang sudah dipercaya tapi kurang produksi.
1: Ya, baik kalau begitu, Prof. Prof. Saririka, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikian tadi pemerhati peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Saririka. Nanti kita update kembali ya untuk perkembangan terkini rencana dari Pak Presiden memangkas BUMN dari jumlahnya sekarang ini. Kalau menurut Pak Presiden ya, termasuk juga anak dan cucu usaha, 1074 nantinya akan dipangkas sampai dengan akhir tahun ini menjadi hanya 300 entitas saja yang produktif.
2: Wawancara. Pro 93 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas terkait dengan rencana Presiden yang akan menutup 700 BUMN di 2026 ini, sehingga akan menghemat ratusan triliun uang negara. Tadi kita sudah sama-sama simak penjelasan dari peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia, Profesor Syahrir Ika. Bagaimana tanggapan Anda pendengar? Di sesi kedua ini saya kembali buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan hal tersebut ya, Presiden yang berencana menutup 700 BUMN. Jadi sebelumnya jumlahnya sekitar 1074 tadi dijabarkan oleh Prof. Syahrir, dan akan dipangkas menjadi hanya tinggal 300 saja di akhir tahun ini. Namun ini menimbulkan pro kontra juga ya. Pro-nya ya ini akan menghemat anggaran, tapi kontranya juga ini apakah nanti yang ditutup betul-betul layak ditutup, atau jangan-jangan sebenarnya masih dibutuhkan gitu ya. Dan juga bagaimana kejelasan nasib para pegawainya ya. Silakan bagi Anda ingin beropini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Riau. Ada Pak Pandu. Selamat dini hari. Halo, Pak Pandu.
1: Selamat dini hari, Mas Wisnu ya.
0: Saya dengan Sabil.
1: Pak Pandu. Iya. Iya. Iya, kalau semalam itu kita tentang apa ya? Lapangan pekerjaan ya.
0: Iya.
1: Sekarang harus kehilangan pekerjaan, jadi
0: berpotensi kehilangan.
1: Iya, tapi menurut saya kalau apa namanya BUMN kan badan usaha ya. Kalau usaha kan memang harus cari keuntungan kan.
0: Iya.
1: Nah berarti BUMN yang akan kita likuidasi ini bagusnya yang merugi aja gitu.
0: Iya.
1: Kan banyak yang merugi itu. Maaf katanya Garuda merugi juga katanya kan. Jadi yang menguntungkan itu berapa ribu pula nanti karyawannya akan menganggur itu kan.
0: Iya, harus ada formula yang tepat. Mergernya seperti apa gitu. Apakah bisa menampung semuanya atau gimana ya.
1: Iya, saya pikir akan jadi masalah juga. Tapi untuk perbaikan ya boleh dicoba juga itu. Tapi intinya adalah yang merasa merugikan BUMN itu ya kita tutup gitu ya. Kan seperti itu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Itu saja, terima kasih ya Pak.
1: Iya Mas Abil.
0: Iya, sehat selalu Pak Pandu. Iya, kalau yang jelas-jelas merugi harus ditutup ya. Namun juga perlu melihat dampaknya ke masyarakat. Bisa jadi secara finansial merugi, tapi pelayanan jasanya masih dibutuhkan. Misalnya saja PT KAI. Ya kalau ditutup bagaimana ya, nggak mungkin ya. Harus ada support dari pemerintah pusat. Yang seperti kemarin Pak Prabowo memberikan 5 triliun untuk perbaikan sarana prasarana KAI, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Bukan soal untung ruginya, itu juga perlu dipertimbangkan. Lanjut kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari Pak Rino.
2: Ya, selamat pagi dini hari Bung Sabir, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Pak Rino sehat juga di sana ya, Pak. Pak Rino udah di Medan lagi nih.
2: Alhamdulillah sampai Medan kemarin tanggal 5 September, Bung Sabir.
0: Oh ya, lancar ya urusannya ya.
2: Alhamdulillah lancar, cuma perjalanan cukup melelahkan.
0: Iya, wah. Ujung ke ujung itu.
2: Iya, ujung ke ujung dari barat ke timur ya kan. Medan, Jakarta, Jakarta, Makassar, Makassar buat Ternate, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Aduh, ampun.
0: Luar biasa. Ya kan?
2: Yeah. Saya ini ngucapin selamat bertugas, Bung Sabil. Tadi dengan saya nggak tahu nih, baru dengar tuh Mbak dari nepo saya, nggak tahu namanya.
0: Jadi, Mutia namanya.
2: Oke, Mbak Mutia, selamat bertugas, tetap semangat. Buat sahabat-sahabat yang lain, Mas Fajar, terus Bung Upu Wardana, ya kan?
0: Iya.
2: Terus dan yang lain-lain, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh, agak lain ku tengok dari Medan nih. Asik kali. Jadi, Bung Sabil, terkait masalah BUMN ya, itu akan ditutup dengan total lebih kurang 700 BUMN ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau saya sangat setuju buat gebrakan yang dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena selama ini kan BUMN ini kan banyak juga yang tidak produktif ya.
0: Iya.
2: Kan gitu. Nah, misalkan salah satunya penyaluran dana CSR itu, ya kan, diperuntukkan untuk misalkan komunitas, lembaga sosial atau segala macamnya, kan gitu ya. Nah, belum lagi operasional perusahaan tersebut, ya kan, menghasilkan profit untuk APBN atau tidak, kan gitu ya. Karena saya sangat setuju dan saya berharap Bung Sabil di beberapa BUMN yang sehat juga minta diperhatikan juga nih oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terkadang ada juga nih Bung Sabil yang memiliki penghasilan ganda.
0: Nah, ya kan? Iya.
2: Nah, itu dia. Jadi ada dia di apa sebutannya apa ya? Misalkan ada di induk, ya kan? Ada di anak, ada di cicit.
0: Ah, tadi disinggung juga sama Pak siapa tadi dari Kaltim. Ada, benar.
2: Iya. Jadi makanya kalau misalkan rangkap jabatan itu dan penghasilannya juga rangkap, ya karena pertanyaan saya sederhana. Di aturan BUMN itu, ya kan, atau misalkan keputusan apa peraturan pemerintah, apakah boleh, ya kan, misalkan komisaris menjabat juga di anak perusahaan sebagai direkturnya atau direksi, ya kan? Nah, pertanyaan apakah itu boleh atau tidak, kan itu. Nah, kalau ini satu BUMN saja bisa merangkap jabatan misalkan maksimal 3 ya, Bung Sabil ya. Nah, ini kan juga menjadi pemborosan.
0: Iya.
2: Karena kan penghasilan mereka kan dari APBN toh. Nah, makanya saya berharap juga keberanian buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak, gebrakan yang Bapak buat bukan hanya sekedar menutup BUMN yang tidak sehat, ya kan, tapi ditindaklanjuti juga buat penghasilan yang double ini, Bung Sabil. Dan yang terakhir, Bung Sabil, untuk BUMN yang sehat, ya, saya berharap penyaluran dana CSR itu tadi, ya kan, bukan hanya saja kepada lembaga-lembaga non-profit, ya kan, yang memang sudah bekerja sama cukup lama. Misalkan nih, Bung Sabil di daerah, itu kan BUMN kan juga ada ya.
0: Ada.
2: Gitu kan, kepanjangan dari pusat. Nah, misalkan lembaga sosial gitu kan, ingin bekerja sama atau misalkan menjadi mitra gitu kan, misalkan membangun sanitasi air bersih kan gitu kan. Nah, bukan hanya saja dengan legislatif gitu kan, tapi lembaga-lembaga apa misalkan swadaya masyarakat yang sudah terverifikasi, lembaga-lembaga sosial yang memang gunanya CSR itu diatur dalam undang-undang untuk dipermudah. Bung Sabil, terutama khususnya untuk di sektor pendidikan dan kesehatan serta lingkungan hidup. Itu aja Bung Sabil. Terima kasih dari anak Medan agak lain tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain ini Pak Rino, tapi Pak Rino sama nih tadi dengan pendengar Pak Amran nih kalau nggak salah ya, Pak Arman atau Amran gitu di Kaltim sama. Jadi bukan hanya soal pemangkasan jumlah BUMN termasuk anak cucu cicitnya, tapi harus ada restrukturisasi ya, reformasi jabatannya, jangan sampai merangkap banyak seperti itu, dan juga standarisasi pendapatannya itu kadang-kadang terlalu berlebihan ya. Tadi disebutkan ada yang kepala 6, kepala 7 untuk direksinya, padahal BUMN-nya tidak terlalu menguntungkan juga. Dari mana angka kepala 6 itu didapat? Nah, ini harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Nanti harus dibenahi semua, bukan hanya soal pemangkasannya. Kita lanjut ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Iya, silakan Pak Bibi.
3: Ya begini, Bang. Walaupun dirampingkan, ya.
0: Iya.
3: Walaupun dirampingkan, kalau korupsinya masih ada, percuma, Bang. Yang penting itu dirampingkan, kalau bisa korupsinya nol.
0: Iya.
3: Kan BUMN kan terkenal dengan korupsinya itu.
0: Banyak berapa kasusnya, ya.
3: Korupsi-korupsi merajalela di BUMN. Jadi kalau dirampingkan, apa ada jaminan bahwa korupsinya juga akan dirampingkan atau mungkin dihilangkan? Saya bilang tidak percaya. Tetap akan ada korupsi. Itu yang penting, korupsinya dihilangkan dulu, bukan dirampingkan di apa segala macam. Tapi kalau dirampingkan, dikurangi, diperkecil, tapi kalau korupsinya masih banyak, ya percuma, Bang. Makasih.
0: Terima kasih kembali Pak Bibi di Makassar. Arya juga ya, budaya ruang untuk bisa melakukan korupsi di sana. Artinya pengawasan harus diperketat. Ya, mudah-mudahan dengan dirampingkan, dengan lebih sedikit jumlah direksinya, jumlah komisarisnya, sehingga pengawasan akan lebih efektif gitu. Semakin kecil yang diawasi, artinya pengawasannya semakin bagus, sehingga ruang korupsinya semakin kecil, dan BUMN yang nanti sisa 300-an itu akan menjadi BUMN yang lebih bersih dan lebih sehat. Harapannya begitu. Mudah-mudahan ya Pak Bibi, kedepannya korupsi bukan hanya di BUMN tapi dimanapun, di kementerian juga bisa hilang. Harapannya begitu. Tetap optimis ya. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
4: Selamat dini hari, Bung Sabil dan Mbak Mutia.
0: Iya, Bu Indra.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, gimana Pro 3 terestrialnya? Sudah bisa?
4: Masih belum, ini masih.
0: Aduh.
4: Dari HP ini, iya.
0: Oh, masih pakai ini ya, era digital ya?
4: Iya. Jadi, ya bikin repot lah.
0: Ya, mohon maaf ya Bu Indra ya, mungkin masih ada kendala, masih sedang proses perbaikan ya.
4: Iya, ditunggu ini dengan sabar. Iya. Iya, Bung Sabil, ini mungkin salah satu cara dari supaya tadi BUMN ini bersih-bersih dan sehat.
0: Iya.
4: Iya. Karena dulu waktu Bu Indra masih sekolah, masih kuliah ini.
0: 20 tahun lalu kali ya, bukan dulu kali ya.
4: Iya. Pada saat apa? Pada saat pabrik gula itu masih jaya ya, masih jaya, itu salah satu BUMN yang apa, yang sehat dulu ya. Nah itu pernah juga dibebani ini, jadi ada BUMN baru, Koperasi Tahu Tempe itu ya. Nah itu keuntungan dari pabrik gula itu 10% itu disalurkan ke Koperasi Tahu Tempe itu. Iya, nah itu kan berarti sesuatu yang tidak bersih dan tidak sehat. Iya. Nah, jadi ada inilah, ada usulan dari pabrik gula sendiri bahwa itu memberatkan kan. Jadi sebuah BUMN benalu ya. Ya, iya, jadi tapi lama tidak digubris juga, sehingga pada akhirnya pabrik gula sendiri mengalami kemunduran. Lalu sepertinya ya, entah bagaimana caranya, hilang begitu saja. Kemudian sepertinya sekarang ini BUMN benalu-benalu itu ingin dibersihkan dan disehatkan oleh pemerintah, mungkin dengan sudah pola pemikiran yang panjang ya, Bung Sabil ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan ini bisa membuat sesuatu kebaikan untuk kita semuanya.
0: Amin, Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
4: Iya, dan walaupun sulit, tetap ingin bergabung dengan Kopi Dini Hari.
0: Saya apresiasi sekali Bu Indra ini ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi Anda yang mungkin bermasalah juga untuk terestrialnya atau radio konvensional ya, bisa beralih sementara ke RRI Digital, karena di sana sebagai alternatif dengan menggunakan jaringan internet. Kalau Anda punya wifi lebih praktis lagi, karena tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Dan ya, sesuai dengan doa dan harapan Bu Indra juga, semoga dengan adanya rencana penutupan 700 BUMN sehingga lebih ramping gitu ya, pengawasan nantinya akan lebih ketat, dan juga disertai dengan reformasi struktur tadi. Jangan sampai rangkap jabatan ya, di pusatnya menjabat, di anaknya menjabat, di cucunya menjabat. Itu jelas tidak diperkenankan harusnya. Masa punya jabatan di BUMN yang sama, hanya beda lokasi. Dan juga pastinya ada standarisasi penghasilan. Jadi supaya dividen yang mengalir ke negara, nantinya pengelolaannya tentunya ada di Danantara, bisa lebih besar. Jadi untuk belanja pegawai BUMN-nya mungkin bisa lebih diefektifkan lagi, diefisiensikan lagi. Bukan soal pengurangan ya, tapi diefektifkan. Jangan sampai terlalu banyak. Harus ada standar yang jelas berdasarkan prestasi dari masing-masing BUMN tersebut. Jangan sampai mereka bisa seenaknya mengelola anggaran tanpa ada yang mengaudit atau mengawasi, sehingga begitu santer hedonisme di tubuh pegawai dan juga direksi BUMN. Semoga bisa lebih bersih dan lebih sehat. Saya Adeni Sabil menutup sesi kopi edisi hari ini. Kita jumpa lagi di kopi edisi esok. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi Anda yang masih setia bersama kami Pro 3 RRI dan juga Kopi Pro 3 Dini Hari. Saya tutup mewakili rekan saya Mutia dan juga ada tim teknik Bung Angki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk diperketat, mengingat masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Rian Suryadi menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan agar tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Menurutnya, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Ia menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
2: Ya, yang pertama saya berharap pemerintah dalam hal ini BGN bisa memastikan bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh. Dan di luar itu saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi ya kepada korban dan keluarga korban. Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan, tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan.
1: Sementara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan 2 siswi keracunan menu makanan MBG jalani pemeriksaan lanjutan. Kini, 2 siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara itu diperiksa di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Jakarta, untuk segera mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.
3: Nah, dalam proses itu, kemudian itu ramai dan viral. Sehingga Pak Wapres ke sana. Waktu Pak Wapres ke sana, diminta agar kita membawa yang bersangkutan ke RSCM. Kenapa? Karena dilihat bahwa RSCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh dibandingkan rumah sakit ada mari.
1: Diketahui data Kementerian Kesehatan yang dihimpun dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah, jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53.000 orang. Besarnya jumlah korban tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama 8 jam atau menunggu selama 8 jam untuk dapat ruangan sampai

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa.
4: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh 3 kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia membentuk bagian masa daratan tunggal Australia Papua.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: KPK melakukan operasi pada Senin 14 September kemarin ya di wilayah Bogor, Jakarta dan sejumlah lainnya, di mana awalnya KPK mengamankan 17 orang untuk diperiksa. Di antaranya mereka terdapat pejabat tinggi ATR BPN, pihak perusahaan, politikus dan mantan kepala daerah. Perkara yang sedang dibongkar berkaitan dengan pengurusan HGB atau hak guna bangun milik atau yang dikelola Sumarekon di Kabupaten Bogor, khususnya proses pembukaan blokir dan pemecahan penertiban sertifikat HGB. Kami sudah tersambung bersama dengan pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Fikar, ini menarik ya Pak Fikar ya, di tengah digitalisasi sistem segala macam ini, di mana masih ada celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam konstruksi perkara ini sebenarnya delik utama yang paling kuat dibuktikan KPK seperti apa Pak? Suap, gratifikasi, pemerasan dalam jabatan atau kombinasi beberapa delik ini bisa digabungkan ini?
7: Ya, undang-undang korupsi itu selain pasal intinya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, kemudian ada juga penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Undang-undang korupsi itu juga mengakomodir tindakan-tindakan yang meskipun secara material tidak merugikan negara, dia dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi, yaitu gratifikasi. Ya, jadi menerima suap atau apapun namanya, ya, atas nama jabatan, atau juga penyuapan, itu semua masuknya sebenarnya korupsi itu. Cuma bedanya itu, kalau korupsi yang inti itu ada kerugian negaranya, kalau yang korupsi gratifikasi suap terhadap pejabat publik dan sebagainya, itu tidak secara material tidak merugikan negara, tetapi ada penerimaan yang melawan hukum gitu. Nah, karena itu semuanya dikonstruksi sebagai korupsi. Begitu.
6: Iya, sudah memenuhi unsur korupsi gitu ya. Nah, kalau uang yang diberikan melalui beberapa perantara dan tidak langsung ya dari pihak swasta kepada pejabat yang diduga menerima. Ini bagaimana, Pak Fikar? Hukum pidana bisa membuktikan adanya kesepakatan atau meeting of minds antara pemberi dan penerima ini?
7: Iya. Saya kira itu yang penting ya. Pasal 12 itu ya, gratifikasi dan suap jabatan itu. Nah, itu intinya adalah salah satu penerimanya atau pelakunya adalah pejabat publik, pegawai negara, pegawai negeri gitu. Nah, salah intinya seperti itu. Ya. Bahwa uang ini sampainya melalui
6: perantara.
7: Melalui perantara dan sebagainya, itu menambah orang yang akan dijadikan pelaku saja sebenarnya. Karena kan pengertian pelaku di dalam pidana itu selain pelaku langsung, peserta dan orang yang membantu gitu ya. Jadi membantu melakukan sesuatu tindak pidana. Korupsi itu jelas tindak pidana ya. Jadi orang yang melakukan, yang membantu melakukan, yang memberi yang menyertai melakukan, yang memberi kesempatan, yang memberi memberi kesempatan dan memberi sarana untuk melakukan korupsi, itu semua kena tuh, jadi pelaku semuanya gitu. Nah, termasuk dalam kasus ini juga siapapun yang terlibat dalam penerimaan uang itu ya. Dalam pengaturan uang itu yang ada beberapa koper katanya itu ya, sampai berapa ratus miliar dan ini gila kalau menurut saya. Semuanya bisa dijerat dengan pasal korupsi. Begitu.
6: Nah, ini bagaimana membedakan pembayaran yang benar-benar merupakan suap dengan biaya jasa atau success fee atau komisi perantara atau pembayaran profesional yang secara formal tampak sebagai transaksi bisnis biasa ini, Pak Fikar?
7: Ya, gini, benar kan gini, saya mau dari awal gini, mengurus sertifikasi tanah itu memang birokrasinya agak panjang.
6: Ya.
7: Ya. Nah, ini birokrasi sertifikasi tanah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya sendiri. Nah, karena itu tidak heran ya kalau di dalam konteks peristiwa ini orang kemudian menyatakan pokoknya kalau urusan sama pertanahan udah pasti panjang dan mahal gitu dan berbiaya tinggi. Nah, itu yang anggapan itu nggak salah ya, tidak keliru kalau menurut saya ya, tidak keliru, dan itu yang dimanfaatkan oleh begundal-begundal ini gitu. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, jadi apakah orang yang mengurus itu dia biro jasa atau apapun namanya gitu ya, itu tidak ada masalah ya. Yang penting bahwa uang itu digunakan untuk kepentingan mengurus sertifikasi itu gitu. Nah, jadi yang harus dibuktikan itu gitu ya, bahwa yang membawa ke sana atau uang itu didapat dari si perantara dan perantara bilang itu urus jasa dan sebagainya, kan sebenarnya ini bisa dilihat gitu, bisa dilihat.
6: Tapi itu bisa lepas kalau ia mengatakan itu merupakan biaya jasa.
7: Gini, orang nggak bisa hanya menyatakan seperti itu, harus didukung ada pembuktiannya gitu. Betul kan gini? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan jasa yang profesional, setiap pekerjaan itu ada kontraknya, Pak. Ada kontraknya, besarannya berapa, ngurus apa, berapa lama, itu ada di dalam kontrak. Nah, kalau dia bisa jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia bisa lolos kalau ini, kalau dia punya kontrak, itu bisa jadi memang itu uang jasa kontraknya dia gitu. Nah, tetapi kalau nggak ada, itu jelas itu suap, itu suap atau gratifikasi itu sebenarnya. Jadi udah agak sulit juga gitu menghindar dari situ. Karena itu tadi saya bilang tindak pidana korupsi itu menjadi luas gitu, tidak melulu suatu perbuatan baik perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara saja.

0: apa, jika seorang perantara mengatakan bahwa uang tersebut hanya fee pengurusan dan bukan suap, ini kan yang perlu dipertanyakan parameter hukum apa yang digunakan hakim untuk menentukan bahwa pembayaran tersebut sebenarnya merupakan suap begitu ya, Pak Fikar?
1: Iya, hakim pasti akan melihat gitu, oke, bahwa Anda itu bertindak sebagai perantara gitu, ya, sebagai profesional yang mengurus sertifikasi sebuah lahan gitu. Tapi sebagai profesional, Anda pasti punya ikatan kerja. Silakan buktikan gitu. Punya nggak dia kontrak kerja secara tertulis dengan pemberi kerjanya gitu, atau yang pemilik tanah yang mengurus sertifikat dan sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi bukti. Apakah itu korupsi, apakah itu uang jasa perantara, pengurusan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang akan dilihat hakim itu, begitu.
0: Nah, ini kalau KPK menemukan uang tunai dalam jumlah sangat besar gitu ya, tetapi belum dapat langsung membuktikan bahwa seluruh uang tersebut berasal dari atau ditujukan untuk tindak pidana. Ini bagaimana kedudukan uang itu secara hukum, Pak Fikar? Barang bukti, barang sitaan, atau indikasi tindak pidana lain?
1: Nah, kalau judul depannya adalah OTT, ya, operasi tangkap tangan, itu artinya sudah ada dimulai penanganan sebuah perkara, gitu. Nah, ketika sudah dimulai penanganan sebuah perkara, maka kewenangan upaya paksa itu sudah bisa dijalankan. Apa itu upaya paksa? Upaya paksa itu menggeledah, menyita, ya, menangkap, menahan orang gitu ya. Apa namanya? Itu semua upaya paksa dan itu dimiliki oleh penegak hukum ketika dia sudah mulai membuka satu kasus. Dan OTT itu tanpa harus ada surat perintah sprindik gitu istilahnya.
0: Iya.
1: Ada orang sudah melakukan kemudian ditangkap, udah mulai itu proses di sana sebenarnya. Pro justisia sudah mulai, demi keadilan penanganan hukumnya sudah mulai. Nah, menurut saya di situ sudah lahir kewenangan upaya paksa oleh KPK maupun oleh penegak hukum lain sudah ada. Sudah boleh mereka melakukan itu. Begitu.
0: Berarti secara hukum itu merupakan barang bukti ya. Bukan barang sitaan.
1: Ya? Jadi kedudukannya begitu disita, ya jadi barang bukti. Nah, kalau kemudian ada klarifikasi diperiksa kemudian ternyata ini bukan bagian dari barang bukti, nah bisa dikembalikan. Atau dilihat lagi, ini ternyata peristiwanya bukan peristiwa pidana, ini perdata, ya di SP3-kan. Kan ada semuanya itunya, namanya, lembaganya ada gitu loh. Ya, sekalipun sudah sampai kejaksaan, itu ada yang namanya SKP2,
0: yeah.
1: Surat ketetapan penghentian penuntutan. Maksud yang ingin saya katakan adalah, ketika sudah dimulai satu tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, maka upaya hukum itu menjadi kewenangan yang sah untuk digunakan.
0: Yeah.
1: Tetapi ketika proses itu dilakukan dan bisa dibuktikan bahwa itu bukan tindak pidana, bisa di SP3 di tingkat penyidikan atau di tingkat penuntutan bisa di SKP2 atau di penghentian penuntutan. Jadi instrumen penegakan hukum kita sudah komplit gitu. Nah, karena itu menurut saya penegak hukum itu jangan ragu-ragu ketika dia punya bukti untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Tapi meski demikian, hukum kita juga berimbang, hukum pidana kita juga berimbang.
0: Yeah.
1: Artinya diberi juga kepada pihak yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan upaya paksa tadi, menggeledah, menyita, memanggil, menahan, menangkap gitu ya. Nah, kalau memang ini ya bisa dibawa ke satu forum namanya pra-peradilan gitu.
0: Ya, tapi kan nanti bisa melemahkan dakwaan utama ya, berarti ya Pak Fikar ya.
1: Enggak, pra-peradilan itu untuk menguji penerapan upaya paksa itu tadi.
0: Ya
1: betul. Melawan hukum enggak itu penggeledahan yang dilakukan? Melawan hukum, sah atau tidak itu penangkapan? Sah atau tidak itu penyitaan? Kan itu sebenarnya. Jadi menurut saya, di satu sisi penegak hukum tidak perlu takut kalau memang sudah memiliki alat bukti ya untuk melakukan upaya paksa gitu ya. Di sisi yang lain, masyarakat yang menjadi subjek pemeriksaan juga jangan takut juga untuk melakukan pra-peradilan umpamanya kalau dirasa memang tindakan itu dianggap tidak sah gitu. Nah, itu

0: ini jadi berimbang gitu. Ya. Ya, jadi diberi kesempatan pada semua pihak untuk menguji tindakan masing-masing. Begitu.
1: Ya. Pak Fikar, ini kan ada kaitannya dikatakan ada orang kepercayaan pejabat. Ini bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang yang disebut sebagai orang kepercayaan seorang menteri tetapi tidak memiliki jabatan formal atau kewenangan administratif? Apakah status sebagai orang kepercayaan memiliki relevansi hukum pidana ini?
0: Tidak relevan itu, Pak. Makanya saya bilang tadi, ya, yang apa namanya, yang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana itu, gitu ya, itu selain pelaku langsungnya, ya, pelaku langsungnya, termasuk menurut saya, kalau dia betul orang kepercayaan pejabat, gitu ya, dan kedudukannya, taruhlah dia staf ahli atau apa, kedudukannya resmi diangkat oleh surat keputusan, gitu ya, maka dia bagian dari birokrasi juga. Nah, dan kalau dia melakukan tindakan yang melawan hukum, dia juga bisa dikenakan korupsi juga. Karena dia pekerjaan dia mewakili penyelenggaraan pemerintahan, gitu. Dia digaji juga dengan uang rakyat, dia digaji juga dengan uang pajak. Nah, karena itu tindakan dia juga bisa dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi kalau dia mengaku-ngaku kepercayaan pejabat inilah itu segala macam gitu ya. Nah, kalau yang dikatakan itu bisa dibuktikan secara formal bahwa dia ada di sana sebagai apa disebut itu karena ada surat pengangkatan umpamanya sebagai staf khusus lah, staf ahli lah, staf apalah gitu, ya kan? Nah, kalau itu bisa dibuktikan maka dia bisa dijerat korupsi juga itu. Begitu, Pak.
1: Iya, ini kan menariknya bagaimana kalau pejabat yang namanya digunakan ini mungkin beralasan tidak mengetahui transaksi tersebut. Apakah orang tersebut tetap dapat dipidana sebagai pelaku suap atau seperti apa ini, Pak Fika?
0: Ya, pejabat karena sudah terbuka di dalam pemeriksaan disebut namanya sebagai bagian dari peristiwa itu, ya dia harus diperiksa. Pejabat setinggi apapun gitu, ya. Apa setinggi menteri sekalipun gitu ya tetap harus diperiksa. Pokoknya disebut ini apa koper-koper ini untuk siapa? Untuk Pak Menteri itu, Pak. Ya dia harus diperiksa itu menteri. Ya, betul enggak itu untuk dia gitu. Ya kan? Nah, sebaliknya penyidik juga harus siap membuktikan itu sebelum manggil menterinya. Siap apa? Siap dengan bukti yang lain bahwa benar uang yang dibawa itu memang untuk menteri itu gitu. Ya untuk menteri ini gitu atau pejabat publik ini. Nah, itu yang harus disiapkan oleh para penyidik gitu. Jadi ketika dia mau memanggil pejabat sekalipun itu harus didukung oleh alat bukti yang kuat. Sehingga ketika dilawan lewat pra peradilan atau dilawan lewat tidak mau hadir dan sebagainya, dia tidak kehilangan muka, tidak kehilangan dasar hukum untuk melakukan tindakan. Kalau perlu dipanggil paksa, pidana itu memaksa loh, Pak. Ya kalau dia dipanggil sekali nggak datang, dua kali nggak datang, dibawa paksa istilahnya, ya, dibawa paksa. Nah untuk diperiksa. Nah kalau diperiksa kemudian ternyata dia juga bagian dari tersangka dan pasalnya memungkinkan untuk ditahan, ya bisa ditahan sekalian, bisa ditahan itu, ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah di satu sisi negara melalui aparaturnya punya kewenangan upaya paksa itu tadi menegakkan hukum. Di sisi lain juga ada orang-orang atau bahkan pejabat publik gitu yang memang seringkali umpamanya dipakai namanya atau ininya. Sekarang kan banyak jabatan di luar itu, seperti saya katakan tadi kan, ada staf khusus lah, ada staf ahli lah, ada staf macam-macam lah, gitu ya. Nah, itu yang menurut saya juga harus ditertibkan juga, gitu. Jangan sampai staf-staf ini menggunakan nama-nama pejabat itu untuk keuntungannya sendiri, begitu, Mas?
1: Iya, apalagi kalau misalnya memang kedekatan ini memang benar-benar tidak memiliki jabatan struktural di kementerian itu, artinya memang tidak memiliki kedekatan atau bahasanya biasanya jual nama. Ini kan juga agak rumit juga ya, Pak Fikar ya?
0: Iya, sepanjang bisa dibuktikan dia jual nama dan yang dilakukan itu melawan hukum, ya nggak apa-apa. Menurut saya ditangkap aja, dilakukan saja upaya paksa gitu. Apalagi jual-jual nama seperti itu gitu. Dan itu bisa menjadi dasar untuk memanggil pejabat itu sebenarnya begitu.
1: Iya, untuk mengkonfrontir ya.
0: Untuk mengkonfirmasi betul nggak dia memang disuruh atau bahkan menjadi kaki tangan pejabat itu, kan begitu.
1: Iya. Nah, ini kan salah satunya berkaitan dengan merupakan pimpinan perusahaan besar ini, Pak Fikar. Ini, kapan tindakan seorang direktur ini dapat dianggap sebagai tindakan pribadi dan kapan dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi?
0: Ya, begini. Korporasi itu badan hukum. PT itu badan hukum, dia nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak kemana-mana. Yang bergerak adalah direktur yang mewakili, ya, atau orang yang mewakili yang berdasarkan anggaran dasar perusahaan punya kewenangan untuk menggerakkan korporasi itu atau menjalankan korporasi itu. Nah, karena itu ketika tindakan-tindakannya kemudian dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ya atau sebagai kejahatan gitu ya, baik sengaja maupun karena kelalaiannya, maka selain korporasi ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, juga menurut saya orang yang melakukannya gitu, orang yang mewakili korporasi itu menjalankan korporasi, sehingga korporasi bisa dikatakan sebagai sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Baru-baru ini ada kan yang ditetapkan sebagai TPL apa-apa itu, kalau di media ditulis PT TPL ditetapkan sebagai tersangka korporasi kan gitu.
1: Iya
0: kan? Nah, itu artinya selain korporasinya ya, juga orangnya mestinya ditetapkan, karena korporasi itu kan nggak bisa jalan sendiri kecuali digerakkan oleh orang gitu. Nah, cuma memang harus diuji ya, apakah perbuatan orang itu didasarkan oleh ada hasil rapat umum pemegang saham yang harus dijalankan oleh pimpinan perusahaan umpamanya. Sepanjang dia sesuai dengan keputusan RUPS itu, ya, maka yang hanya bisa dilakukan adalah hanya menetapkan korporasinya yang melawan yang jadi tersangka. Orangnya enggak, karena dia masih sesuai dengan SOP perusahaan, sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham gitu. Dia enggak bisa diterapkan, walaupun de facto dia yang diperiksa, karena dia yang menggerak. Karena dia yang menggerakkan perusahaan, karena dia yang menggerakkan korporasi. Gitu.
1: Ya, kalau inisiatif sendiri artinya secara pribadi korporasinya aman, begitu ya, Pak Fikar? Betul.
0: Nah, kalau dia melakukan tindakan lain di luar perintah dari rapat umum pemegang saham, ya di luar program perusahaan, maka itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi.
1: Oke, baik.
0: Seperti itu. Yang dibawa oleh jaksa ke pengadilan itu tersangka kemudian berubah menjadi terdakwa. Dan terdakwa inilah yang kemudian didakwa, ya namanya surat dakwaan gitu. Dia didakwa apa? Didakwa melanggar hukum tipikor, tindak pidana korupsi umpamanya, atau melanggar undang-undang yang lain dan sebagainya. Nah, itu akan dibuktikan oleh jaksa, ya, maka berjalanlah sidang. Sidang pembuktian itu, yang namanya alat bukti itu ada saksi-saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, ada bukti surat, ya, surat-surat, ya, kemudian ada juga keterangan tersangkanya, ya, atau terdakwanya, gitu. Dan ada juga bukti yang lahir karena gabungan dua alat bukti. Umpamanya keterangan tersangka dihubungkan dengan keterangan saksi, maka melahirkan petunjuk baru, namanya petunjuk, namanya bukti petunjuk, gitu. Nah, itu juga bukti juga. Nah, berdasarkan bukti-bukti itulah jaksa memberi keyakinan kepada hakim bahwa orang ini bersalah gitu ya. Kemudian dituntut 20 tahun gitu ya. Nah, kemudian si siapa namanya si terdakwa itu membela diri ya. Membela diri itu tidak hanya melakukan pembelaan membaca pledoi, pembelaan secara tertulis. Membela diri itu dimulai dari ketika dia diperiksa, dia juga berhak mengajukan saksi yang meringankan. Ya. Jadi terdakwa itu bisa membawa saksi yang meringankan, bisa membawa ahli juga gitu ya. Nah, itu diajukan di dalam persidangan. Nah, dan nanti berdasarkan alat bukti itu hakim akan menilai. Terbukti tidak dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini dan kemudian dituntut 20 tahun namanya seperti itu ya. Terbukti atau tidak? Nah, nanti hakim berdasarkan alat-alat bukti itu dia akan menimbulkan keyakinan dia orang ini terbukti bersalah atau tidak berdasarkan tadi alat-alat bukti ini. Nah, oh ternyata memang betul bersalah, tapi tidak sebagaimana didakwakan oleh jaksa, umpamanya terlalu berat kalau 20 tahun maka dihukum 10 tahun gitu. Nah, jadi begitu Pak. Tadi Pak penanya ya.
1: Iya, Pak Alvin.
0: Hakim itu mempertimbangkan alat bukti plus keyakinannya. Jadi kalau kalau mau ditanya, yang paling dominan di dalam satu putusan itu adalah keyakinannya. Nah, yang ingin saya katakan begini. Sebanyak apapun bukti diajukan, kalau hakimnya tidak yakin, ya bisa dianggap tidak terbukti juga oleh hakimnya. Nah, itu yang di situ kemungkinan ada tadi yang seperti Pak Altin bilang, ada suap, ada apa namanya hakimnya kena suap lah. Ada macam-macam di situ. Tapi yang ingin saya katakan, sebelum putusan itu yang paling dominan adalah keyakinan hakim. Apakah perkara itu terbukti atau tidak? Nah, karena itulah yang berhubungan dengan besarnya tuntutan dan besarnya putusan. Inilah yang sejak dulu oleh wakil presiden pertama kita namanya Bung Hatta atau Muhammad Hatta lengkapnya disebut dengan dia pernah menyebut korupsi itu menjadi budaya di Indonesia. Nah, itu yang sampai sekarang ini ternyata terbukti gitu ya. Yang ingin saya katakan adalah begini. Ketika ada satu sistem ya pemerintahan ya di mana dia mengelola uang negara ya dengan gaji yang sedemikian rupa gitu ya, tetapi ketika mengelola proyek, nah di situ terjadi itu dari atas sampai bawah itu biasanya ya ada birokrasi yang bocor gitu, yang nakal gitu ya, yang kemudian menggunakan proyek-proyek itu ya sebagai selain di kan gini, penyelenggaraan pemerintahan itu kan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya. Ya, kalau Anda lihat ada berapa instansi kementerian itu maksudnya melayani rakyat supaya rakyat Indonesia itu sejahtera dengan berbagai urusannya gitu. Nah, dengan anggaran yang udah disediakan melalui APBN yang disusun dan dikumpulkan juga dari uang rakyat melalui pajak dan pendapatan lainnya gitu ya. Maka untuk membiayai itu. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ketika sampai pada level pelaksanaan, nah agak sulit menghilangkan itu. Karena itu tadi yang saya kutip dari pernyataannya Pak Hatta, ternyata korupsi itu di jajaran birokrasi itu seperti sudah menjadi budaya gitu ya, sudah menjadi sesuatu yang istilahnya kalau nggak ngambil kelebihan itu dari satu anggaran proyek penyelenggaraan kegiatan itu tidak akan jalan gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah biasanya anggaran dari atas 100 itu di level pelaksanaan itu paling banyak 60-70%. 30-nya itu habis di jalanan. Nah itu tadi yang saya bilang ngocor di mana-mana. Nah, itu yang kemudian diidentifikasi sebagai budaya oleh oleh apa Bung Hatta dulu.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi kita nggak heran buat ini ya siapa ibu yang dari Toli-Toli itu.
1: Bianti.
0: Kenapa korupsi itu nggak mungkin dia lakukan oleh satu orang sendiri gitu? Ya, karena apa? Karena itu tadi ya, karena kegiatan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, tapi dia akan berbentuk proyek. Nah, karena itu dia menjadi sistemik gitu, menjadi sistem. Biasanya orang-orang yang terlibat dalam sistem itu indirect, katakan banyak. Kalau ada ketua pasti ada sekretaris, di bawahnya pasti ada bendahara, di bawahnya pasti ada urusan A, urusan B, urusan C. Nah, ini namanya sistem birokrasi yang dijalankan oleh satu sistem. Nah, itu yang kemudian korupsi itu tidak mungkin terjadi dilakukan oleh satu orang.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Karena butuh banyak pihak ya tadi ya untuk perantara dan lain-lain.
0: Betul. Betul. Untuk mengeluarkan anggarannya saja itu harus keluar dari bendahara.
1: Iya.
0: Iya kan? Bendahara nggak akan ngeluarin cepet ya kalau nggak dikasih sekian 0,% umpamanya.
1: Baik.
0: Kan begitu.
1: Ya.
0: Yang terjadi kan
1: Nah, nah, Pak Sudirman di Gorontalo nih, Pak Fikar. Ini dasar pemanggilan paksa itu tadi.
0: Ya. Jadi begini, Pak. Ya, saya akan jelaskan gini. Yang namanya upaya paksa itu, upaya paksa itu dimiliki oleh penyidik polisi ya, KPK atau kejaksaan dalam bidang tindak pidana khusus. Itu upaya paksa. Upaya paksa itu adalah kewenangan sepihak penegak hukum untuk satu, upaya paksa itu menangkap. Dua, upaya paksa itu menahan. Kalau ada dasar hukum penahanannya. Tiga, upaya paksa itu menggeledah rumah orang.
1: Nah,
0: seperti yang rumahnya jaksa digeledah itu oleh kepolisian ya. Nah, itu kan lihat tuh ada di TV itu. Nah, itu namanya upaya paksa. Nggak bisa dilawan itu, Pak. Lawannya pakai pra peradilan lawannya. Yang keempat, menyita. Ya, jadi ketika digeledah kemudian ada barang ini diidentifikasi sebagai hasil korupsi, disita. Nah, itu juga upaya paksa. Nah, jadi penerapan upaya paksa itu, Pak, dilakukan setelah penyidikan itu dimulai dan dilakukan oleh penegak hukum. Ya, baik itu penyidik, polisi, kejaksaan atau KPK maupun oleh jaksa pada waktu masa penuntutan gitu. Setelah penyidikan penuntutan.
1: Pak Fikar, terakhir mungkin singkat saja tadi ya, masih pertanyaan dari Pak Sudirman di Gorontalo, ketika menteri diduga terlibat atau bahkan sudah terbukti, bagaimana dengan status wakil menterinya yang mungkin ya dianggap ya apa yang dilakukan menteri diketahui juga oleh wamen? Silakan.
0: Nah, itu kalau kita ngomong penegakan hukum ya, itu intinya adalah pembuktian gitu. Jadi apakah seorang itu bisa kita sebut dia terlibat atau tidak, tergantung buktinya. Nah, dulu di KUHAP itu hanya disebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ya, seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kan nggak jelas. Berapa bukti permulaan yang cukup? Nah, kemudian orang bawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan yang disebut dengan bukti permulaan yang cukup itu adalah minimal ada dua alat bukti. Minimal ada dua keterangan saksi dengan bukti surat, atau keterangan saksi dengan dengan keterangan saksi yang lain. Gitu.
1: Artinya begitu, tidak serta merta bisa terseret gitu ya, kalau menteri kena ataupun terlibat ya tidak serta merta wamen itu juga mengetahui ataupun bisa terseret gitu ya, Pak Fikar ya.
0: Benar. Jadi tergantung pembuktiannya. Apakah ketika bukti-bukti itu diperiksa oleh penyidik, ada nggak nama wamen? Atau ada terekam nggak keterangan dari saksi-saksi ini menyebut nama wamen? Kalau cuma menyebut nama menterinya, ya hanya menterinya. Wamennya tidak terlibat.
1: Begitu. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Sama-sama.
1: Berkar pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang bagaimana OTT ke-20 KPK tangkap 17 orang termasuk Dirjen ATR BPN dan politisi.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Nah, bagaimana juga berbagai kalangan melihat pergantian kabinet Jilid ke-6 ini ya, terutama Menteri Keuangan yang menjadi sorotan publik. Kami sudah bersama dengan pemerhati kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi. Pak Yogi, ini kan pergantian Menteri Keuangan yang menjadi sorotan publik ya, mengundang banyak pertanyaan, kok diganti? Kenapa? Apa parameternya? Menurut analisa Anda, kenapa Pak Purbaya diganti, Pak Yogi?
7: Ya, kalau kita lihat kan banyak ya faktor ya yang bisa ya kita perhatikan, dari kinerja beliau, dari cara apa memimpin, cara komunikasi mungkin ya, bagaimana memimpin Kementerian Keuangannya, macam-macam lah sebetulnya faktornya ya. Karena yang harus kita analisa itu mungkin dilihat dulu dari faktor kinerjanya.
6: Ya. Jadi bagaimana atau scoringnya bagaimana begitu ya?
7: Scoringnya. Nah, Pak Purbaya itu kan menjanjikan di awal dengan berbagai macam kebijakannya lah ya. Misalnya menggelontorkan uang dan sebagainya itu dulu, apakah itu bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi ya di Indonesia. Ada beberapa selesai, misalnya dapat dibuktikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kalau nggak salah zaman Pak Jokowi itu nggak pernah sampai ke 5,6, 5,7 gitu ya. Tapi kemudian beliau bisa membuktikan itu ya, beberapa saat setelah beliau memimpin. Nah, tapi ada beberapa catatan juga, ada beberapa misalnya di dunia perbankan itu seolah-olah pasar itu juga agak kurang serak ya dengan yeah beliau gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana komunikasi beliau yang saya pikir kalau selengehan beliau ya, apa gaya yeah apa kalau kata orang Bandung tuh gayanya ngoboy gitu ya.
6: Nah, gayanya ngoboy. Karena kan gitu, kalau pasar melihatnya kan Menteri Keuangan itu harusnya irit bicara begitu ya. Karena setiap betul omongannya kan membuat pasar bisa bergejolak gitu masalahnya.
7: Betul. Nah, memang gaya itu juga sangat berpengaruh. Dan kita lihat kan ya, bukan hanya Pak Purbaya saja, ada beberapa gaya-gaya menteri kita, bahkan presiden kita juga kan gayanya tanda kutip yeah agak ngoboy ya gitu ya, dengan kalimat-kalimat ya. Kadang-kadang saya ngelihat di mana, di Instagram ada selengehan tentang cara komunikasinya Pak Prabowo, tapi kan nggak diganti
6: yeah
7: ya. Tapi itu menjadi style sebetulnya. Nah, tapi di beberapa kewenangan yang sifatnya damage secara psikologisnya besar terhadap pasar misalnya, atau terhadap masyarakat, itu perlu memang di-manage juga komunikasi publiknya.
6: Yeah.
7: Karena sekali salah ucap aja misalnya ya, misalnya
6: Menteri Keuangan lagi begitu ya, yang bicara begitu.
7: Turun poinnya kan nggak jelas nih berapa poinnya. Itu bisa rame itu. Saya ingat tuh kalau nggak salah dulu sempat berdebat ya
6: yeah
7: dengan Pak DM ya, dulu inget gak Mas dulu tentang anggarannya di Jawa Barat belum banyak yang digunakan misalnya yeah. Saya inget tuh diwawancara beberapa televisi juga.
6: Nah, terakhir itu kan dengan Pemprov DKI Jakarta soal dana bagi hasil yang ditahan itu kan, itu kan sekarang lagi rame betul juga itu.
7: Betul dengan Jakarta, dengan Jawa Barat waktu itu, dengan KDM
6: dan
7: yeah sebagainya,
6: dan beberapa daerah soal dana bagi hasil yang memang agak betul sedikit ditahan. Ini juga komunikasi mungkin antara menteri dengan pemerintah daerah menjadi sorotan juga kelihatannya begitu ya Pak Yogi ya.
7: Betul, apalagi begini kan, kalau saya kan penelitian saya lebih banyak ke penelitian dengan pemerintah daerah ya. Pemerintah yeah daerah itu sekarang itu kayak apa ya, holiday itu apa ya, liburan itu begini. Dia tetap gajinya dibayar, tunjangan kerjanya dibayar, tapi anggaran pembangunannya jadi dicekek gitu kan yeah sama Kementerian Keuangan. Anggarannya banyak dialihkan untuk apa namanya, anggaran prioritas yeah Bapak Presiden ya, misalnya seperti Kopdes, MBG dan sebagainya. Apalagi sekarang kan Pak Presiden itu punya prioritas ketiga nih di tahun ketiga ini ya, untuk carbon trading itu ya.
6: Yeah.
7: Nah, jadi maksud saya ini anggaran-anggaran ini akan terus diefisiensikan. Yang tidak bijaknya kalau menurut saya, ini bukan karena saya berpihak ke pemerintah daerah ya. Kita tuh punya Undang-Undang 23/2014 yang menunjukkan itu tentang otonomi daerah. Dan saya pikir Pak Purbaya ini jadi korban sekarang itu ya.
6: Yeah.
7: Karena stalking ambisiusnya Pak Prabowo untuk program prioritasnya dikedepankan, akhirnya ambisinya adalah tadi mengurangi berbagai macam anggaran di daerah. Nah padahal kalau kita lihat di pusat juga tidak terlalu efisien-efisien banget. Misalnya gini, untuk operasional kementerian. Sekarang saya nggak tahu berapa kementerian ya. Mas saya nanya ke Mas juga. Nggak ada yang hafal kan sekarang berapa setingkat menteri, berapa setingkat non-kementerian dan sebagainya. LPNK-nya berapa, nggak tahu saya. Nah ini yang sebetulnya tidak efisiensinya itu adalah bagaimana komunikasi Pak Purbaya juga terhadap pemerintah pusatnya sendiri ya.
6: Yeah.
7: Terhadap perintahnya Pak Prabowo gitu. Jadi emang multifaktor lah yang bisa menyebabkan Pak Purbaya ini diganti.
6: Tapi begini Pak Yogi, jadi ada satu analisa juga yang mengatakan begitu ya, karena hubungan Pak Purbaya dengan pemerintah daerah dinilai kurang harmonis, jadi juga ini banyak keluhan masuk dari kepala daerah begitu ya kepada Pak Presiden, menjadi juga bahan evaluasi Pak Purbaya. Itu bagaimana menurut Anda dengan analisa seperti itu?
7: Oh iya, saya pikir siapapun ya nanti akan menjadi menteri, saya pikir selama hubungan, selama efisiensi anggaran ini dilakukan di pemerintah daerah, dia akan dimusuhi terus oleh daerah.
6: Yeah.
7: Tanda kutip dimusuhi itu bukan dalam artian ini. Dia akan menjadi oposisinya pemerintah pusat. Ya. Sekarang kalau kita lihat dana bagi hasil, contohlah saya yang tahu nih di Jawa Barat misalnya. Kemarin KDM kan cerita tentang DBH, dana bagi hasil. Itu bukan hanya Jawa Barat aja Mas. Saya kemarin dari Papua, Puncak Jaya, banyak.
6: Sama begitu ya fenomenanya.
7: Padahal kan ada perjanjian-perjanjian sebelumnya, kayak misalnya di Aceh nih ya, MOU Helsinki itu kan menetapkan harus ada anggaran DBH berapa, padahal MOU Helsinki loh.
6: Ya.
7: Terus ada beberapa daerah lah, saya nggak bisa sebutin banyak banget. Jadi sekarang itu seolah-olah pemerintah pusat itu abai terhadap permintaannya daerah. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Pak Prabowo itu bukan hanya Pak Purbaya yang saya menyalahkan.
6: Yeah.
7: Karena pemerintahan Pak Prabowo nya terlalu ambisius terhadap program prioritas mereka. Awur-awuran apa? Dia tuh besar-besaran lah sekarang. Coba koperasi desa lebih banyak dibandingin apa puskesmas, klinik kesehatan. Iya kan? Itu kan enggak menurut saya layanan dasar kita enggak terpenuhi gitu.
6: Ya. Yeah.
7: Begitu Mas.
6: Nah, ini ada satu lagi yang kelihatannya menjadi sorotan publik ya, dan baru belakangan memang agak ramai dibicarakan, di mana kan Pak Purbaya meminta setoran dari Danantara itu kan 120 triliun. Nah ini kelihatannya menjadi suatu keberatan dari Danantara, dan ada penolakan internal Danantara lah dengan besaran seperti itu. Nah kalau kita lihat Danantara ini kan salah satu lembaga favoritnya Pak Presiden ya. Orang-orang yang ada di sana pun ya cukup dekat lah dengan Pak Presiden. Akhirnya publik mengasumsikan jangan-jangan ini juga menjadi salah satu faktornya begitu. Bagaimana menurut Anda Pak Yogi?
7: Oh enggak, kalau memang saya melihatnya begini ya. Kalau saya menjadi Pak Purbaya, Menteri Keuangan, saya harus minta dividen itu atas nama Presiden, atas nama rakyat Indonesia. Lihat toh kan, sekarang kan anggaran yang dikumpulkan itu di Danantara dari BUMN-BUMN itu kan kemudian harus ada hasilnya. Ngapain kalau nggak ada hasilnya?
6: Ya. Nah, wajar ya permintaan Pak Purbaya begitu ya, kalau dari sisi keuangan negara lah begitu ya.
7: Cuma tidak perlu harus dikomunikasikan secara publik seperti itu. Ya harus dapat lah dividennya. Paling gitu aja kan, nggak usah harus angkanya disebut. Nah Pak Purbaya ini kan sama kayak saya peneliti dia itu. Jadi kalau peneliti itu pasti evidence based ya. Evidence based itu buktinya harus segini, angkanya harus segini. Nah itu kadang-kadang kan apa ya, nggak direm tuh bahasanya. Ya padahal kalau menjadi pejabat publik itu ada teori yang disebutnya dengan dramaturgi ya, tampak depan tampak belakang. Tampak depan itu nggak perlu diceritakan semua, keluarga saya seperti ini nggak usah. Tapi kalau saya kan peneliti kan sama tuh ceritanya, selalu datanya harus segini, ininya segini gitu kan, analisanya begini. Nah kalau seorang politisi udah beda lagi. Nah ini yang mungkin kekurangan dari Pak Purbaya ya, tampak depannya itu terlalu memperlihatkan dapur-dapurnya gitu, dapur kotornya. Wajan yang hitamnya itu diliatin banget sama dia gitu.
6: Nah, ini kalau kita lihat penggantinya, Pak Yogi. Ini kan orang lama ya, Pak Suhasil boleh dikatakan adalah orang karir di Kementerian Keuangan dan biasa mengurusi kebijakan fiskal negara. Bagaimana Anda melihat penggantinya?
7: Nah, saya pikir kalau Pak Suhasil ini kan lebih tenang ya, beliau cara komunikasi publiknya gitu ya, tidak ngoboy lah gitu ya. dan analisa-analisanya juga bagus. Kita lihat saja, karena beliau juga akademisi lama, dan kemudian juga dia praktisi,
8: yeah.
7: Dan dia belajar dari beberapa kesalahan menteri ya. Dia kan berarti sudah berapa kali, dua menteri nih ya. Sudah,
8: ya, zaman Bu Surya, Sri Mulyani.
7: Bu SMI ya, sama Pak Purbaya kan. Dan dia kan lihat tuh style, Bu Sri kan lebih tenang, santai yeah. gitu kan, komunikasinya bagus gitu kan. Purbaya lebih geragap-geragip gitu kan. Nah ini kan dia harus ngambil dua komunikasi publik. Karena kalau menurut saya gini, kinerja itu, kinerja Kementerian Keuangan itu nggak hanya bisa dilihat dari satu faktor aja ya, pertumbuhan ekonomi misalnya, yeah. terus fiskalnya bagus, market bagus, nggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana komunikasi publik, bagaimana menenangkan pemerintah daerah, gitu. Karena sekali lagi target Pak Prabowo kan, tanda kutip ya, gila-gilaan banget ini tentang yeah. prioritas beliau. Ya, ambisinya gede banget gitu ya, karena maklum mungkin militer ya, jadi dia harus jadi. Ada beberapa hal yang memang saya lihat juga penting gitu, program prioritasnya Pak Prabowo gitu ya. Memang ada masalah-masalah, dan masalah-masalah ini justru yang muncul menjadi hal negatifnya gitu, yang yeah. diolah oleh media gitu ya, kadang-kadang gitu ya.
8: Nah ini program-program besar inilah yang mungkin akan menjadi PR besar dari Pak Suhasil, bagaimana mengelola anggarannya kalau begitu ya Pak Yogi ya.
7: Satu, bagaimana mengelola anggarannya, dan berikutnya adalah bagaimana mengefisiensikan anggarannya yeah. dan bagaimana kinerja prioritas, program prioritas ini untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Karena yeah. kalau kita lihat contoh lah ini ya, koperasi desa. Orang mungkin nyinyir karena masalah tempat dan sebagainya, tapi konsepnya itu benar kalau menurut saya. Bagaimana barang-barang subsidi ini tidak disalahgunakan, Mas. Yeah. Mas, kalau misalnya ngelihat di daerah-daerah di Sumatera, di Kalimantan itu orang ngantri, Mas. Apa BBM itu ngantri dia. Yeah. Berarti kan ada barang-barang subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah, ini masuknya koperasi desa itu di situ, seharusnya menjaga harga subsidi gitu,
8: Mas. Ya. Yeah. Nah, ada satu lagi nih, Pak Yogi, yang juga menjadi pembicaraan publik, Pak Purbaya itu kan rajin bersih-bersih di bea cukai dan juga pajak begitu ya, ditjen pajak ya. Nah, ini menurut publik ada pihak-pihak yang merasa kurang sek atau kurang senang lah begitu, menjadi salah satu penyebab juga Pak Purbaya akhirnya digeser. Bagaimana menurut Anda dengan analisa seperti itu?
7: Oh enggak, saya pikir itu perintahnya pasti dari Pak Prabowo.
8: Pak Presiden juga begitu ya.
7: Ini kan kehendak masyarakat Indonesia ya, yeah. kelihatannya kan untuk bea cukai. Dan itu selalu disorot. Makanya Pak Prabowo kan menunjuk ya, walaupun ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dulu, Pak Joko ya, Pak Jaka ya, yang yeah. dirijennya itu. Nah, itu bagian dari bagaimana interest beliau untuk, kan tentara tuh dia latar belakangnya kan, dan ketika militer masuk di situ berarti kan dia sedang ingin coba memperbaiki tuh gaya militer kayak yeah. gimana ya gitu ya. Dan saya pikir Pak Purbaya masuk juga nggak diganti kan, beliau kan masih diterusin gitu, sehingga sebetulnya yang dibersihkan itu sistemnya. Dan sistem ini menurut saya nggak ada masalah sih, kalau menurut saya pasti ada sih ya, satu, yeah. satu sisi gitu ya. Tapi bukan menjadi salah satu faktor. Saya pikir faktor yang paling penting juga itu adalah tadi ya, kalau menurut saya dari komunikasi
8: publik publiknya beliau, begitu ya.
7: Terutama dengan pemerintah daerah sih.
8: Ya. Yeah.
7: Terutama dengan pemerintah daerah, Mas.
8: Baik kalau gitu Pak Yogi. Pak Yogi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikian tadi pemerhati kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayo.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Antrean pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir di seluruh SPBU di Sulawesi Utara. Laporan yang disampaikan Noni Oktaviamin.
1: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
2: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore? Orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
3: Diperiksa tanki, kalau dua tanki itu bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto auto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman. Tiap hari masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal reshuffle kabinet jilid ke-6 yang dilakukan oleh Pak Presiden kemarin sore ya. Di mana menjadi perhatian publik adalah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara. Tadi kita sudah tampung banyak pertanyaan dari para pendengar atau masyarakat yang mempertanyakan kenapa Pak Purbaya diganti, apa alasannya, apa parameternya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh juga soal ini ya. Nanti ini mungkin bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Kami sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan publik tadi seperti apa nih, Fadit?
2: Oke, Mas Eni. Terima kasih untuk kesempatannya kan kepada pendengar mengenai kemarin ya Presiden melakukan pergantian kabinet, anggota kabinet Menteri Keuangan Purbaya diganti oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara ya. Masyarakat sudah tahu semua ya. Jadi kalau tadi menyimak yang dijelaskan oleh Mas Eni mengenai alasan pergantian, kemudian apa parameternya, tentu ini sekali lagi ya publik perlu memahami bahwa pergantian anggota kabinet adalah ranah prerogatif presiden ya. Artinya presiden yang memiliki pertimbangan untuk melakukan perlu atau tidaknya mengganti anggota kabinet disesuaikan dengan kebutuhan dalam melanjutkan roda pemerintahan, kerja-kerja kabinet dalam menjalankan program-program untuk ke depan begitu. Nah, tentu ini sekarang mungkin muncul spekulasi ya, kenapa sih kok diganti begitu baru satu tahun kan Pak Purbaya.
1: Lagi ramai itu Pak
2: Adit. Ya, baru satu tahun ya Pak Purbaya mengemban jabatan Menteri Keuangan, beliau dilantik pada bulan September tahun lalu begitu, jadi kurang lebih satu tahun lah dia. Tapi sekali lagi untuk penyebabnya tentu yang kita bisa sampaikan adalah presiden tentu memiliki pertimbangan untuk bagaimana kerja-kerja kabinet ini penajaman, ada percepatan, ada juga akselerasi di dalam terutama di dalam di sisi kebijakan fiskal ya. Apalagi kita melihat bahwa saat ini kondisi ekonomi kita masih menghadapi tantangan ya, kondisi ekonomi di luar dari eksternal, imbas dari kondisi ketegangan di Timur Tengah, kemudian juga masih ada tekanan domestik, dan juga tidak kalah pentingnya saat ini kita tengah menghadapi fenomena kekeringan berkepanjangan ya, El Nino. Jadi ini tentu juga karena sedikit banyak akan berdampak pada kegiatan ekonomi kita gitu, terutama dari sektor pangan, dari sektor pertanian, dan juga berimbas pada sektor-sektor yang lain. Jadi kurang lebih tentu sasaran presiden setiap kali mengganti anggota kabinetnya sudah melakukan evaluasi dan kebutuhan-kebutuhan apa untuk ke depan begitu. Jadi kalau kita lihat memang secara umum ini apalagi saat ini sedang dilaksanakan penyusunan APBN 2027. Setelah bulan lalu Presiden menyampaikan nota keuangan RAPBN, dan saat ini kita sama-sama ketahui pemerintah bersama DPR tengah membahas rancangan yang diajukan oleh Presiden bulan lalu untuk nanti bisa segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi undang-undang APBN, menjadi arah dari kebijakan pembangunan ekonomi di tahun depannya 2027. Dan tentu juga ada kebutuhan ini bagaimana mematangkan bersama-sama dengan DPR sehingga postur anggaran kita bisa segera kita ketahui dan ini menjadi landasan kerja pemerintah ke depan begitu.
1: Ya. Pak Adit, kalau yang saya ikuti reshuffle kabinet itu kan salah satu pertimbangannya adalah bagaimana kemampuan para menteri dalam menyampaikan narasi kebijakan secara clear, meredam polemik, dan menjaga sentimen positif pasar dan masyarakat luas. Ini juga kan menjadi pertimbangan, Pak. Nah, kemudian masyarakat juga melihat apakah karena gaya komunikasi Pak Purba yang ngoboy itu jadi pertimbangan. Nah, itu bagaimana, Pak Adit?
2: Ya, tentu ini menjadi hak masyarakat dan publik untuk menilai bahwa kemungkinan adanya gaya komunikasi Pak Purbaya selama ini yang mungkin publik memiliki persepsi tertentu begitu. Dan tentu Presiden sekali lagi dengan hak prerogatifnya, beliau juga pasti mendengarkan setiap pertimbangan masukan dari banyak pihak mengenai perlu tidaknya melakukan reshuffle. Jadi bahwa benar atau tidaknya hal itu menjadi salah satu pertimbangan, itu menjadi wilayah prerogatif
1: Presidennya begitu ya. Sudah mempertimbangkan dengan matang lah Pak Presiden begitu ya.
2: Iya, itu menjadi hak, tapi menjadi hak publik juga untuk memiliki persepsi atau penilaian terhadap gaya komunikasi masing-masing kementerian.
1: Ya, tetapi, ini karena kan memang banyak sekali yang ya mungkin bisa dikatakan kan kontroversi yang melingkupi Pak Purbaya. Yang terakhir kan kemarin kan sempat komunikasi kurang baik dengan Pemprov DKI Jakarta kan soal DBH. Itu kan komunikasi juga itu. itu jatuhnya itu Pak Adit itu.
2: Ya. Tentu ini kan bagian dari bagaimana Pak Purbaya menjalankan apa yang disampaikan, tentu tidak lepas dari apa yang menjadi tanggung jawab beliau.

0: dalam sebagai Menteri Keuangan. Salah satu beberapa indikatornya antara lain kita melihat tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita di 2025 5,19%. Ya. Artinya kita juga bisa memberikan poin bahwa Pak Purbaya dan jajarannya mampu melanjutkan momentum pertumbuhan yang sudah dirintis oleh pendahulunya yaitu Ibu Sri Mulyani. Demikian pula memasuki 2027 kita juga melihat semester 1 kita tumbuh 5,61% begitu. Kemudian kuartal kedua kemarin tumbuh 5,29%. Memang ada penurunan tetapi itu karena memang faktor momentum ya. Di semester 1 kita ada momentum puasa kemudian libur lebaran yang cukup panjang dan itu memang lazimnya momentum tersebut menjadi memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi. Tapi secara keseluruhan kita di semester 1 2 tahun ini juga masih mampu tumbuh 5,45%. Artinya di sini kita juga masyarakat perlu objektif bahwa Pak Purbay juga masih mampu melanjutkan momentum pertumbuhan begitu. Jadi dan ini sekarang di tangan Pak Suhasil ya. Sekiranya memang tema keberlanjutan ini akan terus digaungkan ya, akan menjadi arah dari kerja-kerja Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan yang baru. Yeah. Apalagi beliau sudah mendampingi Pak Purbaya juga sebagai wakil selama satu tahun terakhir dan sebelumnya sudah pernah menjabat menjadi wakil Menteri Keuangan sejak periode kedua Pak Jokowi ya.
1: Yeah.
0: Jadi sudah cukup paham dan beliau birokrat karir di Kementerian Keuangan sudah cukup memahami bagaimana postur kebijakan fiskal, apa yang harus dilakukan untuk agar kebijakan fiskal ini bisa benar-benar memberikan dampak pada ekonomi. Jadi saya kira memang kalau kita melihat dengan terpilihnya Pak Suhasil ini, tema keberlanjutan ini akan menjadi salah satu pijakan dari kerja-kerja ke depan begitu.
1: Ya, nah pasar masyarakat juga tidak meragukan lah kemampuan Pak Suhasil karena boleh dikatakan kan orang lama yang sudah terbiasalah menangani fiskal negara begitu ya Pak Adit. Tapi ada beberapa kali Pak Suhasil dari wawancara dengan wartawan mengatakan bahwa Pak Presiden mengamanatkan agar menjaga APBN sehat dan kredibel atau bisa dipercaya. Nah arahnya kemana sebenarnya itu Pak?
0: Ya kalau kita lihat kan memang salah satu bicara memang fokus pekerjaan dari Kementerian Keuangan adalah bagaimana menjaga kebijakan fiskal, bagaimana menjaga supaya alokasi atau pelaksanaan belanja fiskal ini bisa tepat sasaran, kemudian juga memberikan efek dan terutama juga bagaimana untuk mendorong target-target penerimaan negara begitu. Ini kan kalau kita melihat memang saat ini mengenai salah satu kredibilitas fiskal ini kan memang menjadi katakanlah atensi publik ya dalam situasi ekonomi yang masih seperti sekarang ini begitu. Tapi kalau kita lihat secara faktual memang beberapa catatan bahkan kalau tadi masa ini sempat menyinggung soal sentimen dari pasar, saya bisa juga sampaikan bahwa pasar sebenarnya relatif melihat fiskal kita ini cukup sehat. Salah satu indikatornya kalau tidak salah pada bulan Juli kemarin itu lembaga rating internasional ya S&P Standard & Poor's itu mengeluarkan assessment mengenai rating Indonesia dan kita ketahui bahwa dari S&P menyatakan rating kita itu ada di BBB dengan outlook stabil ya. Artinya ini cukup bagus dan beberapa catatan yang dimention secara khusus oleh S&P adalah fiskal kita cukup sehat, defisit kita cukup cukup prudent karena ada beberapa outlook penerimaan yang akan memberi kekuatan atau memperbesar kapasitas fiskal kita. Jadi dari situ kita sebenarnya bisa melihat saat ini kita dalam tren atau dalam on the right track ya kalau boleh dibilang seperti itu untuk di dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Kita lihat kebijakan defisit kita sekarang ini di posisi kalau tidak salah di 0,76% ya sampai dengan realisasi semester 1 kemarin ya. Relatif lebih bagus dibandingkan semester 1 2025 kemarin yang 0,84%. Sehingga ini bisa memberikan satu keyakinan bahwa target defisit 2,6% dari PDB pada tahun ini bisa tercapai. Itu salah satu indikator mengenai kredibilitas fiskal kita, bagaimana pemerintah mampu mengelola terutama situasi defisit yang dihadapi di dalam pengelolaan APBN kita. Gitu.
1: Ya. Nah, tapi apakah juga ada PR besar juga dari Pak Suhasil, di mana kan pemerintah punya program prioritas yang sangat besar? Pak Adit, mulai dari koperasi, MPG, dan sebagainya. Itu bagaimana PR itu?
0: Tentu ini juga menjadi salah satu atensi Presiden dan juga atensi kita bersama ya, bagaimana pelaksanaan program-program ke depan dan itu

0: sisa waktu satu triwulan lagi. Kalau kita lihat sekarang kita sudah masuk bulan September, artinya ini kita semester 3 sudah hampir selesai dan kita mau menjelang memasuki kuartal keempat atau kuartal terakhir tahun ini. Ini tentu juga menjadi tantangan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pak Suhasil sebagai menteri yang baru. Memang tentu menjadi atensi publik bagaimana kebijakan anggaran di dalam program-program prioritas pemerintah, dan sekali lagi tema keberlanjutan saya kira akan tetap menjadi pijakan kerja dari Kementerian Keuangan yang baru nanti di bawah Pak Suhasil. Dan kita juga bisa melihat bersama-sama Pak Purbaya, di era Pak Purbaya kemarin ini sudah ada beberapa upaya untuk lebih mempertajam alokasi atau belanja APBN kita. Yeah. Salah satunya mengenai efisiensi bersama-sama dengan PGN tentunya ya, itu bagaimana efisiensi dalam belanja program MBG misalnya yang menjadi sorotan publik begitu. Kalau tidak salah dari 335 triliun akhirnya ada pemangkasan atau berkat efisiensi kebijakan menjadi 268 triliun dan terakhir kemarin ada di posisi sekitar 229 triliun untuk keseluruhan tahun ini begitu. Dan ini tentu akan bagaimana nanti kita lihat Pak Suhasil juga akan merealisasi di dalam kebijakan atau program-program prioritas pemerintah ke depan gitu. Dan ini karena memang menjadi PR, salah satu PR dari Kementerian Keuangan ya, bagaimana program-program prioritas yang menjadi atensi masyarakat dan menjadi flagship atau menjadi katakanlah legacy dari Pak Prabowo ke depan ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya begitu.
1: Ya, intinya ini memang pergantian menteri sudah melalui pertimbangan yang sangat matang lah dari Pak Presiden, begitu ya.
0: Termasuk dalam pemilihan sosoknya ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Adit, terima kasih banyak sudah bersama kami. Dengan tadi ya, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana.
2: Wawancara Pro 3.
1: Nah, bagaimana kemudian pasar melihat sosok dari Suhasil Nazara dan respon pasar juga seperti apa? Kami juga sudah bersama dengan pemerhati ekonomi mata uang dan komoditas serta direktur PT Traze Andalas Future, Ibrahim Aswabi. Jadi respon pasar bagaimana, Pak?
3: Ya, respon pasar kemungkinan besar sedikit ini ya. Nanti mungkin dalam pembukaan pasar di jam 9 mungkin sedikit terkoreksi terutama rupiah dan indeks harga saham gabungan karena kita melihat bahwa pencopotan ini kan cukup mendadak ya. Kita tahu bahwa sebenarnya ya mungkin kalau saya katakan bahwa sebenarnya adalah target dari Prabowo sendiri kan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia saat itu. Pada saat rupiah mengalami pelemahan di atas 18.000, kemudian indeks harga saham gabungan juga jatuh ya akibat dari MSCI. Ya ini pun juga ada kecenderungan bahwa istana ini akan menggali, tetapi secara bersamaan di hari berikutnya rupanya Amerika dan Iran itu melakukan kesepakatan ya sehingga perang ini usai, sehingga ada informasi bahwa harga minyak mentah dunia kemungkinan besar akan terus melandai bahkan mendekati level 65 saat itu, dan indikasi oversupply dan di tahun 2027 akan di level 60-an. Nah sehingga saat itu indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan, kemudian rupiah menguat, dari situlah istana ya menahan untuk mengganti Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Tetapi seiring waktu bahwa Gubernur Bank Indonesia ini kan diawali sering mendapatkan sidak dari anggota legislatif, kemudian dari pemerintah, ya sehingga setelah pertemuan ya IMF di Singapura kemudian mengundurkan diri. Artinya apa? Sebelum mengundurkan diri daripada dipecat, ya mendingan mengundurkan diri ini lebih elegan ya terhadap Gubernur Bank Indonesia saat itu. Kemudian di sisi lain pun juga bahwa Purbaya ini kenapa diganti, ya memang banyak kontroversi terutama adalah tentang masalah MBG. Kita tahu bahwa MBG itu harus disusutkan, harus di bawah 200 triliun karena untuk mengamankan defisit anggaran di 2,9. Artinya apa? Bahwa Purbaya itu tahu bahwa kalau seandainya terlalu besar dana yang digunakan untuk MBG ini pun juga akan bermasalah karena sampai saat ini masih menggunakan anggaran pendidikan 20%. Baru di tahun 2027 baru tidak menggunakan anggaran pendidikan. Nah ini yang sebenarnya menjadi satu permasalahan kunci. Kemudian yang kedua tentang masalah dana SAL yang diturunkan ke Himbara ya kita tahu ini pun juga tidak terjadi secara signifikan terhadap saham-saham perbankan.
1: Yeah.
3: Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah Kementerian Keuangan dengan Pemda. Ya, tentang masalah anggaran ini pun juga menjadi polemik tersendiri ya bagi pemerintah, apalagi bersih-bersih di Kementerian Keuangan, di pajak ya, ini pun juga pasti banyak sekali kritikan-kritikan. Kita harus tahu bahwa banyak titipan orang di situ dari partai politik. Nah, sehingga apa? Sehingga musuhnya ya partai politik. Kita harus melihat ke belakang. Noel pun juga sudah mengatakan bahwa hati-hati ya terhadap Purbaya, ya kemungkinan besar juga akan disingkirkan, dan ini sebenarnya sudah diberitahu sebelum-sebelumnya, tapi yeah. Purbaya sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin, saya tidak korupsi. Nah, korupsi itu bukan berarti kita mendapatkan uang, ya kebijakan-kebijakan pun juga itu bisa dikatakan sebagai korupsi, itu Mas.
1: Ya, yeah. Nah tapi kalau dilihat dari penggantinya Pak Suhasil, ini kan bukan orang baru, orang lama yang biasa menangani kebijakan fiskal negara. Nah, semarket friendly apakah penggantinya, Pak Ibrahim?
3: Ya, kita lihat bahwa Suhasil itu seorang profesor ya. Profesor doktor, ya kita tahulah dia dari kampus terkemuka di Indonesia. Ya, artinya apa? Bahwa Prabowo mungkin sudah berulang kali, ya kalau orang catur itu, mungkin Pak Suhasil ini lebih bagus.
1: Yeah.
3: Kemudian siapa di belakangnya? Ya ini untuk menggantikan Purbaya, ya mungkin Pak Suhasil ini yang paling bagus. Tapi kita lihat bahwa kemarin pun juga pada saat setelah dilantik, kemudian Pak Suhasil pun juga langsung melakukan rapat ya di Kementerian Keuangan bahwa mereka akan fokus terhadap stabilitas moneter, fiskal.
1: Yeah.
3: Yang beliau akan bekerja sama dengan Bank Indonesia, karena kita lihat bahwa memang saya pun juga berpikir sebagai seorang pengamat begini, Gubernur Bank Indonesia sudah ganti, ya kenapa kok Kementerian Keuangan, ya menterinya kok belum ganti? Itu pun juga saya memiliki satu alibi seperti itu, dan rupanya memang benar ya diganti. Kenapa? Kita memang butuh orang baru. Gubernur Bank Indonesia orang baru, kemudian Menteri Keuangan juga orang baru, ya semua dari karir. Ya artinya apa? Ini mungkin kita juga harus melihat positif ya terhadap pergantian ini. Ya walaupun kita juga belum tahu nih bagaimana respon pasar. Kemarin kita lihat bahwa untung pada saat pergantian itu adalah mendekati penutupan pasar.
1: Penutupan pasar ya.
3: Ya baik, ya baik rupiah maupun indeks harga saham gabungan, sehingga apa, responnya tidak terlalu besar. Tetapi mungkin ya efek dari bukan dipecat ya, digantinya Purbaya ya oleh Prabowo, hak prerogatif dari presiden. Ya mungkin ini pun juga akan direspon negatif oleh pasar, tapi nanti seiring waktu akan kembali normal.
1: Tapi kalau disampaikan oleh Pak Suhasil ya, dari wawancara reporter kami juga di lapangan begitu, beliau berulang kali mengatakan ada amanat dari Pak Presiden untuk menjaga APBN kita ini kredibel atau dipercaya dan sehat. Anda melihat arahnya kemana sebenarnya amanat itu, Pak Ibrahim?
3: Oh ya, jadi kalau kita bicara dengan APBN, ya kita lihat bahwa sampai saat ini kemarin kan defisit neraca, defisit anggaran itu sampai di 3,3.
1: Ya.
3: Nah, kemudian sekarang ini bersamaan juga dengan konflik geopolitik di Timur Tengah, kemudian di Laut Merah, kemudian di Eropa Timur yang semakin memanas sehingga membuat harga minyak ini kan naik. Harga minyak mentah, ya Brent, WTI itu sudah di atas 100, artinya apa? Bahwa kebutuhan untuk dolar untuk membeli minyak mentah ini cukup tinggi. Harus diingat bahwa Indonesia ini siapapun yang menjadi Menteri Keuangan pasti akan pusing itu dikeliling. Kenapa? Impor energi kita itu 1,5 juta barel per hari. Nah, sedangkan dipatok itu adalah di 70. Nah, kemudian untuk rupiahnya pun juga kemarin di APBN sebelumnya itu 2025 kan di 16.500. Nah, pada saat harganya naik di atas 100, ini mengindikasikan bahwa pemerintah itu harus mencari uang yang cukup besar. Misalnya kemarin ada dana dari dana darah, keuntungan dari dana darah kalau tidak salah 120 triliun ya rupiah. Ini apakah ini akan dimasukkan ke sebagai anggaran ya APBN, tapi kan tidak terjadi ya, ditolak oleh Dirantara sendiri. Artinya apa? Bahwa pemerintah ini sebenarnya harus mencari utang baru untuk menahan APBN kita itu istilahnya stabil lah. Dari awal kan IMF pun juga sudah menawarkan terhadap pemerintah, Purbaya menolak, ya Prabowo pun juga menolak. Artinya apa? Bahwa kita sudah bisa kemudian mencari dana talangan pinjaman di Tiongkok dengan mengeluarkan obligasi pada bond, ya ini pun juga hasilnya tidak terlalu signifikan.
1: Yeah.
3: Nah, bersamaan dengan naiknya harga minyak ini berarti kebutuhan dolar. Nah, ini kesempatan bagi Prabowo sebenarnya untuk mengganti Purbaya, ya, karena Purbaya sendiri kan sedang membahas tentang masalah dana MBG. MBG kan kemarin sudah diturunkan menjadi 30 triliun. Tetapi ini pun juga masih membebani APBN. Nah, sehingga Pak, ada keinginan bahwa MBG ini, SWBG ini harus ada evaluasi-evaluasi, ya, harus terhadap orang-orang yang anak-anak yang memang mereka membutuhkan, ya, sehingga apa? Sehingga diperkirakan bahwa anggaran MBG ini untuk menstabilkan APBN itu harus di bawah 200 triliun.
1: Ya.
3: Nah, ini yang menarik sebenarnya. Isu utama itulah MBG, sedangkan MBG ini adalah program utama kampanye Prabowo. Kemudian yang kedua juga tentang masalah masyarakat harus membuat rekening.
1: Yeah.
3: Nah, tujuan dari membuat rekening ini adalah untuk memberikan bantuan baik bansos maupun BLT langsung menggunakan rekening, sama seperti di Amerika.
1: Yeah.
3: Di Amerika pun juga sama seperti itu. Jadi masyarakat di Amerika yang kelas bawah itu mereka itu mempunyai rekening masing-masing sehingga tidak terjadi salah sasaran.
1: Yeah.
3: Nah, ini yang dilakukan oleh Prabowo, dan memang banyak juga yang mengatakan, lawan-lawan politik, bahwa ini adalah salah satu politik, ya, strategi dari Prabowo untuk memenangkan Pilpres di periode kedua. Tetapi bagi saya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup bagus.
1: Yeah.
3: Sebelumnya saya sudah memberikan, ya, informasi, ya, terhadap istana juga bahwa yang paling bagus untuk memberikan bantuan baik bansos maupun BLT itu harus langsung kena sasaran dan mereka membuka rekening sendiri, termasuk juga nanti adalah MBG. Ya, Purbaya di awal-awal dia menjabat, dia mengatakan bahwa seharusnya MBG itu langsung diberikan terhadap orang yang menerima itu dengan uang cash.
1: Yeah.
3: Itu mereka membuka satu rekening, tetapi kita ditolak karena ini kan satu program pemerintah yang harus dijalankan, dan harus diingat bahwa pemerintahan saat ini itu adalah banyak partai,
1: multi
3: partai. Jadi tidak bisa Gerindra itu secara semena-mena mengatakan bahwa oke, kita tolak, kok tidak.
1: Yeah.
3: Karena yang di bawah pun juga semua itu adalah SPG-SPG itu dimiliki oleh pejabat dan partai, ya, dan masih banyak lagi.
1: Ya.
3: Gitu, Mas.
1: Baik, Pak Ibrahim, tapi dalam waktu dekat ini kan pasti akan terus diperhatikan, ya, bagaimana kiprah dari Pak Suhasil. Nah, agar pasar memang tidak cemas begitu dengan kebijakan Pak Suhasil ketika menjabat Menteri Keuangan, apa yang memang harus dilakukan Pak Suhasil di tahap awal ini?
3: Ya, di awal-awal ini Pak Suhasil ini harus mendekati media. Karena apa? Kita harus tahu bahwa gonjang-ganjingnya pasar ini kan tidak jauh dari media.
1: Ya.
3: Ya, nah, ini harus bisa Pak Suhasil, menurut saya Pak Suhasil pasti bisa lah mendekati, karena media pun juga butuh informasi dari Kementerian Keuangan sebagai yang mengelola tentang fiskal. Nah, sehingga Pak perlu memberikan satu informasi-informasi yang positif. Kalau memang ada negatif, ya kita sebutkan saja. Tetapi bagi saya bahwa Pak Suhasil pun juga pasti akan sama seperti seperti Purbaya.
1: Yeah.
3: Coba kita harus juga bahwa kalau seandainya Pak Suhasil ini pun juga tidak berhasil, ya bisa saja, ya, dalam periode pertama ini juga pasti akan diganti. Ya, karena kita tahu dalam kondisi seperti ini, sekelas Sri Mulyani saja diganti, ya kan.
1: Yeah.
3: Itu yang dianggap cukup luar biasa. Purbaya pun juga dianggap sudah cukup luar biasa, bersih. Nah, sekarang Pak Suhasil. Kalau Pak Suhasil ini tidak berhasil, terutama adalah tentang masalah fiskal, ya, bagaimana menangani tentang APBN, ya, hutang kita itu jatuh tempo 900 triliun tahun ini, ya, kalau seandainya tidak bisa di ini, kemudian ada MBG, Koperasi Merah Putih, ya bisa saja jabatan dari Pak Suhasil pun juga bisa seumur jagung. Ini yang saya takutkan, karena di pemerintahan Prabowo Gibran saat ini memang Prabowo itu sedang mencari karakter yang memang mereka itu adalah sesuai dengan keinginan dari pemerintah.
1: Yeah.
3: Ya, kita harus tahu, kalau seandainya kita masuk, ya, sebagai Menteri Keuangan, kemudian kondisi bendahara negara ini sedang bermasalah, ya, siapapun yang menjabat pasti juga akan stres, juga akan pusing juga. Itu, Mas.
1: Ya, baik, kalau begitu kita nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak, Pak Ibrahim.
3: Ayo, sama-sama.
1: Pemerhati ekonomi, mata uang dan komoditas serta direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, Minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar terkini yang kami dapatkan dari 5 orang jurnalis yang hilang di Selat Sunda saat peliputan Anak Gunung Krakatau. Kali ini kami akan mengupdate situasi ataupun juga informasi terkini bersama Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital dari Kemenkomdigi, ada Pak Indra Apriyadi.
2: Wawancara Pro 3.
7: Pak Indra, mungkin boleh diupdate informasi terkini seperti apa dari pelacakan sinyal 5 jurnalis yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang?
8: Kami itu terkait dengan penguatan sinyal, Bu, di sana, di lokasi pencarian dan di posko SAR-nya, Bu. Jadi kami terkait peningkatan kualitas dalam rangka mendukung pencarian dan koordinasi di tim SAR-nya, Bu.
7: Oh, oke. Okay. Jadi ya, hanya terkait dengan penguatan sinyal ya?
8: Kalau, penguatan dan peningkatan kapasitas.
7: Baik. Jaringan. Kalau dilihat, memang kawasan tersebut selama ini sulit ya untuk menerima sinyal? Kalau boleh tahu, mungkin gambaran geografisnya sudah, bisa sudah, digambarkan.
8: Sudah baik ya, di sana sudah baik. Namun kan ketika memang sekarang ada pusat ke banyaknya massa yang mencari dan masyarakat yang di situ, kan harus ada peningkatan kualitas. Dan power ke arah laut pun kan biasanya kan operator hanya menjangkau daratan kan. Nah, sekarang ini operator mendukung ke arah laut untuk peningkatan power kualitasnya, power sinyalnya, untuk membantu tim SAR untuk bisa lebih berkoordinasi mendapatkan sinyal di arah laut.
7: Membantu memberikan kekuatan sinyal di arah laut, begitu
8: ya?
7: Ya. Oke, okay. Ya, seberapa ya. Jauh, berapa miles, nautical miles, hitungannya seperti apa sih? Mungkin Pak Indra sebagai orang awam boleh diinformasikan?
8: Penjangkauan dari sinyal itu sekitar 2 kilo sampai 3 kilo ya, ke arah laut ya. Jadi ada beberapa operator yang mengarahkan antenanya ke arah laut dengan meningkatkan powernya. Selain itu juga dari peningkatan kapasitasnya yang di arah pos-pos SAR gitu.
7: Dari pos jadi utama SAR ya.
8: Optimasi yang optimasi jaringan untuk kualitas itu ada di pos-pos SAR-nya.
7: Okay.
8: Dimana kemarin juga ada kerumunan massa banyak gitu, kemudian operator meningkatkan kapasitasnya, dan kedua adalah meningkatkan power ke arah laut untuk bisa menjangkau lebih jauh lagi dari existing.
7: Baik, kalau kita lihat ya Pak Indra begitu ya, saat ini kan sudah ada 20 kapal, kapal-kapal SAR ataupun juga tim bantuan gabungan begitu ya. Nah, ini penguatan sinyalnya ini tetap difokuskan atau ditaruh, diletakkan di antara kapal-kapal yang berada sekarang, atau ini sendiri di infrastruktur tersendiri begitu? Dan kalau kita bicara mengenai kedalaman di bawah laut, itu apakah juga bisa menembus ataupun juga bisa terlacak?
8: Dalam konteks sekarang ini kita meningkatkan kualitas dalam konteks power ya, power dan kualitas dalam konteks mendukung program pencarian komunikasi tim SAR itu, dan itu pun dari power existing yang ada di sekitar area. Ada juga yang di Pulau Sebesi, ada juga yang di seputar Pantai Carita dan Anyer ya. Itu diarahkan meningkatkan kapasitas dan naikkan powernya.
7: Oke, okay. Power terkait existing dengan, yang sekarang ada di sekitar ya. Selat Sunda ada berapa banyak, Pak Indra?
8: BTS-nya lumayan banyak ya, hampir banyak dari macam-macam operator tuh lumayan banyak. dan memang sudah diarahkan di meningkatkan kualitasnya gitu Bu.
7: Oke, kendala terberat yang mungkin dirasakan di area tersebut apa Pak?
8: Kemarin sempat ada kondisi massa berkumpul banyak di posko ya, dan itu terlihat ada turunan menurun kualitasnya, namun sekarang sudah diantisipasi disiapkan lagi kapasitasnya untuk bisa mensupport ketika memang ada lonjakan trafik di sekitar posko.
7: Oke, artinya ini kan berarti harus ada pembatasan ya penggunaan semacam jaringan di area tersebut ya. Dengan banyaknya kapal, dengan banyaknya relawan dan bantuan, nah bagaimana ini untuk membatasi supaya fokus tadi jaringan tadi tetap bisa maksimal untuk dilakukan dalam peningkatan pencarian.
8: Dalam konteks ini bukan membatasi ya, tapi meningkatkan kapasitas yang ada di area itu tersebut.
7: Oke, tapi tadi Bapak katakan kalau banyak orang yang ada di sana, maka kualitasnya akan sedikit lebih menurun. Artinya harus dibatasi kah dari penggunanya?
8: Enggak, ditingkatkan lagi kapasitasnya. Jadi di sekitar area tingkatkan lagi. Jadi operator sudah tahu traffic yang tertinggi berapa, kemudian mereka mengoptimalkan lagi untuk bisa mensupport ya traffic itu gitu.
7: Oke, ini akan terus ditingkatkan ke depannya atau ketika misalnya nanti sudah ada update atau sudah bertemu dengan yang dicari atau waktu pencarian selesai, apakah juga akan dikurangi atau tetap akan dibiarkan Pak Indra?
8: Ada karena kan kapasitasnya tergantung pada kebutuhan. Jadi ketika kebutuhan itu sudah kembali normal, jadi as usual lagi. Jadi bisnis as usual lagi, Pak.
7: Oke. Oke, jadi hanya ini aja ya, temporary ya, sementara ya.
8: Iya. Ketika masa berkumpul di sana, banyak relawan, banyak masyarakat mau nonton, itu kan kapasitasnya butuh banyak kan. Jadi disiapkan untuk menghandle itu.
7: Oke, kalau bisa dibilang peningkatannya ini berapa kali lipat dari as usual sih Pak, dari seperti biasanya?
8: Saya sih melihat misalnya ada sampai 2-3 kali lipat, tergantung. Kayak kemarin ketika ada kasus lagi turun, akhirnya ditingkatkan lagi. Gitu Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing operator itu kan punya perhitungan masing-masing ya.
7: Oke, saya sedikit mengarahkan ke kasus kapal Virgo di Masalembo. Nah, apakah juga nanti ada kebijakan dari Kemkomdigi untuk pencarian peningkatan di area tersebut juga akan dilakukan hal yang sama, Pak Indra? Sampai sejauh ini sudah ada informasi belum?
8: Kapal itu kan di tengah laut ya,
7: betul,
8: Mbak.
7: Ya.
8: Jadi terkait dengan seluler itu, kita dalam konteks telekomunikasi seluler ya, itu kan punya keterbatasan dari existing untuk menjangkau sampai ke laut. Jadi dalam konteks ini sepertinya dari sisi peningkatan seluler tidak dimungkinkan untuk bisa menjangkau jauh sekali, Mbak. Ada komunikasi lain yang selain dari seluler.
7: Oke. Jadi memang ada hal yang memang kemampuannya juga terbatas begitu ya.
8: Iya. Betul.
7: Oke. Pak Indra,
8: 2-3 kilo dari daratan. 2-3 atau kan ada variabel lain, makanya nggak mungkin kalau sampai yang kasus yang Virgo itu jauh banget, Mbak.
7: Baik ya. Ini untuk dipahami juga oleh masyarakat awam ya, Pak Indra ya.
8: Ya.
7: Betul, Pak Indra.
8: Untuk seluler ya.
7: Ya.
8: Untuk telekomunikasi kan ada macam-macam. Untuk konteks seluler itu ada keterbatasan di sana.
7: Oke. Terkait dengan peningkatan layanan ataupun juga peningkatan kualitas sinyal begitu ya. Seberapa jauh sih Pak Indra deteksi tadi kan 2 sampai dengan 3 km biasanya sekitar itu. Kemudian kalau misalnya kita bicara bahwa ini adalah untuk pencarian para jurnalis yang sempat hilang di Selat Sunda, dukungan seperti apa selain tadi peningkatan kualitas, apakah juga ada alat-alat khusus yang kemudian dioperasionalkan untuk membantu pencarian tersebut, Pak Indra?
8: Dari sektor kami dan tempat saya hanya telekomunikasi sih, Pak. Saya belum bisa menjawab tentang pertanyaan itu.
7: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan, silahkan Pak Indra.
8: Ya, semoga dapat itu segera ditemukan dan memang semua pihak kita semua berharap lah, Mbak, untuk segera ditemukan 5 jurnalis tersebut dalam kondisi yang sehat walafiat, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kepada tim yang memang ada di sana bisa bekerja dengan maksimal, dan kami pun saya lupa Bu, ada tim balai monitoring kami Bu, Mbak, yang di sana juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Semoga kami bisa membantu dalam rangka pendukungan pencarian korban ini atau yang hilang ini, Mbak.
7: Baik, tim Balmon ini standby ya, Pak Indra di sana?
8: Iya, Balmon Banten ya.
7: Oke, ada berapa orang personilnya atau itu ikut dalam operator setempat?
8: dia dalam konteks pengawasan kualitas sih Mbak, di sana memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan kebutuhan.
7: Oke, baik kalau begitu. Pak Indra, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami dan juga untuk informasinya. Selamat, dia merupakan ketua tim layanan dari layanan data dan informasi infrastruktur digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan sampai saat ini Pak Indra dan tim bertugas untuk memonitoring persinyalan yang dilakukan di sana dari segala upaya pencarian. Tidak banyak yang bisa didapatkan informasi dari Pak Indra tersebut. Namun yang pasti saat ini kapal-kapal ada 647 personil yang sudah diikut sertakan dalam mengerahkan bantuan, termasuk 20 kapal pencarian di 3 awak kapal yang hilang kontak bersama speedboat di perairan Selat Sunda Banten pada waktu sebelumnya. Dan operasi ini juga dibagi atas 5 sektor dengan total luas area mencapai 3.962 mil laut persegi dan diikuti oleh Kepala Subseksi Operasi Siaga Kantor SAR. Kemudian juga ada 322 personil yang bertugas di masing-masing posko. Dari 20 kapal dikerahkan ada operasi 3 KN SAR, 2 Rigid Inflatable Boat atau RIB. Kemudian juga Angkatan Laut mengerahkan ada 4 KRI, 2 KAL dan 1 RIB. Polairut juga mengerahkan 8 kapal untuk mendukung pencarian. Dan luas pencarian bahkan 1026 miles laut persegi yang melibatkan KRI Gulumanuk dan KRI Loser. Di sektor C ada luas 825 mil, yaitu melibatkan KN Sartetuka, KRI Lempu, dan KRI Krambit. Sementara di sektor B itu ada 780 miles laut persegi dan disisir oleh KN Sar Antasena dan KP Sanjaya. Sementara di sektor D, 872 mil disisir oleh KN SAR Basudewa, RIB 02 Lampung, KAL Pahawang, dan juga KAL Anyer. Masyarakat dan nelayan sekitar juga ikut membantu dalam penyisiran pencarian tersebut, termasuk juga diantaranya sempat terlihat berupa terpal berwarna oranye, dan setelah diperiksa bahwa benda tersebut dipastikan bukan kapal ataupun bagian yang berkaitan dengan 8 orang yang saat ini dicari. Melalui visual udara dengan HR-3604 juga dilakukan di area selama kurang lebih 2 jam, belum ada tanda-tanda ditemukan, dan kita masih berdoa yang terbaik agar pencarian dapat ditemukan.
9: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Laporannya disampaikan Santi Yunas.
1: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Perayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
2: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
3: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
2: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
3: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
4: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, membuat pertanian mengalami sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Laporan yang disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
6: Musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
5: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
6: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
7: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
6: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian masa daratan tunggal Australia-Papua.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Sistem pemantauan maritim berbasis digital, Automatic Identification System of ITS atau AIS-ITS, berhasil melacak dan mengungkap rekaman kronologi perjalanan hingga titik koordinat serta sinyal terakhir dari KM Virgo Transport 8 sebelum akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa dekat Masalembo. Nah, seperti apa cara kerja dari AIS-ITS ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Laboratorium Keandalan dan Keselamatan Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dimas Widi Handana. Kerja AIS-ITS seperti apa sebenarnya, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, AIS-ITS ini bekerja berdasarkan frekuensi radio ya. Jadi, kami memasang peralatan-peralatan di darat untuk menerima data-data dari kapal. Jadi kapalnya ini memang sudah ada AIS transpondernya ya, atau pengirimnya gitu. Sedangkan kami menerima di darat begitu, Mas.
3: Nah, bentuk dan alatnya seperti apa itu, Pak?
4: Kalau alatnya ada penerima, jadi receiver begitu ya.
3: Sebuah
4: alat hardware receiver, data-datanya kami terima, kemudian pengiriman datanya dari kapal itu kurang lebih bisa 10 detik ya, per 10 detik sampai 2 menit, 3 menit tergantung pada kondisi. Nah, data-data itu kita bisa real time dapatkan dan kita terima, disimpan di server kami yang ada di ICS, begitu Mas.
3: Oh, begitu. Jadi tertangkap oleh server yang ada begitu ya, Pak, pergerakan kapal itu begitu ya?
4: Iya, benar.
3: Pak, itu hanya pergerakan kapal saja yang memang datanya bisa diambil begitu atau apalagi, Pak?
4: Ya, kalau datanya sendiri cukup banyak. Jadi data nomor kapalnya gitu ya. Misalkan kalau yang sekarang kemarin terjadi kejadian itu kan nomor MMSI-nya gitu ya. Itu di 525110543. Tapi juga selain itu ada pergerakannya. Jadi kecepatan kapalnya, arah geraknya kemana, kita sebut sebagai course over ground gitu ya. Dan heading menghadap kemana kapalnya.

0: KM Virgo Transport masih bisa tertangkap begitu ya Pak? Perjalanannya seperti ya, apa, titik terakhirnya bagaimana begitu ya Pak Dimas ya?
1: Iya, masih tertangkap, iya.
0: Nah, kemudian kan kapal ini terbalik Pak, ya, dan kemudian tenggelam ya. Begitu. Nah, itu sudah tidak bisa ditangkap lagi, karena kan sudah bergerak juga di bawah gitu Pak, di arus bawah itu.
1: Iya, ya, tentunya kalau AIS transponder yang di kapal masih aktif, itu pasti mengirimkan data, misalnya begitu ya.
0: Ya.
1: Nah, tapi kalau kapalnya sudah terbalik dan tenggelam, maka tentunya AIS transpondernya sudah tidak bisa mengirimkan data kembali begitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi titik terakhir pelaporannya itu yang dikirimkan datanya itulah yang titik terakhir yang kita dapatkan.
0: Gitu. Paling tidak titik terakhir diketahui bisa menjadi patokan tim SAR lah begitu ya, Pak Dimas ya.
1: Iya, iya, benar sekali Pak.
0: Nah, ini apakah sistemnya sudah banyak dipakai juga Pak di kapal-kapal yang memang kapal penumpang di Indonesia begitu?
1: Iya, kalau kapal ini memang sudah diwajibkan oleh AIMO ya,
0: yeah.
1: International Maritime Organization, itu dengan ukuran 300 gross tonnage ke atas itu wajib ada AIS-nya dan harus aktif. Kalau di Indonesia memang sudah diwajibkan melalui peraturan pemerintah perhubungan gitu ya,
0: yeah.
1: Untuk kapal-kapal kecil di atas 35 gross tonnage itu juga wajib dan mengaktifkan ya AIS-nya gitu ya, demi kepentingan keselamatan kapal gitu.
0: Ya, jadi ini memang penting sekali ya Pak, kalau ada apa-apa diketahui lah posisi kapal itu terakhir di mana begitu ya Pak ya, Dimas ya. Sejak kapan ya. Pak AIS ITS dikembangkan sebenarnya Pak?
1: Kami memulai riset itu di tahun 2007, jadi sebenarnya kalau sebelum itu memang AIS itu sudah dipakai gitu ya, sudah di ada ya apa namanya dipakai di kapal.
0: Yeah.
1: Tapi kalau riset kami ini kami mulai 2007 untuk pengembangan selanjutnya. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk memonitor secara real time kapal, karena potensinya sangat banyak ya. Misalkan yeah. untuk investigasi, kemudian untuk meningkatkan keamanan atau keselamatan fasilitas lain ya selain kapal, misalkan ada anjungan lepas pantai atau platform atau pipa gas bawah laut ataukah kabel bawah laut, itu bisa kita monitor keselamatannya karena kita tahu posisi kapalnya, tahu posisi kabel atau pipa gas bawah laut, sehingga kalau ada kapal misalkan berpotensi berhenti di atas pipa kemudian menjatuhkan jangkar, itu kan berbahaya ya untuk
0: oke.
1: Nah, hal-hal seperti itu juga kami kembangkan gitu, Mas.
0: Jadi banyak gunanya sebenarnya, bukan hanya untuk posisi kapal begitu ya Pak Dimas ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Ada rencana pengembangan lebih lanjut Pak, agar lebih canggih begitu Pak Dimas?
1: Pengembangan lebih lanjut, kami saat ini beberapa riset sedang kami lakukan, misalkan kami kombinasikan ya dengan mungkin ini apa, Mas tahu tentang bui ya,
0: yeah.
1: Kampung di laut, itu juga kami pasang AIS, kemudian untuk memonitor, karena ada kejadian-kejadian bui tertabrak kapal gitu ya, itu bisa kita monitor juga. Kemudian untuk juga kami kembangkan untuk smart maneuvering plan, jadi kapal-kapal yang mau bersandar ke dermaga masuk ke perairan itu manuvernya seperti apa, ini bisa kita prediksi lebih awal, itu juga kami kembangkan, itu salah satu contohnya gitu ya.
0: Yeah.
1: Namun memang ke depan memang banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan begitu.
0: Nah, jika kapal ingin memakai sistem ini, itu biayanya bagaimana Pak? Mahalkah Pak Dimas?
1: Ah, kalau pada dasarnya kalau kapal itu kan memang sudah wajib dari awal didesain,
0: yeah.
1: Itu owner kapal itu sudah harus wajib bisa menggunakan
0: sistem ini, seperti ini begitu ya.
1: AIS di atas kapal begitu nggih. Tapi kalau dashboard yang kami kembangkan kan memang berbeda gitu ya. Kita peruntukannya untuk memonitor pergerakan kapal atau meningkatkan keselamatan fasilitas lepas pantai, itu kan biasanya yang menggunakan pemilik fasilitas ya, seperti yeah. K3S ya, perusahaan-perusahaan minyak dan gas begitu.
0: Jadi inilah memang gunanya alat ini begitu ya Pak, sangat membantu sekali ya. Dalam kasus KM Virgo ini kelihatan sekali begitu ya Pak, gunanya alat ini begitu ya Pak Dimas ya.
1: Iya, iya. Contohnya untuk yang KM Virgo ini di sana kita bisa melihat memang ada pola-pola pergerakan begitu ya, memang arahnya ke Banjarmasin, ini sebagai contoh saja ya.
0: Iya.
1: Jadi sempat misalkan kita lihat arah headingnya atau menghadap kapalnya itu sedikit berbeda memangnya dengan cost overground-nya, artinya pergerakannya berbeda.
0: Yeah.
1: Di mana bisa jadi memang ada pengaruh arus laut misalkan dulu itu, saya tidak mengandai-andai ya, tapi yeah. Ini data saja memang seperti itu. Jadi bisa sebagai dasar untuk kita investigasi, kemudian mengolah datanya, analisis kira-kira bagaimana pola pergerakan kapalnya hingga terjadinya kecelakaan tersebut.
0: Ya, jadi ini bisa jadi instrumen juga bagi KNKT kalau begitu ya Pak, untuk penyelidikan begitu.

0: ya, Pak Dimas ya.
1: Nggih, iya bisa jadi salah satu data pendukung lah gitu ya untuk proses ini apa investigasi KNKT gitu.
0: Baik, kalau begitu Pak Dimas, terima kasih banyak atas penjelasannya.
1: Baik, mari terima kasih.
0: Kepala Laboratorium Keandalan dan Keselamatan Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dimas Widi Handani. Nanti kami terus update ya bagaimana proses pencarian para korban yang belum ditemukan dari kecelakaan KM Virgo Transport 8.
2: Woi, maju, maju, transit, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat atau Pemkab Kobar Kalimantan Tengah secara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kebijakan ini diambil menyusul peningkatan eskalasi titik api dan luasnya area yang terbakar akibat cuaca panas ekstrim yang masih melanda wilayah tersebut. Kami akan perbarui informasi terkini bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Pak Rihel.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rihel, salam tangguh.
2: Salam tangguh juga.
1: Salam kemanusiaan, Pak Rihel.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik, bisa diupdate dulu, Pak, kondisi penanganan karhutla di sana seperti apa?
2: Untuk kondisi sampai dengan saat ini, kita sudah lebih dari 936 kali lakukan kejadian, tapi dari bulan Januari ya. Nah, kemudian jumlah luasan yang terbakar yang kita tangani ada 1.824,49 hektar. Nah, kemudian kalau hotspotnya sampai dengan saat ini itu totalnya 24.000 totalnya. 24.751. Nah, kemudian untuk perpanjangan hari besok, mulai besok ya.
1: Iya.
2: Untuk tanggap darurat kita mulai kemarin pada tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan 26 Agustus ya. Nah, kemudian perpanjangan yang keduanya, perpanjangan satu ya, dari pertama 30 sampai 26, kemudian 27 sampai dengan 15 September. Nah, kemudian kemarin Pak Bupati dipimpin rapat rakor untuk Kahutla, kita putuskan diperpanjang kembali dari tanggal 16 besok September sampai dengan 30 September. Kenapa itu harus diperpanjang? Karena memang kondisi cuaca dan juga ramalan cuaca dari BMKG sampai dengan September itu tidak ada peluang untuk hujan. Kemudian lokasi kebakaran juga lumayan banyak ya yang dilakukan. Nah, kemudian juga hari ini saja ada kurang lebih ada 23 lokasi titik yang kita padamkan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian keterlibatan personil kita jumlahnya lebih dari 250 orang, baik dari TNI, Polri, Polairut, Manggala Agni, semuanya OPD yang terlibat. Dari NTP juga, kepolisian sama, Brimob, jadi semua yang terlibat ya, termasuk juga teman-teman Manggala Agni.
1: Iya. Yeah.
2: Kita libatkan semuanya. Nah, itu biar keroyokan.
1: Sudah 3 kali ya masa tanggap darurat yang panjang di wilayah Kota Waringin.
2: Ya.
1: Untuk luas arealnya bagaimana, Pak, di sana yang sudah tertangani sejauh ini?
2: Kalau ya, yang kita tangani tadi ada kurang lebih yang ditangani ya, yang kita padamkan itu kurang lebih 1.825,9 hektar. Artinya memang luasan yang kita tangani lumayan banyak. Nah, kemudian yang saat ini sekarang yang terjadi ada 23 titik itu bukan lokasi yang baru ya, tapi yang lokasi yang lama.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, cuman pendinginan saja ya, artinya kita lanjutan saja yang kita lakukan. Jadi tidak ada pelebaran yang baru untuk sementara.
1: Sejauh ini yang sudah berhasil dipadamkan berapa, Pak, areanya?
2: Ya, kalau yang dipadamkan ini tadi ya itu kurang lebih 1.800. Kalau luasan yang terbakar kita nggak menghitung ya, tapi rata-rata itu kita bisa separohnya, bisa seperempat, tergantung luas jangkauannya yang kita tangani. Kalau misalnya 500 meter misalnya ya kita

0: Nah, terlebih tadi kan dekat dengan area pemukiman masyarakat juga
1: betul.
0: Ya.
1: Ya, jadi kita ada upaya kerjasama nanti dengan Pak Bupati sudah lewat perizinan, kita meminta kepada pihak pengembang maupun yang ada membuat edaran supaya masing-masing yang dekat perumahan supaya bisa membuat sumur bor, termasuk yang nanti perumahan yang baru nanti untuk kedepannya, termasuk saat sekarang. Termasuk kita minta juga membuat galian ya. Nah, kemudian kalau dari kita dari TNI Polri juga sudah ada membuat beberapa sumur bor untuk penanganan yang untuk yang daerah-daerah tertentu yang mungkin kesulitan air. Nah, kita juga dari Pemda juga membuat beberapa embung, ada 11 titik yang kita buat. Jadi kita menyesuaikan apa namanya nih kedekatan dengan pemadaman. Nah, kalau kita tidak buat seperti itu, nanti bolak-balik mobil itu bisa sampai ada yang 4 kilo, 3 kilo. Nah, kemudian untuk supply ini kita pemerintah daerah melibatkan juga OPD ya. Seluruh OPD membawa tandon air yang profil itu yang 1.200, 1.100 pakai double OB. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan membantu apa namanya tim satgas yang ada untuk penanganan karhutlahnya. Termasuk juga dari pihak swasta juga ada, dari PBS juga ada, dari masyarakat apa namanya nih relawan juga ada punya tangki, ada yang tangki supply. Nah, itu yang lumayan lah kita bisa dibantu oleh pihak perusahaan, sebagian juga relawan. Nah, relawan masyarakat ya, ada yang relawan begitu saja dia. Dari MPA juga ada. Jadi keterlibatan itu, karena kalau ke hotline kita nggak bisa pakai sendiri-sendiri ya.
0: Jadi harus kolaborasi ya, dari berbagai pihak.
1: Ya itu yang kita harus lakukan. Nah, jadi semuanya kita lakukan seperti itu, supaya kita bersama-sama.
0: Artinya air sejauh ini masih menjadi tantangan ya Pak, untuk memadamkan di sana.
1: Ya, jadi apa namanya, karena memang kering, dari hitungan kemarin lebih dari 1,8 meter kah permukaan air itu turun dari yang biasanya. Nah, jadi tapi memang ada segelintir apa daerah tertentu masih ada sumber air. Makanya kita lakukan pendalaman untuk embungnya atau ekskavator. Itu skenario yang kita lakukan.
0: Ada tidak wilayah yang saat ini masih menjadi prioritas dari pihak petugas setempat untuk segera dilakukan pemadaman? Mungkin karena areanya juga berdekatan dengan pemukiman masyarakat, Pak.
1: Kalau saat sekarang ada nih, ada permintaan nih tadi, sudah ada perumahan, kita geser ya, langsung kita kalau memang ada angkol, sepanjang unitnya ada, kalau memang nanti misalnya unitnya ada di posko, nanti kita inventarisir yang terdekat. Yang mana terdekat, silakan geser. Nah, gitu skenarionya. Kalau cuma pendinginan, nah kalau ada pemadaman, nah kita geser yang untuk pendinginan tadi supaya kita apa namanya pelayanan itu bisa kita lakukan. Itu yang
0: jadi ada pertimbangan ya untuk menentukan bagaimana memadamkan area-area prioritas, Pak.
1: Ya, betul. Jadi karena ini kita ada beberapa, kita bikin zona, nah kemudian kita punya unit yang ready itu ada 21. Ready 21, kemudian yang kalau untuk pinggir jalan kita minta yang water cannon yang punya. Ada Brimob, ada Airut, ada Polres. Nah, tapi itu kan nggak bisa masuk perumahan. Nah, itu bisa kita jadikan supply. Jadi kita kalau memang dekat perumahan, kita lebih cepat. Kemudian juga mana yang terdekat, yang unit-unit yang terdekat. Nah, kalau dia cuma pemadaman, nah itu apa, pendinginan saja. Nah, kita lakukan pergeseran. Begitu skenarionya. Supaya nanti jangan sampai terlambat, nanti rumah orang terbakar kan.
0: Betul. Ya, selain air tadi ya Pak, apa yang menjadi tantangan petugas di lapangan untuk memadamkan juga?
1: Nah, kalau tantangannya ini, jujur saja, kalau sudah apa namanya menunggu lama, kalau memang dekat dengan perumahan, kita menunggu, jangan sampai kita apa namanya kita tinggalkan atau kita melakukan mengejar kepala apinya. Kita kadang-kadang kalau mengejar kepala api, apalagi areal bandara yang kami lakukan itu bisa sampai 300 sampai 500 meter kita mainkan, karena memang areal itu kan KKOP. Nah, kalau di perumahan kita bikin buffer biasanya 100 meter. Dan nanti kalau sudah mendekati itu kita lakukan menggelar selang. Kalau 100 meter itu kurang lebih 4 selang lah kita mainkan. Jadi 30 meter per selang kan. Nah, tiga selang itu 90 meter. Jadi supaya nanti tidak mendekati perumahan. Itu yang kita usahakan seperti itu.
0: Kalau cuaca bagaimana Pak di sana? Apakah anginnya juga cukup berpengaruh di sana Pak?
1: Nah, itu juga akan mempengaruhi ya, termasuk asap. Asap itu nanti kita kan dari tenggara ke arah barat laut ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu menuju ke utara kiri kan. Jadi kalau dia wilayah selatan, nanti kita ke arah utara, nanti asapnya ke arah utara kan. Nah, tentunya itu akan menimbulkan asap. Nah, kemudian saat ini ISPU, jujur saja, kita rata-rata di atas normal semua, di atas dalam arti yang sangat berbahaya. Nah, kemudian juga dengan kondisi angin sampai dengan sekarang, kadang-kadang itu kecepatan angin itu bisa sampai 11 sampai 15 km per jam. Nah, kalau dia itu kalau sudah angin jam, biasanya kayak gini ya, kalau malam-malam ini kayak gini anginnya agak sepoi-sepoi. Nah, sampai dengan pagi. Nah, kalau dia pagi di atas jam 8, nah termasuk asap tadi misalnya ada pagi agak gelap apa namanya, asapnya tebal,
0: pekat,
1: nanti
0: ya?
1: Otomatis nanti akan pekat, nanti otomatis nanti akan berkurang di atas pukul 8.
0: Oh, nah, ada waktu-waktu tertentu berarti ya untuk ya, asap itu.
1: Dan itu tidak semuanya rata ya dalam kota itu misalnya pekat atau asap. Enggak, jadi nanti itu ada beberapa titik saja, nanti sekitar mana perumahan itu nanti terbakar, nah di sekitar itu juga nanti yang posisi nanti yang ada asapnya, agak ada asap tebal. Tapi kalau dia tidak ada arah terbakar, dia tidak akan kena asap. Biasanya seperti itu yang kita pantau, yang kita patroli. Itu yang kita lakukan. Nah, cuman kalau di atas jam 8 tadi dengan kecepatan angin 11 sampai 15 km per jam, wah itu dia nanti yang bara-bara yang ada, masih ada sisa, itu pasti akan nanti nyala kembali. Nah, itu yang kita lakukan.
0: Bagaimana pemulangan dengan kembali, ya? Ini Pak, OMC? Apakah sudah dilakukan juga di sana untuk apa ya, memperbaiki kualitas udara juga sudah, tentunya, dan juga pemadaman?
1: Sudah. Kalau teman-teman OMC ini, kalau tidak salah masih sampai dengan bulan ini masih dilakukan tetap OMC. Hanya memang potensi awan hujan untuk wilayah tengah dan selatan itu tidak ada potensinya. Jadi potensinya itu ada daerah apa namanya, kita kalau bisa, kalau istilah kami daerah hulunya, hulu itu daerah atasnya gitu nah. Dari atas, tengah, kemudian selatan. Nah, sampai dengan saat sekarang potensi hujan itu kalau diadakan OMC itu rata-rata daerah hulunya gitu nah. Nah, untuk wilayah selatan kecuali memang wilayah selatan kemarin ada tiba-tiba ada hujan. Hujan itu hujan murni. Hujan murni. Jadi tapi enggak lebat, cuma rintik-rintik doang.
0: Tapi cukup pengaruh lah ya untuk lumayan, kualitas lumayan udara di sana ya.
1: Betul. Okay. Jadi hotspot pun jauh berturun, yang biasa 900, 700, tinggal sisanya sekitar 100-an yang untuk total ya. Tapi kalau untuk yang high-nya tinggal hanya puluhan saja, 10 apa 11 gitu. Terakhir saya lihat itu.
0: Baik. Terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat di sana dan juga upaya ya yang saat ini masih dilakukan oleh BPBD setempat dalam menangani karhutlah di sana, Pak.
1: Oke, okay. Kalau untuk masyarakat kita himbau kalau memang kondisi ISPU kita tidak bagus, kita menyarankan jangan melakukan aktivitas di luar kecuali posisi sehat ya, terutama yang biasa kena asma ya, itu jangan sampai nanti keluar, itu akan membawa penyakit. Tapi kalau untuk oksigen, kita rumah oksigen termasuk puskesmas kita 24 jam sudah dipersiapkan. Nah, kemudian juga yang menghimbau kepada masyarakat, kalau memang ada sekitar juga ada api kecil ya, bisa ditangani oleh teman-teman yang di sekitar. Nanti kalau memang tidak mampu, kita bisa geser unitnya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalau kekompakan RT, RW, warga masyarakat bergotong royong bersama-sama untuk supaya kualitas udara juga kita aman. Baik. Untuk bisa kita hidup berikutnya.
0: Baik, terima kasih itu banyak Pak Kalaksa atas waktunya di RR Pro 3.
1: Siap, terima kasih.
0: Sehat selalu Sabira. Bapak.
1: Siap, sama-sama.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Siap, salam tangguh, siap.
0: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Pak Rihel, sudah berbincang bersama kami tentang update penanganan karhutla di Kota Waringin Timur yang memperpanjang status tanggap darurat karhutla.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 16 September 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan lebat hingga sangat lebat berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Padang, dan Pontianak. Kemudian potensi cerah berawan dan berawan tebal di Bandung.

Pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 105,9 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Sepampang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Haspera, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda bersama kami di Ranai pagi ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah An-Nisa ayat 9 dibacakan oleh Lenti Darleni.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi disampaikan oleh Nasoha dengan judul Bekal Menghadap Tuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah, dengan izin Tuhan kita bisa dipertemukan lewat hikmah Fajar. Semoga acara ini dapat kita jadikan penyegar dalam peningkatan kualitas iman yang semakin bersinar. Pendengar, baru 2 bulan tahun baru miladiah berlalu. Namun dalam waktu yang singkat itu, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Oleh karena itu, kita doakan semoga Allah menerima amal ibadahnya dan menempatkan pada tempat yang layak di sisinya. Pendengar, karenanya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hikmah Fajar dengan judul Bekal Menghadap Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Sebab kita tidak tahu, mungkin peristiwa seperti ini besok tiba giliran kita akan diantar oleh seluruh sanak keluarga dengan derayan air mata. Nah, sekarang kalau kita bertanya, sudah siapkah kita dengan bekal yang akan kita bawa pulang? Pulang untuk berinnalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Pendengar, Imam Ali karramallahu wajhah ketika pulang dari perang Siffin, beliau melewati pekuburan di pinggiran kota Kufah dan langsung menghadap ke arah perkuburan. Lalu beliau berkata, "Wahai penghuni kampung yang sunyi, wahai penduduk yang tinggal di tempat yang sepi, wahai orang yang berdiam di kubur yang gelap, wahai orang yang terbaring di atas tanah, yang terasing, yang sendirian, yang kesepian, kalian telah mendahului kami. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Rumah kalian sudah ditinggali orang lain, istri kalian sudah menikah lagi, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini kabar dari kami, dan bagaimana kabar dari kalian?" Pendengar hamba Allah, Imam Ali karramallahu wajhah kemudian menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, mereka pasti akan mengatakan, 'A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.' Dan berbekallah kamu, persiapkanlah bekal kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran." Al-Baqarah ayat 197. Pendengar yang kami muliakan, sebenarnya bekal inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk mempersiapkan bekal yang hanya untuk beberapa hari hidup di dunia, dan tidak pernah terpikir bahwa kita harus bekerja keras mempersiapkan bekal untuk mudik ke kampung asal kita, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Pendengar RRI yang setia, betapa banyak di antara kita yang membanting tulang, peras keringat untuk persiapan masa tua atau pensiun yang hanya beberapa tahun, tetapi lupa untuk mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar, tahukah kita apa yang bakal terjadi pada perjalanan akhir hidup kita? Menurut hadis sahih diceritakan bahwa pada hari terakhir kita meninggalkan dunia dan hari pertama kita berpisah dengan nyawa, maka harta, anak-anak, dan istri serta amal dihadapkan kepada kita. Mula-mula kita menengok ke arah harta seraya berkata, "Wallahi, demi Allah,
Aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku? Harta pun menjawab, ambillah dariku kain kapanmu. Kemudian kita menoleh ke arah anak-anak dan istri. Demi Allah, aku dahulu sangat mencintai kalian dan melindungi kalian. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku? Anak dan istri pun menjawab, kami hanya bisa mengantarmu sampai di perkuburan. Lalu kita juga melihat kepada amal-amal kita. Demi Allah, dahulu aku enggan mendekatimu. Kamu terasa berat sekali bagiku. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku? Amal kita pun berkata, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu di padang mahsyar nanti sampai engkau berhadapan dengan Tuhanmu. Pendengar, masih dari riwayat yang sahih, bila kita kekasih Allah yang taat beribadah, maka kita akan dijemput oleh seseorang yang harumnya sangat semerbak, yang wajahnya sangat indah, yang pakaiannya sangat bagus. Melihatnya saja sudah membawa kebahagiaan. Ketika kita bertanya, siapa Anda sebenarnya? Ia menjawab, saya amal salehmu. Saya akan mengantarmu dari dunia menuju surga. Tetapi, jika kita adalah ahli maksiat, gemar melakukan perbuatan mungkarat, dan terpandang serta terkenal di hadapan makhluk Allah hanyalah karena bejat, maka kita akan dijemput oleh makhluk yang sangat buruk mukanya, yang sangat busuk baunya, yang selalu duduk di samping kita. Bila ada sesuatu yang menakutkan terjadi, maka ia akan menambah ketakutan kita. Bila kita melihat hal-hal yang mengerikan, ia pun akan menambah kengerian kita. Sehingga kita pun berkata, engkau ini betul-betul sahabat yang buruk. Siapa kamu sebenarnya? Makhluk buruk itu pun berkata, apakah engkau tidak mengenalku? Tidak, jawab kita. Aku adalah amalmu. Dahulu amalmu buruk, karena itu mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, karena itulah bauku busuk. Pendengar RRI yang kami cintai, kita tidak tahu pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, siapakah yang bakal akan menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah nanti. Yang mana makhluk yang akan menyertai? Apakah orang yang berwajah indah dan menenteramkan, atau orang yang bermuka buruk lagi menakutkan? Itu semua, pendengar, tergantung dari bekal amal soleh yang sejak dini, apatah lagi di akhir-akhir perjalanan hidup ini, haruslah bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus kita persiapkan. Sebab pada saat ini begitu banyak godaan, karenanya tidak sedikit orang yang soleh pada masa kesempitan berubah menjadi orang yang salah pada masa kesempatan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya ia pun akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Para pendengar RRI yang kami banggakan, dan sebagai bahan renungan bagi kita bersama, ingatlah pesan orang-orang tua kita yang mengatakan, bila nyawa akan terbang, disitulah malaikat akan datang. Dengan segera nyawa melayang seperti urat ditarik sungsang. Takdir Allah Tuhan yang Maha Rahman, mayat segera dibawa berjalan. Di tepi kubur tibalah badan, keliang lahat badan dimasukkan. Datang malaikat untuk menanya mayat yang baru tiba, berbuat apa sewaktu di dunia, apakah bekal yang dibawa. Mayat pun tidak dapat menjawab, mulut terkunci tertutup rapat. Sepanjang tanya tidak terjawab, malaikat menghantam pukulan dahsyat. Tandu diangkat beramai-ramai, di antara air mata berderai. Kubur ditimbun nantikan usai, azab kubur pun segera dimulai. Badan dibungkus kain kafan, badan terbujur di balik papan. Masa hidup, rajinlah beribadat, mendirikan sholat, berpuasa, dan tidak lupa membayar zakat. Insya Allah,
di dalam kubur kita disuruh istirahat sampai dengan dunia kiamat. Demikian, semoga bermanfaat. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Ranai. Selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai aktivitas di pagi ini. Jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 nanti, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubing, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna akan melakukan rehabilitasi puskesmas pembantu di Tanjung Pala. Sebanyak 22 kantong sampah berhasil dikumpulkan melalui aksi peduli sampah yang digelar TNI dari 3 matra di Kabupaten Natuna.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna akan melakukan rehabilitasi puskesmas pembantu atau pustu di Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut yang mengalami kerusakan cukup parah. Rehabilitasi tersebut direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pekerjaan tersebut bukan pembangunan gedung baru, melainkan rehabilitasi terhadap bangunan yang sudah ada. Proses lelang pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Anggaran rehabilitasi bersumber dari dana alokasi khusus bidang kesehatan melalui APBD dengan nilai sekitar 500 juta rupiah.
1: Jadi pustu di Pulau Laut itu bukan membangun, tetapi rehab. Jadi pustu di Tanjung Pala itu kan sudah rusak parah. Jadi makanya kita akan melakukan rehabilitasi. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita segera lelang. Itu karena itu DAO, dana alokasi khusus untuk kesehatan.
0: Rehabilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Tanjung Pala. Dengan perbaikan fasilitas tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, Selasa pagi menghadiri rapat koordinasi persiapan penilaian perluasan percontohan desa anti korupsi di kantor Desa Sempang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Desa Sempang dalam mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ia menilai kehadiran tim tersebut merupakan kehormatan sekaligus momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, program desa anti korupsi memiliki makna strategis karena upaya membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Jarmin mengatakan, desa merupakan tempat pertama masyarakat memperoleh pelayanan pemerintahan. Selain itu, berbagai program pembangunan dijalankan di desa dan anggaran desa dikelola untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan integritas. Pada tahun 2026, Desa Sempang mendapat kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepri. Jarmin memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian. Budaya jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta keberanian mengatakan tidak terhadap korupsi menurutnya harus ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, pembangunan pemerintahan yang bersih tidak hanya berlangsung saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi mendatang. Jarmin menambahkan, hasil penilaian bukanlah tujuan akhir. Jika Desa Sempang memperoleh hasil baik, capaian tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Setiap catatan dan rekomendasi dari tim KPK RI maupun pemerintah Provinsi Kepri harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan. Jarmin berharap Desa Sempang dapat menjadi contoh bahwa desa yang berada di wilayah kepulauan dan perbatasan juga mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Sebanyak 22 kantong sampah berhasil dikumpulkan melalui aksi peduli sampah yang digelar TNI dari 3 matra di Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut kemarin. Aksi peduli sampah ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan melibatkan personil TNI, masyarakat, serta pelajar yang bersama-sama membersihkan kawasan pantai. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi mengatakan, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih, kawasan wisata seperti Pantai Teluk Selahang perlu dijaga kebersihan dan kelestariannya. Menurutnya, kebersihan kawasan wisata tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung daya tarik wisata di Kabupaten Natuna.
3: Terutama dari sampah yang sulit terurai dan dapat merusak lingkungan serta mengurangi keindahan kawasan wisata. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan bersama-sama menjaga pantai agar tetap bersih dan nyaman. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, kemudian membawa kembali sampah yang kita hasilkan dan menjaga kebersihan lingkungan.
0: Ia menambahkan keterlibatan pelajar dalam aksi peduli sampah menjadi bagian penting untuk menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Para pelajar diharapkan dapat menjadi contoh dalam menerapkan perilaku hidup bersih, termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Aksi bersih-bersih tersebut juga menjadi sarana memperkuat semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat. Dengan terkumpulnya 22 kantong sampah, kegiatan ini menunjukkan masih perlunya kepedulian bersama terhadap kebersihan kawasan pantai. TNI mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan sehingga kawasan wisata tetap nyaman, bersih, dan menarik untuk dikunjungi. Pendengar Babinsa Koramil 08 Pulau Laut, Serda Zulkarnaini memperkuat komunikasi sosial bersama perangkat desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut kemarin. Kegiatan yang berlangsung di kantor desa Tanjung Pala tersebut menjadi sarana untuk membahas perkembangan wilayah binaan. Serda mengatakan komunikasi sosial dengan perangkat desa penting dilakukan untuk mengetahui berbagai perkembangan yang terjadi di wilayah. Melalui komunikasi yang terjalin secara rutin, Babinsa dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Babinsa akan terus hadir bersama perangkat desa dalam berbagai kegiatan di wilayah binaan. Kehadiran tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus mendorong terciptanya kondisi wilayah yang aman dan nyaman. Serda Zulkarnaini juga menilai komunikasi sosial tidak hanya dilakukan dengan perangkat desa, tetapi perlu terus dibangun bersama seluruh lapisan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, berbagai informasi terkait kondisi wilayah dapat diterima secara cepat. Kegiatan komunikasi sosial ini sekaligus menjadi upaya mempererat hubungan antara TNI dengan pemerintah desa dan masyarakat. Ia berharap sinergi bersama perangkat desa dan masyarakat dapat terus ditingkatkan demi keamanan, kenyamanan, dan kemajuan Desa Tanjung Pala.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Berita lainnya pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi SEMMMHAN Senin kemarin memimpin sidang penentuan akhir daerah Pantuk Hirda Calon Siswa Tamtama Prajurit Karir TNI AU gelombang kedua tahun anggaran 2026 di Lanut Raden Sajat, Kabupaten Natuna. Pantuk Hirda merupakan tahapan akhir seleksi tingkat daerah dalam penerimaan Tamtama Prajurit Karir TNI AU. Sidang ini menjadi bagian dari rangkaian seleksi untuk menentukan calon siswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan penerimaan prajurit TNI AU. Dalam sidang tersebut, calon siswa mengikuti penilaian akhir berdasarkan hasil seluruh rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan. Proses dilakukan sesuai ketentuan penerimaan prajurit TNI AU yang berlaku. Dan Lanut RSA memimpin langsung sidang sebagai bagian dari tanggung jawab Lanut Raden Sajat dalam melaksanakan seleksi penerimaan calon prajurit TNI AU di wilayah Natuna. Pantuk Hirda selanjutnya menjadi dasar bagi calon siswa untuk mengikuti proses penerimaan pada tahap berikutnya sesuai hasil sidang dan ketentuan yang telah ditetapkan.

0: Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna akan melakukan rehabilitasi puskesmas pembantu di Tanjung Pala. Sebanyak 22 kantong sampah berhasil dikumpulkan melalui aksi peduli sampah yang digelar TNI dari 3 matra di Kabupaten Natuna. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat selamat pagi untuk Anda, salam sehat pagi ini dan selamat memulai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, pendengar jangan lupa untuk sarapan dulu ya sebelum memulai aktivitas atau berangkat ke tempat kerja agar tubuh kita juga berenergi dan siap untuk memulai aktivitas. Baik, lagu-lagu hiburan dan informasi pendengar akan kami hadirkan menemani pagi Anda.
2: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
3: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar di Natuna, Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
1: Astaga, karhutlah lagi, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri, nggak di TV, nggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi nggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Nggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah, Danti, Danti, masalah ini doang, gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda, salam sehat pagi ini ya. Selamat memulai aktivitasnya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya. Baik, yang pagi ini lagi sibuk di rumah ya, bikin sarapan, atau yang lagi siap-siap mau ke tempat kerjanya, ya pastikan dulu kendaraan yang digunakan dalam keadaan baik ya, semua komponennya, dan yang paling penting cek bensinnya dulu ya, jangan sampai nanti kehabisan bensin di perjalanan ya. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini dari rri.co.id. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Jadi produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Dan ini dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran mengatakan, pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk. Jadi pendengar, terkait dengan beras fortifikasi ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Ya, diantaranya masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, balita, serta kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. Jadi, pemerintah memperkirakan dugaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen sekitar 89 triliun rupiah. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen.

Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.
3: Pendengar selanjutnya kita akan ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI.
4: Di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus.